0: chat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor kami, yakni 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram di channel kami at live suara aliman 846 AM. Dan untuk Clubhouse di channel kami yang lain yaitu at suara aliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan Q. RQ, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, alamat Anda, di daerah mana dan di kota mana, nama surah yang diinginkan apa, dan yang terakhir nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Basit dan Syekh Abdul Somad, surah-surah yang tersedia dari juz 29 dan 30, mulai surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Khotol Iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirim dan sudah kami terima. Seperti biasanya, kita awali dengan request-request melalui Clubhouse dan juga melalui Telegram ya. Untuk Clubhouse belum ada request yang dikirimkan. Untuk Clubhouse dan Telegram belum ada ya. Kita berpindah ke layanan SMS dan WhatsApp ya. Untuk SMS dan WhatsApp belum ada request yang dikirim dari sana. Jadi kita langsung ke maksud kami untuk Telegram dan Clubhouse belum ada. Kita berpindah ke SMS dan WhatsApp ya. Untuk SMS belum bisa kami akses. Kita ke WhatsApp aja dulu ya. Untuk WhatsApp yang pertama masuk pagi ini dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun dan qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Kamisyanur di Wiguna Regensi dan di Jalan Dr. Wahidin Surabaya dan Gresik merequest surah Al-Muzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Ustadz Abdul Qadir. Kemudian dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan melalui voice note sebentar lagi akan kami dengarkan. Kemudian dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qori Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Artiningsih dan Aninda di Pelumpang Tuban masing-masing merequest surah Al-Haqqah Al-Ustaz Abu Usama dan surah An-Najm Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian anak Zain Al-Tafaris di Kerembangan Bakti Surabaya merequest surah An-Nazi'at qari'nya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Baik, Khotol Iman, segera kami putarkan surah-surah yang sudah direquest. Diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudai, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan putaran berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baiklah khawatir iman, belum ada yang lain, kita putarkan dua surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang. Dan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara request Muratal Al-Quranul Karim baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program request Muratal Al-Qur'an. Persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya. Pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung. Menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk. Kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846, di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Inna alhamdulillahi nahmaduhu.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: لا
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: new follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan kajian-kajian Islam ilmiah, yang mana kita harapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Dan tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali untuk menyimak kajian serta mengambil faedah-faedah dari apa yang nanti disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Muhammad Azhari LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang insyaAllah akan membahas terkait tentang fikih antara suami dan istri. Dan kita coba sapa terlebih dahulu Al-Ustaz Muhammad Azhari yang telah bergabung sama kami di studio Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, semoga antum dan seluruh kru Al-Iman dan seluruh pendengar maupun pemirsa sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema apa, Ustaz?
1: Kita masih dalam pembahasan tentang pedoman dalam berumah tangga ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah ambil 3 pedoman. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pedoman yang keempat.
0: Baik, bagi para pendengar maupun para pemirsa, seperti yang disampaikan beliau, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu melanjutkan pembahasan pedoman dalam rumah tangga bagian yang keempat. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mungkin pertemuan sebelumnya belum sempat untuk berinteraktif, pada sesi kedua nantinya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar maupun para pemirsa ingin mencoba untuk bertanya terkait materi yang disampaikan, bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, marilah kita langsung saja memberikan kepada Al-Ustaz Muhammad Nasir untuk menyampaikan waktu di sesi yang pertama ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ada 3 hal yang berkaitan tentang pedoman bagaimana muamalah antara suami istri ya. Kemarin sudah kita sebutkan ya, yang pertama yaitu hendaknya setiap dari suami istri mereka bermuamalah dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan apa-apa yang disyariatkan yang ada dalilnya, dan yang kedua adalah dengan apa-apa yang sesuai dengan adat istiadat selama tidak menyelisihi syariat. Ini pedoman yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya setiap dari suami istri saling berusaha mewujudkan yang namanya kasih sayang. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah akan menyayangi orang-orang yang di dunia mereka saling menyayangi. Jadi hendaknya suami istri mereka meniatkan menyayangi satu sama lain, dasarnya adalah agar Allah menyayangi mereka. Ya, ini pedoman yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemarin sudah kita sebutkan, hendaknya setiap dari pasangan suami istri ini sadar bahwasanya sebagaimana pasangan mereka memiliki kelebihan, maka di sisi lain pasangan mereka juga memiliki kekurangan ya. Maka jangan sampai kekurangan tersebut menjadikan setiap pasangan lupa akan kebaikan-kebaikannya. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pedoman yang keempat. Di sini disebutkan wadhabitul am li haqqil mar'ati 'ala zauj. Pedoman yang keempat ini berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istrinya. Jadi kalau nomor 1 sampai nomor 3 adalah kewajiban dari masing-masing pihak, maka yang keempat ini adalah pedoman untuk suami. Ya, kewajiban untuk suami bagaimana dia memperlakukan istrinya. Ya. Beliau mengatakan, hendaknya seorang suami bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla terhadap istrinya dan takut kepada Allah berkaitan dengan muamalah kepada istrinya. Nabi SAW bersabda, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam muamalah kepada istri kalian. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil mereka, kalian wahai para suami mengambil istri-istri kalian dengan jaminan keamanan dari Allah. Ketika kita menikahi seorang wanita, Ini hakikatnya kita telah mengambil wanita tersebut dengan jaminan keamanan dari Allah. Maksudnya apa? Keamanan si wanita ini terjamin di sisi Allah. Jangan sampai kita ganggu, jangan sampai kita zolimi. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian juga telah menghalalkan, menjadikan boleh, ya, kemaluan mereka, maksudnya boleh untuk menggauli mereka bikalimatillah, yaitu dengan kalimat Allah, yaitu adalah ijab dan qabul. Yang secara asal mereka adalah haram, tidak boleh seorang laki-laki untuk melakukan hal seperti itu kepada wanita yang bukan mahramnya, ya. Jangankan seperti itu, melihat saja tidak boleh, ya. Bersentuhan saja tidak boleh. Tapi dengan ijab dan qabul, dengan akad nikah, seorang laki-laki bisa menjadi halal bagi si wanita tersebut, ya. Begitu pula hendaknya seorang suami memperhatikan akan kelemahan istrinya, ya. Bahwasanya istrinya ini adalah seorang wanita, dan wanita ini identik dengan lebih lemah secara umum daripada laki-laki, ya, entah secara fisik maupun secara kejiwaan, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istausu bin nisa, aku berwasiat kepada kalian wahai laki-laki, hendaknya kalian berbuat baik kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhila'i a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas." Sebagian ulama mensyarah atau mengartikan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas adalah lisannya. Makanya kelemahan wanita ada di lisannya. Ini adalah muhasabah atau introspeksi bagi wanita itu sendiri dan bagi kita laki-laki. Maksudnya bagaimana? Bagi wanita, hendaknya sebelum berbicara, terutama kepada suaminya, ini dipikir terlebih dahulu, ya. Sebelum melontarkan ucapan, coba dipikir terlebih dahulu. Karena di situ terletak apa? Kekurangannya. Kekurangannya terletak di lisannya. Dan bagi laki-laki, bagi suami, ketika mendapati istrinya mungkin melontarkan beberapa perkataan yang dirasa kurang pas, maka hendaknya dia bersabar, karena dia tahu ujiannya ada di lisannya. Jadi ini pelajaran bagi kedua belah pihak. Nah, kemudian belum mengatakan, fa'in zahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu paksa luruskan, tulang rusuk bengkok, kalau kamu paksa luruskan, maka kamu akan mematahkannya. Wa'in taroktahu lam yazal a'waj, dan kalau kamu biarkan, ya tetap bengkok. Ya. Fastausu bin nisa, maka sekali lagi aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mar'ata khuliqat min dhila'in." Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. "Lan tastaqima laka 'ala tariqah," yang mana kamu enggak akan bisa meluruskan. Ya, enggak bisa, tulang rusuk enggak bisa dirusuk, enggak bisa diluruskan. Memang sudah bengkok dari sononya dan akan selalu bengkok. "Fa in istamta'ta biha, istamta'ta biha wa biha 'iwajun." Kalau kalian pengen nyaman, kalau kalian wahai para suami pengen menikmati mereka, maka nikmatilah dengan kebengkokannya. Sudahlah, ya, memang seperti itu, ya. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Tapi kalau kamu memaksakan untuk meluruskan, maka kamu akan mematahkannya, dan maksud dari mematahkannya adalah dengan menceraikannya. Ya. Jadi maksudnya apa? Namanya wanita ini memang sudah tercipta dengan kebengkokannya. Ini muhasabah bagi, sekali lagi, bagi wanita dan bagi suaminya. Bagi wanita, kalau tahu dia diciptakan dalam kondisi yang bengkok, diumpamakan oleh Nabi SAW sebagai seperti tulang rusuk, maka sekali lagi hendaknya mereka berpikir terlebih dahulu, ya. Sebelum melakukan sesuatu, jangan sampai perbuatan mereka ini didasari atas dasar yang tidak benar, ya. Kemudian ketika menerima nasihat dari suaminya, ya, meskipun ini mungkin suatu hal yang tidak ringan bagi seorang wanita, hendaknya dia memahami, ya, namanya wanita ini tercipta dengan kebengkokannya, ya. Maka jangan kemudian merasa benar terus, ya. Kami tidak mengatakan ucapannya suami pasti benar, tidak. Tapi maksudnya apa? Harusnya sadar, mawas diri, gitu loh. Aku oleh Nabi SAW diceritakan bahwasanya memang tercipta dari kebengkokan, ya. Maka harusnya mawas diri, tidak kemudian merasa selalu benar, merasa menang sendiri, ya. Nah, begitu pula nasihat bagi para suami. Ketika tahu yang namanya wanita tercipta dengan kebengkoannya dan tidak mungkin diluruskan, ya, maka jalan untuk agar tetap keluarga ini harmonis adalah bukan dengan merubahnya, tapi dengan memahaminya. Ya, karena itu tetap bengkok, ya, enggak, diluruskan tidak bisa. Ya sudah, dipahami. Selama tidak menyelisih syariat, selama tidak melakukan maksiat, maka sudah di, yakni dimaklumi. Ya. Nah. Baik. Jadi di sini ada dua pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang suami ketika ingin bermuamalah kepada istrinya. Ya, diambil dari hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama, hendaknya seorang suami bertakwa kepada Allah ketika muamalah dengan istrinya. Ya, karena istrinya ini hakikatnya seperti tawanan. Disebutkan dalam hadis, istri itu adalah tawanan suaminya. Maksudnya apa? Suaminya itu punya wewenang lebih gitu loh. Ketika ingin menceraikannya tanpa sebab pun bisa. Ya, tapi istri tidak bisa minta cerai kecuali ada udzur syar'i. Ya, nah, jadi ibarat seperti tawanan. Maksudnya tawanan apa? Suami harus baik, muamalah baik kepada istrinya. Ya, bukan, ini bukan dalam rangka merendahkan wanita, bukan ya jemaah. Tapi untuk menggambarkan, ini loh istrimu tawanan, kamu harus berbuat baik kepada dia. Nah, yang kedua pesan yang dapat kita ambil dari hadis ini, wasiat dari Nabi SAW, hendaknya seorang suami mengenal kelemahan istrinya. Ya, seorang suami tahu istrinya ini punya kekurangan di apa. Ya, maka hendaknya dia bersabar dan yakni memahami istrinya atas kekurangan tersebut. Ya, jadi ada dua pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para suami: bertakwa kepada Allah dalam istri kalian. Yang kedua adalah memahami kekurangan istri kalian dan yakni memakluminya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, pedoman yang kelima ini ditujukan kepada istri. Ya, jadi kalau yang keempat kewajiban suami kepada istrinya, maka yang kelima ini adalah kewajiban istri untuk suaminya. Ya, ini nasihat untuk para istri. Beliau menjelaskan bahwasanya kewajiban istri terhadap suaminya ada tiga. Kewajiban istri kepada suaminya ada tiga. Yang pertama, antahfadzahu fi baitihi wa nafsiha. Hendaknya seorang istri menjaga suaminya berkaitan dengan rumah suami dan dirinya, maksudnya diri istri. Maksudnya apa? Segala hal yang berkaitan dengan rumah ini dijaga baik-baik, ya. Mungkin rumahnya diurusilah, diaturlah, ya. Dan juga menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya istri. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat suaminya itu tidak senang, ya. Dan sedikit maklumat jemaah dirahmati Allah. Ada sebuah video, ya, yang di situ disebutkan, ya, ditampilkan, ada seorang yang bertanya kepada salah seorang masyayikh. Orang ini bertanya, wahai syekh, bagaimana cara menggabungkan, mengkompromikan antara belajar dengan ngurusi rumah? Kebetulan yang tanya adalah seorang wanita, ya. Maka syekh tersebut mengatakan, la yumkin abadan, tidak mungkin bisa. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidaklah memberikan pada satu jiwa adanya dua hati. Tidak ada. Hati cuma satu, ya. Jadi tidak mungkin bisa kompromi 50-50, 50-50, tidak mungkin. Mesti ada yang terkorbankan, ya. Lalu bagaimana solusinya? Maka syekh itu menjawab, fokuskan, prioritaskan pada hal yang besok kamu akan ditanya tentangnya. Ya, kita besok ditanya tentang apa sih? Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Farrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ahli baitihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan besok dia akan ditanya tentang keluarganya. Berarti laki-laki fokus ke keluarga, jangan ke yang lainnya dulu. Ya. Wal mar'atu mas'ulatun wal mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an baiti zaujiha wa waladihi. Ya. Seorang wanita adalah pemimpin dan besok dia akan ditanya tentang rumah suaminya. Coba perhatikan para jemaah kaum muslimat yang dirahmati Allah, besok yang akan ditanya oleh Allah adalah tentang bagaimana Anda mengurus rumah suaminya, suami Anda maksudnya. Bukan berapa pendapatan Anda, bukan berapa jabatan Anda, bagaimana jabatan Anda, tapi bagaimana Anda mengatur rumah suami Anda dan anaknya. Ya, fokus ke sini. Baru kemudian jika ada waktu tersisa, bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, untuk belajar lah, untuk bekerja dan yang lain sebagainya. Baik, jadi beliau menjelaskan bahwasanya seorang istri ini hendaknya melakukan tiga hal ya kepada suaminya. Yang pertama, hendaknya seorang istri menjaga suaminya berkaitan dengan rumahnya dan dirinya, diri si istri, dijaga. Jangan melakukan sesuatu yang membuat suaminya tidak senang. Yang kedua, wa antuti'ahu fi ghairil ma'siyah. Hendaknya seorang istri taat kepada suaminya selama bukan maksiat. Ya. Dan jangan dikira yang namanya taat itu hanya untuk hal-hal yang bersifat ibadah. Ya. Saya hanya mau taat kepada suami saya kalau dia nyuruh sholat, kalau dia nyuruh puasa, kalau nyuruh baca Al-Quran. Tapi urusan lain yang sifatnya mubah, yang tidak harus, dia tidak wajib taat lah. Nah ini sebuah persepsi yang tidak benar ya. Mirip sebagian dari mungkin ada orang yang punya pemikiran wajib taat kepada pemerintah ini ya khusus berkaitan dengan yang ada syariatnya ya, taat kepada pemerintah dalam masalah sholat, taat kepada pemerintah dalam masalah ibadah-ibadah, tapi kalau berkaitan dengan hal yang lain berarti tidak wajib taat. Nah ini sebuah pemikiran yang tidak benar. Yang benar adalah wajib taat dalam segala hal selain maksiat ya, berarti cakupannya lebih luas. Segala hal, meskipun itu suatu hal yang mubah, tapi ketika misalnya suaminya minta tolong atau suaminya melarang, ya, Dek, kamu jangan atau ndak usah main ke rumahnya fulanah. Sebenarnya mubah, hukumnya mubah. Tapi karena ada sesuatu yang suaminya ini tidak senang, ya harus dituruti, ya. Tidak kemudian, oh ini kan suatu nggak ada kaitannya sama agama, ya. Berarti ndak wajib taat dong. Ini pemikiran yang tidak tepat, ya. Atau suaminya misalnya melarang bekerja, ya, kamu tidak usah bekerja, kamu fokus urus rumah dan anak-anak. Bekerja kan tidak ada hubungannya sama syariat, tidak wajib dong aku taat, ya. Nah, jadi kaedahnya adalah harus taat selama bukan maksiat,

0: maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang ketiga hendaknya berusaha untuk yakni melakukan hal-hal yang menyenangkan suami, ya. Dalil dalam masalah ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah mengatakan, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Ini ayat bagus sekali jemaah dirahmati Allah, bahkan merupakan kata para ulama salah satu dari tiga ayat yang apabila dipraktekkan dalam rumah tangga, maka rumah tangga insyaallah akan harmonis, ya. Allah mengatakan fas-salihatu, maka wanita-wanita salihah, ya. Definisi wanita salihah itu apa? Allah sebutkan yang pertama adalah qanitat. Qanitat artinya adalah muti'at, yaitu taat. Taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Hafizatul lil ghaib, sifat yang kedua yaitu mereka menjaga hal-hal yang tersembunyi, ya. Maksudnya apa? Menjaga ketika suaminya tidak ada, menjaga diri dari rahasia-rahasia suami, ya. Tidak bermudah-mudahan untuk menyebar luaskan permasalahan rumah tangga atau aib keluar, ya. Bima hafizallah, yang mana mereka bisa menjadi seperti ini karena Allah jaga mereka. Ini penting nih, ya. Jadi kenapa kok ada istri yang mereka masya Allah, Allahumma barik, taat kepada suaminya, menjaga rahasia rumah tangga. Ini semata-mata bukan karena perempuannya yang baik, bukan. Semata-mata bukan karena usaha 100% dari si istri, tidak. Ya. Tapi ini adalah bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah taufik dan hidayah dari Allah yang Allah berikan kepada si istri tersebut sehingga menjadi istri yang solihah. Ya. Makanya pesan penting dari ayat ini, ketika kita para suami menginginkan istri-istri yang salihah, mintalah kepada Allah, ya, mintalah agar Allah jadikan istri kita salihah. Begitu pula para istri, ketika pengen menjadi istri yang salihah, mintalah kepada Allah agar Allah bantu mereka, ya. Nah, jadi ini adalah dalil yang salah satu dalil yang menunjukkan akan tiga hal tadi, ya, menjaga suaminya berkaitan dengan rumah dan dirinya, yang kedua taat selain maksiat kepada Allah, dan yang ketiga berusaha untuk menyenangkan suami. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baik, itulah kita simak penjelasan dari guru kita Ustaz Muhammad Azhari LCMA Hafizahullah Ta'ala terkait pembahasan pada pagi hari ini terkait tema pedoman dalam rumah tangga bagian yang keempat. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif atau mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa langsung saja di 0873x04x846. Baik, kita bacakan pertanyaan. Ustaz, ada seorang wanita yang dia dijanjikan sebelum nikah akan dikasih nafkah sepenuhnya gaji dia. Namun setelah nikah dia pelit dan terkadang tidak dikasih nafkah, padahal gajinya 2 digit. Sekarang dia menyesal. Bagaimana keadaan terbaik wanita ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Sebelumnya perlu diperhatikan bahwasanya syarat dalam sebuah akad. Ini kan kasusnya ada syarat gitu ya. Jadi saya tidak tahu ya, jadi bentuk omongannya seperti apa gitu loh, apakah sekedar janji atau syarat. Kalau hanya sekedar janji, ya insya Allah nanti kalau kamu nikah sama saya kasihkan seluruh gaji saya, kamu yang pegang, kamu jadi bendaharanya, itu berarti janji, ya. Dan janji dalam syariat ini tidak ada konsekuensi apapun, ya. Makanya tidak sepenuhnya benar ya narasi yang mengatakan janji adalah hutang. Ya, janji bukan hutang, janji adalah sebuah komitmen, ya. Tapi dalam syariat tidak ada kewajiban untuk apa? Maksudnya ketika orang tidak memenuhi janjinya, tidak ada konsekuensi. Ya, misalnya harus ditagih lah, atau harus dipanggilkan hak pihak yang berwenang, tidak ada konsekuensinya. Beda sama hutang, beda sama syarat. Maka dalam syariat dia ada konsekuensinya. Ya. Maka kalau janji, kemudian ternyata setelah menikah dia tidak menepati janjinya, ya ini tidak ada konsekuensi hukum secara asal. Hanya memang janji itu sebaiknya dipenuhi. Ya. Lalu bagaimana sikap si istri? Ya, selama dia masih memberikan nafkah primernya, ya, memberikan nafkah yang pentingnya. Yang penting nafkah wajib itu apa sih? Nafkah wajib itu yang memenuhi tiga hal. Ya. Sandang, pangan, papan. Ya. Jadi suami masih ngasih pakaian yang layak dipakai, ya. Kemudian masih memberikan makanan yang bisa

0: makan di hari itu, dan yang ketiga masih bisa memberikan tempat untuk tinggal, ya. Nah, maka ini namanya nafkah wajib. Di luar itu maka namanya nafkah sunnah, ya. Nah, maka saran dari kami, wallahu alam, selama suami masih memberikan nafkah wajib, maka hendaknya ya bersabar, ya. Apalagi kalau sudah memiliki anak, ya. Jadi yang namanya nikah ini harus dibangun di atas maslahat, tidak hanya sekedar mahabbah, ya. Mahabbah sekedar cinta. Mungkin istrinya tidak cinta karena tidak memenuhi janjinya saat itu. Tapi apa? Di sana ada anak. Yang mana kalau misalnya na'udzubillah min zalik pisah, khawatir anaknya mungkin apa? Tidak terurusi. Begitu pula mungkin nanti si istri mungkin akan mencari penghasilan, ya. Ketika menikah mungkin adalah penghasilan, maksudnya nafkah dari suami tanpa dia harus kerja, dia bisa fokus mendidik anaknya. Meskipun mungkin dalam tanda kutip suaminya pelit, tapi ada gitu loh, tanpa dia harus kerja. Setelah misalnya pisah, ya, belum ada yang bisa memastikan si istri apakah nanti ada yang menafkahi atau tidak, ya. Apakah suaminya tetap memberikan nafkah atau tidak, ya. Belum lagi nanti si anak jauh dari ayahnya dan yang lain sebagainya, ya. Nah, jadi kalau hanya sekedar mungkin ya agak pelit lah, atau mungkin ya tidak memenuhi janjinya, ya, maka saran kami jangan terburu-buru untuk memutuskan, minta pisah dan yang lain sebagainya. Doakan suami Anda dengan doa-doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Perbanyak doa ini. Ini termasuk doa yang banyak dibaca oleh para salafus saleh di dalam maupun di luar sholat mereka. Beda kalau syarat, ya. Misalnya ketika nikah dia mengatakan, misalnya si istri mensyaratkan, ya, saya hanya mau dinikahi sama kamu kalau kamu ngasihkan gaji seluruhnya ke aku. Kemudian suaminya menyetujui, ya, oke, saya setujui syarat tersebut. Ketika nikah ternyata tidak dipenuhi syarat tersebut, ya, maka di sana ada khilaf di kalangan ulama, apakah syarat seperti ini mempengaruhi akad atau tidak. Sebagian ulama mengatakan syarat seperti ini tidak mempengaruhi akad, ya, karena tidak ada kaitannya. Jadi seandainya suaminya tidak memenuhi, maka perempuan tidak punya hak untuk minta pisah, ya. Sebagian ulama lain mengatakan ini syarat mempengaruhi akad, ya. Jadi apa? Ketika si suami tidak memenuhi syarat tersebut, maka si istri punya hak khiyar, yaitu apakah mau meneruskan pernikahan ataupun tidak. Wallahu a'lam.
1: Semoga Allah dapat difahami dan memberikan ilmu tambahan untuk kita semua. Dan kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ada istilah cinta itu buta, dan itu terjadi pada saya. Saya ingin melamar teman SMA saya karena suka kepadanya, namun ada beberapa hal yang masih menyelisih syariat. Mohon nasihatnya Ustaz untuk pemuda yang buta karena cinta seperti saya, Ustaz. Terima kasih.
0: Iya. Yang pertama, para ulama menjelaskan ketika kita ingin menikahi seseorang, entah itu wanita maupun pria, maka yang jadi patokan adalah keadaan sekarang, bukan nanti. Ya, nggak apa-apalah sekarang mungkin dia tidak berhijab, nanti insya Allah saya nasihati supaya berhijab. Ya, nggak apa-apalah sekarang mungkin laki-laki gitu, ya, laki-laki mau nikahi wanita, nggak apa-apalah sekarang dia non-muslim, ya, nanti insya Allah tak nasihati, siapa tahu masuk Islam, ya, meskipun tidak apa-apa sebenarnya, ya. Tapi apa yang jadi patokan adalah keadaan sekarang, ya. Kenapa? Karena keadaan yang akan datang itu belum pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, intinya adalah gambling gitu loh, ya. Jadi suatu hal yang belum pasti Anda bisa merubah si pasangan Anda tersebut, ya. Kenapa kok yang lain, yang masih banyak yang alhamdulillah memenuhi syariat, tidak ada penyelisihan terhadap syariat, kenapa tidak memilih yang aman-aman saja gitu loh, malah kita gambling, ya. Belum lagi nanti berpengaruh na'udzubillah minzalik kepada anaknya, kalau seandainya ibunya ini tidak bisa dirubah, kan seperti itu, ya. Nah, jadi jangan terlalu mempertaruhkan hal ini, karena pernikahan adalah ibadah yang sangat sakral, ya, ibadah yang kalau bisa ya selamanya gitu loh, ya, tidak kemudian putus di tengah jalan, ya. Nah, jadi ini yang pertama. Dalam memilih pasangan, patokannya adalah keadaan sekarangnya, bukan yang nanti. Tidak apa-apa sekarang dia mungkin tidak sholat, nanti tak nasihati biar sholat. Ya, ini suatu hal yang tidak tepat. Yang kedua, kenapa bisa jadi ada orang yang merasakan cinta buta? Karena ada sesuatu yang belum bisa menggantikan kecintaan tersebut. Ya, Terus gimana biar orang tidak terjebak dalam cinta buta? Dia harus cari sesuatu yang bisa mendominasi hatinya, ya. Maka percuma misalnya dia cuma diem doang di kamar, ya aduh, sebenarnya pengen aku tinggalkan, tapi cuma diem doang di kamar. Ya ini tidak efektif untuk menghilangkan kebutaan cintanya itu dari hatinya. Dia harus cari alternatif lain yang bisa menggantikan cinta buta tersebut di hatinya. Mungkin bisa dengan gabung dengan teman-temannya yang lain, aktivitas, olahraga, ya, hadir di pengajian, atau apa namanya, naik gunung dan sebagainya, ya, atau dengan mencari calon pasangan yang lain yang secara zohir tidak menyelisih syariat untuk menggantikan cinta butanya ini, gitu. Ya, karena para ulama mengatakan seperti ini, ya, tidak bisa orang meninggalkan haram sampai ada alternatif lain yang halal, gitu loh. Ya, nah, jadi harus cari alternatif yang halal. Tidak hanya sekedar mencukupkan aku mau berusaha meninggalkan yang haram, tapi dia pasif, tidak nyari alternatif yang halal. Ya, bisa juga dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Quran itu merupakan alternatif yang sangat ampuh, ya, dalam mengobati hati. Baca Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk, ya, insya Allah bisa menyelamatkan kita dari kebutaan cinta. Wallahu a'lam.
1: Baik, syukuran atas nasihatnya. Saya semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami membuka bagi para pendengar maupun pemirsa masih dalam pembahasan yang kedua atau materi yang sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa menghubungi di 0873 kali 0 4 kali 8 4 6. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, apa nasihat bagi pasangan yang sedang belajar menerima bahwa menikah berarti hidup bersama seseorang yang memiliki karakter, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Bagaimana?
1: Apa nasihat bagi pasangan yang sedang belajar menerima bahwa menikah berarti hidup bersama seseorang yang memiliki karakter, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda, Ustaz?
0: Iya. Nasihatnya adalah sempatkan waktu untuk belajar ilmu agama, ya. Karena dengan ilmu agama ini, insya Allah seseorang tidak akan salah melangkah, ya. Karena kebanyakan penyebab perceraian, ya, selain dengan alasan ekonomi, sebenarnya alasan ekonomi itu pun juga kembalinya ke masalah agama sebenarnya, ya. Entah mungkin yang suami tidak mau berusaha mencari nafkah, atau yang istri terlalu menuntut. Semuanya kembali ke agama sebenarnya, ya. Nah, jadi menuntut ilmu agama insya Allah merupakan sebuah benteng dari kerusakan, keretakan dalam rumah tangga, yang mana dengan belajar, hadir di majelis ilmu, selain mendapatkan rahmat itu sendiri dari Allah, ya, selain mendapatkan naungan malaikat, dia juga akan mendapatkan apa? Pencerahan dalam menghadapi bahtera rumah tangganya. Mereka akan belajar bagaimana hak-hak suami istri, kewajiban suami istri, ada hal-hal yang terkadang harus kita maklumi, tidak setiap hal harus dikomen, dan yang lain sebagainya, ya. Nah, jadi nasihat dari kami, sisihkanlah, saya katakan tidak harus setiap hari, tidak harus belajar terus, tidak, karena suami harus kerja, istri juga harus ngurus rumah, kan seperti itu. Lalu bagaimana? Sisihkan waktu untuk tetap belajar, ya, karena ilmu ibarat seperti lentera dalam kehidupan. Wallahu'alam.
1: Baik, syukur atas jawabannya Ustaz, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Dan kita bacakan pertanyaan terakhir yang masuk di sini. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika seorang suami menggunakan alasan saya ingin mendidik istri untuk membenarkan sikap keras, kasar, atau suka membentak? Mohon jawabannya, Ustaz.
0: Istrinya kasar gitu, Ustaz. Iya. Saya ingin mendidik istri, gimana?
1: Untuk membenarkan sikap keras, kasar, atau suka membentak.
0: Oh, mungkin dari suaminya yang kasar,
1: iya,
0: gitu, ya.
1: Iya,
0: iya, iya. Iya, yang namanya mendidik itu kan tidak harus dengan kasar, ya. Namanya mendidik itu kan tidak harus dengan keras, ya. Apalagi tadi kita sudah baca nasihat wasiat dari Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian, ya, aku wasiatkan kepada kalian wahai laki-laki, hendaknya berbuat baik kepada wanita. Memang tujuannya bagus mendidik, tapi yang namanya mendidik itu kan tidak harus dengan sikap temperamen, ya, apalagi sampai KDRT, sampai main fisik, tidak boleh, ya. Main fisik adalah terakhir, jalan terakhir, itu pun kata para ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, kalau bisa jangan, ya. Ketika ada seorang istri yang membangkang, dinasihati tidak bisa, diboikot tidak bisa, terakhir dipukul, beliau mengomentari, kalau bisa jangan, Ya, yang terakhir ini kalau bisa tidak usah gitu loh. Ya. Nah, jadi tidak harus dengan sifat yang kasar. Disebutkan Nabi SAW bahwasanya beliau ini tidak pernah mukul istri dan anak-anaknya. Ya. Tapi juga jangan kemudian ngeles loh istrinya beliau Khadijah sama Aisyah. Tapi enggak gitu juga. Maksudnya apa? Kita berusaha gitu loh. Ya. Nah, jadi mendidik tidak harus dengan membentak, ya, mendidik tidak harus dengan main fisik, ya, mendidik bisa dengan hal-hal yang lain, mendoakan pasangan itu kan mendidik, ya, kemudian memaklumi beberapa kesalahan pasangan yang memang tidak keluar dari koridor syariat itu kan mendidik, ya, atau mungkin daripada ribut marah mending tidur, ya, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah ada masalah sama Fatimah, apa yang dilakukan? Ali bin Abi Thalib keluar pergi ke masjid tidur. Nah, jadi yang namanya mendidik tidak identik dengan yang namanya keras. Dan sedikit maklumat, syariat Islam ketika mendidik umatnya selalu didahului dengan pendekatan apa? Ramah, kasih sayang terlebih dahulu sebelum dengan pendekatan keras. Ini untuk meluruskan sebagian orang yang masih punya pemikiran keras dulu baru lemah lembut. Ya, kebalik, dalam Islam itu lemah lembut dulu baru kencang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perintah anak untuk sholat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang artinya, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun, dan pukullah dia ketika berumur 10 tahun. Kurang lebih selama 4 tahun, diperintahkan cara mendidiknya dengan lemah lembut. Cuman perintah, mukul aja enggak boleh. Ya, perintah, dia sholat, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, belum balik. Ya. Barulah kalau selama 4 tahun ini belum atau masih kadang lalai, baru boleh dipukul. Itu pun pukulannya adalah dorbu ta'dib, pukulan yang mendidik. Pukulan ada dua. Ada dorbu ta'dib, pukulan untuk menghukum. Ada dorbu ta'dib, pukulan untuk mendidik. Pukulan untuk menghukum digunakan untuk mukul kriminal. Ya, peminum khamr lah, atau penuduh zina. Itu pukulan untuk menghukum. Yang kedua adalah pukulan untuk mendidik, digunakan untuk dua hal. Untuk istri yang membangkang, dan untuk anak yang tidak mau sholat. Ya. Nah, jadi, marilah kita lebih bijak, ya. Janganlah kemudian terbawa emosi. Ya. Dan sedikit closing statement, para ulama mengatakan, apabila kamu ingin membalas seseorang, ini kan biasanya didasari karena mungkin istrinya agak nyolot gitulah ya, kemudian suaminya kebawa emosi, akhirnya apa? Dengan alasan mendidik, dia bisa kasar, kan seperti itu. Para ulama mengatakan, kalau kamu ingin balas seseorang, maka balaslah ketika emosimu itu turun. Ya, balaslah ketika emosimu ini sudah reda. Kenapa? Karena kalau kamu balas saat itu juga, ya, yang pertama kamu balasnya bukan lillah. Ya, kamu marahinya, kamu mungkin bentaknya bukan lillah, tapi karena egomu. Aku direndahkan, maka aku pun marah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang biasanya kalau balesnya ketika marah, dikhawatirkan dia akan berlebih-lebihan dari yang dibutuhkan. Ya. Maka tunggu sampai tenang dulu, misalnya mau nasihati istrinya, mau menegur istrinya, sampai tenang dulu. Biar yang pertama kita menasihatinya, lillahi ta'ala, karena demi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah supaya tidak berlebih-lebihan ketika menegur. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Muhammad Azhari LCMA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini. Dan bagi para pendengar maupun pemirsa, ya, ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami angkat dari sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, yang dimana ini akhir dari perjumpaan kita dalam program Cahaya Pagi pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini. Namun sebelum kita tutup program kita hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan ringkasan atau nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Azhari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Silakan Ustaz.
0: Iya, jadi secara umum ya, di sini tadi kita belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah kewajiban suami atas istrinya. Kewajiban suami atas istrinya ada dua. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, karena istri ini ibarat kayak tawanannya. Maka hendaknya berbuat baik kepada istrinya. Yang kedua, hendaknya suami tahu kekurangan istrinya, ya, sehingga kekurangan tersebut bisa dimaklumi selama tidak melanggar koridor syariat. Yang kedua adalah kewajiban istri kepada suaminya. Kewajiban istri kepada suaminya ada tiga. Yang pertama adalah menjaga suaminya di rumahnya dan dirinya, diri si istri. Yang kedua adalah mentaati suaminya selama bukan maksiat. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk selalu membuat senang suaminya. Wallahu a'lam.
1: Kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Muhammad Azhari LCM Ahafidhullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi yang disiarkan melalui Aliman TV Pembun Rani Suara Aliman. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga tambahan ilmu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saksikan terus kajian bersama beliau Ustaz Muhammad Azhari LCM Ahafidhullah Ta'ala setiap hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Aliman TV maupun Radio Suara Aliman. Saya mewakili kurang tugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala asra an-nas ilai. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Yatsrib, ya datang di Madinah itu, maka tatkala manusia itu dengar bahwasanya Muhammad ini tiba, mereka itu berbondong-bondong, bersegera untuk melihat, menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu fin nasi li andura ilaihi. Maka Abdullah bin Salam ini juga pengin melihat bersama manusia tentang Muhammad ini, ya, tentang sosok Nabi. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Salam, falamma istabantu, ya. Istabantu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku melihat ya wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ya, cari wong Jawa didelok wajane tok, didelok raine tok iku ketok Pak nek iki duduk. Ya, duduk wong sing seneng gabrus, duduk wong sing seneng apa? Berdusta. Ya, jadi Abdullah bin Salam itu tatkala manusia berbondong-bondong ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ini ngikut. Ya, tatkala ngikut pengin lihat, tatkala dilihat, dilihat dari wajahnya tok. Itu sudah kelihatan bahwasanya Nabi itu adalah bukan sosok atau bukan seorang yang suka berdusta. Ya. Fa kana awwalu syai'in takallama bihi an qal. Ya, dan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perjumpaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan dalam sabdanya, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam. Ya, dari wajahnya saja sudah nampak Pak. Ya, bahkan dari ucapannya pun lebih nampak lagi, ya, isi dari ucapannya pun nampak lagi bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Omongannya itu, isinya itu sudah kelihatan bahwasanya baik semuanya, rahmat lil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Suruh nebarkan salam. Ya. Dari wong Jawa unggah-ungguh itu kan nyopo, Pak. Ya. Nyopo dhisik. Ya. Terus nyopo iki duduk sopoan sing biasa. sapaan atau salam dalam Islam itu bukan salam atau sapaan biasa. Sapaannya adalah salam, dan salamnya ini adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan. Doa, Pak. Dan assalamualaikum ini adalah salamnya ahli jannah, salamnya para penduduk surga. Wis ayem, Pak. Ya. Wajah itu memancarkan keteduhan. Ucapannya itu menjadikan orang makin teduh. Ya, afsus salam, suruh nyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, disuruh ngasih makan, Pak. Ya, loman jari wong Jawa. Ya, gampang ya, mangan. Gampang bantu, dan cocok apa yang disampaikan oleh Khadijah. Ya. Di awal yang kita sampaikan tadi. Dan juga Nabi mengatakan sallu billaili wan nasunya, disuruh sholat malam. Ya. Maka di sini pun juga bisa dilihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya itu terkait tentang akhlak kepada manusia, dan juga enggak lupa akhlak yang paling penting apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan manusia, enggak lupa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diilingno. Ya, shallul lail wan nasuniyam, yang mana manusia itu banyak tidur, bangun untuk melakukan salat. Karena apa? Ini adalah cara mempererat hubungan kita, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada tidur lelap capek, tapi kita enggak capek ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah.

Faedah Kajian. Dalam surat Nisa ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan, keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat, makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik, dengan cara yang baik. Ya, yang jelas ad-dinun nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah, untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya, dia tulus sebagai rakyat, bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin, seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kemudian nifak, bukan kemudian bertampil dengan nifak. Apa itu nifak? Munafik, luar dan dalam berbeda, senyum tapi hatinya murka, ya, menyapa tapi hatinya benci. Tidak. Maka tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai, bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian. Ya. Standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan? Ya. Bukan kembali kepada otak manusia. Bukan kembali kepada nafsu manusia. Tidak. Tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Diakui kalian, iman kalian oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita mengembalikan sesuatu kepada manusia. Satu kepingin ini, satu kepingin itu. Caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?

Siapapun Anda, Anda mau masih bujang, Anda sudah menikah, ini kewajiban tetap. Pahami itu. Ya. Bukan berarti orang mau menikah yang difikirkan adalah kebaikan orang. Orang dituntut baik sama dia. Oh, nggak bisa dong. Ya, nggak bisa. Karena gambaran orang yang menikah seperti usia-usia kalian ini. Yang difikirkan apa? Yang difikirkan itu seolah-olah yang Anda pikirkan itu menikah, seolah-olah Anda ini jadi putra raja, jadi putri raja. Yaitu apa? Duduk di singgasana dengan banyak pelayan yang Anda akan dilayani semuanya. Atau Anda punya gambaran lain bahwa menikah itu seolah-olah Anda ini berada di sebuah taman bunga. Dikelilingi dengan bunga-bunga yang beraneka ragam warnanya yang indah. Ibarat pelangi di sebuah pegunungan yang indah. Aroma wangi dari bunga itu semerbak. Hijau daun menjadikan suasana semakin indah. Pohon-pohon tinggi menjadikan suasana semakin rindang. Dan seterusnya khayalan Anda. Yang semua itu adalah menuntut suasananya indah. Ingin duduk, walaupun duduknya beralaskan tikar, bukan karpet. Tapi Anda menuntut itu indah gitu loh. Itu yang di benak kalian ketika mau menikah. Kita lupa bahwa sebelum kita menikah itu, kita punya kewajiban sendiri. Berilmu tadi itu. Bahwa saya sendiri sebelum menikah, itu pemimpin. Sebelum saya menikah, saya sendiri itu sudah pemimpin sendiri. Memimpin siapa? Memimpin diri saya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang faham. Dia harus jaga diri. Itu tadi, melakukan apa yang menjadi kewajiban, menjaga kesempurnaan, kemudian memahami apa yang bisa mengotori diri kita. Berarti saya menjaga diri saya dengan itu. Berarti saya harus menumbuhkan terus ini semua pada diri saya. Berarti saya harus menjadi yang terbaik terus setiap hari. Saya harus menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Orang tua Anda, semoga anak-anakku menjadi imam, suri tauladan buat yang lain. Nah, ini harus dimunculkan. Semoga anak-anakku menjadi suri tauladan di kemudian hari buat yang lain. Nah, dia harus menumbuhkan kemampuan dia. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain. Dia harus menjadi baik. Setelah dia baik pada dirinya, maka dia pun harus menjadi baik buat orang lain. Rasulullah SAW menasehati sahabat Abu Hurairah, "Kun muhibban lil ghair kama tuhibbu li nafsik takun mu'mina." Jadilah kamu orang yang mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Takun mu'mina, pasti kamu akan menjadi orang yang beriman. Jadilah orang yang kona'ah atas apa yang Allah berikan kepada Anda. Kamu akan menjadi orang Islam yang baik. Nah, ini dimulai dari mana? Dari individu, sebelum Anda memulai dengan kehidupan yang bersama. Inilah individu yang mulia. Ini individu yang mulia.

0: فائدة كاجية.
1: Ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka adalah innahumus sahabah radhiyallahu anhum, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyari tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari kalangan para tabi'in, thumma ashabul hadis, wa man ittaba'ahum min fuqaha jilan fajilan ila yaumina hadha. Kemudian diikuti oleh ashabul hadis, kemudian diikuti oleh para fuqaha, ya, dari generasi ke generasi berikutnya sampai zaman kita ini. Wa man iktada bihim minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatallahi alaihim. Kemudian juga orang-orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, baik yang ada di belahan timur dunia maupun yang berada di belahan barat dunia, semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti mereka dari kalangan para tabi'in dan ashabul hadis dan para fuqaha dari generasi ke generasi yang berikutnya, sampai-sampai orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, mereka pun termasuk dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula agar kita tidak salah dalam mengklaim apakah termasuk ahlu sunnah atau tidak, maka hendaknya kita mendengar definisi atau penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ahlu sunnah adalah humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa mattafaqu alaihi sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan ahlu sunnah adalah mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan kesepakatan, yaitu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan muhajirin dan golongan al-ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang selalu mengikuti yaitu kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Maka inilah hakikat dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah yaitu jumlahnya sedikit. Maka dari situ para ulama kita sering memberikan nasihat agar sesama ahlu sunnah memberikan nasihat yang baik di antara mereka. Sebagaimana wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Hendaknya kalian memberikan wasiat kebaikan bagi ahlu sunnah, karena sesungguhnya mereka ahlu sunnah ini adalah ghuraba, yaitu orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit jumlahnya.

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Azhari Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nurkolis Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Sabiq Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena tujuan tauhid. Karena tujuan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku di dalam ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka. Perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah firman-Nya, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang terdahulu. Dan ketahuilah bahwa larangan pertama yang Allah larang dari manusia ini adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang manusia untuk menyekutukan Allah. Jangan sampai terjadi menduakan Allah di dalam penyembahan kepada Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alunillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak, yang seharusnya kita esakan, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saudaraku yang Allah muliakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan pertama perintah yang Allah perintahkan adalah tentang tauhid. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berbuat syirik. Maka sungguh sekali lagi inilah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tahukah kita bahwasanya misi daripada dakwah para nabi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus untuk setiap kaum seorang rasul. Untuk apa itu? Mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam ibadah, dan melarang mereka, melarang manusia dari menjadikan togut-togut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk mengesakan Allah di dalam ibadah, mengikhlaskan niat-niat kita di dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka manusia diciptakan Tidaklah manusia mereka diperintahkan melainkan agar hanya semata-mata mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid, di atas aqidah dan iman lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang muslim sejati. Di mana muslim yang sejati itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa keyakinan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenane perkara larung sesaji, pancenan, sesajen, ubur ampe sing diujubke kanggo setan lelembut sing bau reksa wonten sawah, wonten gunung, wonten laut, niku pun cetha-cetha tumindak syirik. Dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning ya jeneng yang menungso sing ora tegas dalil. Menungso ora kontal dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk. Diwacake hadis Nabi mboten wedi. Malah enten lekondo, Gusti Allah kuwi ora duwe rasa cemburu. Nek enten umate sing manembah marang Allah, nyembah marang laut, Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Nah niki wong stres meneh. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendika, ana aghna syuraka'i anis syirk. Aku kuwi ora butuh marang wong musyrik, ora butuh marang apa-apa sing dijaluki, sing disembah dening wong-wong musyrik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Sapa wong itu mindak syirik bakal tak tinggal. Ora tak wenehi hidayah, ora tak wenehi pituduh. Niki pinangka tandha Allah niku nggadahi rasa cemburu. Allah mboten seneng nek enten kawulane ngibadah marang Allah ning dheweke uga njaluk ndonga nyembah marang setan lan jin. Sebab kita sami dicipta dening Allah, tujuanipun kangge ngibadah marang Allah, mboten ngibadah marang setan. Wonten meneh le kondo, sedekah laut, sesajen, pancenan, iku rak pinangka sedekah. Lah wong sedekahe kok ora entuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala paring pangandikan wonten salebetipun surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi. Tenane ana pawongan lanang saka kalangane menungso, ya'udzu nabirijalin minal jinni. Dheweke njaluk pitulungan marang wong lanang saka kalangane jin. Enten wong menungso njaluk tulung marang jin, fazaduhum rohaqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendika, tuminda iku ora nambahi kejaba saya sesat, kejaba saya kufur. Dadi wong pasang sesajen, pasang pancenan, larung sesaji, sedekah bumi, petik laut, kenduri laut, niku pun cetha-cetha dheweke mbeleh kebo diwujudke kanggo setan, kanggo jin, kanggo sing bau reksa laut, niku cetha tumindak syirik. Cetha dheweke nyuwun pengayoman marang jin sing bau reksa. Lan niki dipun awisi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ninggih niku wau enten menungso sing ora tegas dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk, dipun waosaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngeyel. Sebab piyambakipun wedine mboten dumateng Allah, wedine karo setan. Diwacake dawuhe Nabi mboten purun tunduk, sebab dheweke tunduke karo dukun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampun nyepakke dalan loro, siji dalane wong sing fujur, loro dalane wong sing takwa. Kare awake dhewe niku milih dadi kawulane Allah, milih dadi pendereke Kanjeng Nabi, utawa milih dadi kawulane setan, dadi pendereke para dukun. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang sing tegas dalil. Nek diwacake dalil tunduk, dipun waosaken dawuhipun Nabi kersa manut. Supados kita sami kelebu kaulanipun Allah, pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ninggalake ajaranipun setan lan ajaranipun dukun. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendika, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ. Lan ingsun orang ngutus salah sawijining rasul ana salah sawijining desa menehi kiwucal ajak-ajak supaya manembah marang Allah. Illa qala mutrafuha, kejaba wong-wong napa niku sing mapan ana desa iku mau padha kandha, inna wajadna abaana ala ummatin. Tenane awake dhewe iki nemoni simbah-simbah biyen ya nindakake perkara iki. Wa inna ala atharihim muqtadun, terus awake dhewe iki mung melu-melu apa sing dadi tinggalane para simbah. Niki conto tiang-tiang sing ora tedas dalil. Nalika dipun waosaken dawuhipun Allah, dheweke kandha wong aku mung melu mbahku mbiyen. Kulo pengen sami dicipta dening Allah kengken manembah dumateng Allah, kengken nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten nderek piwulangi simbah sing nalisir saking aturan agama Islam. Nek piwulangi simbah mboten nalisir, mboten napa-napa nderek. Ning nalika piwucal kala wau nalisir saking syariat agama Islam, kita sami kedah tundukipun dumateng Allah, nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang ateis itu kayak anak bayi. Anak bayi itu kalau bapak ibunya pergi, menurut dia bapak ibunya hilang. Makanya reaksinya adalah nangis. Karena dia tidak percaya bahwa bapak ibunya sebenarnya ada, hanya saja tidak ada di pandangannya. Bila bapak ibunya masuk ke kamar, cuma ke kamar, bukan keluar rumah, hilang dari pandangan si bayi ini, maka reaksinya adalah nangis. Kenapa? Karena menurut mereka orang tuanya tidak ada, hilang. Nanti kalau sudah orang tuanya pulang atau keluar dari kamar atau dia dibawa ke kamar, baru dia senyum, baru dia diam, karena di pandangannya orang tuanya sudah ada. Maka saya katakan orang ateis itu kayak anak bayi. Karena menurut mereka, ada itu melazimkan kelihatan dulu. Kalau tidak kelihatan, berarti tidak ada. Harus ada bukti adanya dulu, baru ada. Kalau tidak ada bukti di matanya, berarti tidak ada. Itu orang ateis, kayak anak bayi. Dan anak bayi itu memang tidak punya pengetahuan. Jadi orang ateis itu tidak punya pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti kalau kita sakit, sakit itu tidak kelihatan, tapi kita rasakan. Bukan berarti tidak ada di pandangan mata, berarti sakit itu tidak ada. Coba orang ateis kita tempeleng, lalu kita tanya, sakit? Dia bilang, sakit. Kita tanya, saya nggak percaya. Coba lihatkan dulu. Kita tanya, mana sakitnya? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan, berarti nggak ada. Maka mereka tidak akan mungkin bisa menjawab apa yang mereka yakin. Maka di sana ada bantahan terhadap keyakinan orang ateis yang mengatakan, saya tidak meyakini ada Tuhan karena Tuhan itu tidak kelihatan atau tidak ada. Tidak kelihatan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit, bumi, adanya matahari, adanya bulan, semua sebagai tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Allah mengatakan, wa min ayatihi al-laylu wal-naharu wa-syamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah jika kalian memaksudkan bahwa Dialah yang hendak kalian sembah. Dan di berbagai ayat yang lain yang sangat banyak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Meskipun di pandangan mata kita tidak kelihatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah terjadi ketika Nabi Musa merequestnya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ. Ketika sudah sampai di waktu yang ditentukan, dan Allah berbicara kepada Musa, maka Nabi Musa berkata, Qala rabbi arini anzuru ilaik. Wahai Tuhanku, coba perlihatkan bagaimana engkau supaya aku bisa melihat engkau. Dia pengen lihat Tuhan. Maka Allah mengatakan, qala lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Qala lan tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kau lihat gunung, kata Allah kepada Musa. Kau lihat gunung itu. Kalau gunungnya masih tetap di tempatnya, tidak berpindah, tidak hancur, kau bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah tampakkan keagungannya, maka hancur, lebur, luluh lantah gunungnya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa pun pingsan, tersungkur pingsan. Falamma afaqa qala subhanak. Ketika dia siuman, maka dia berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin.

Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: memadai tour and travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

0: kuatkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: أذكار الأمور العارضة دعاء الاستخارة
2: دعاء صلاة استخارة
3: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك.

0: وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به
1: ويسمي حاجته.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku.
3: Dan kebaikan dari tujuan
2: akan tetapi dibuat, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku ini, dalam agama
3: dan keburukan
2: perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.
3: Dan semoga Allah lah
1: ma yaqulu fi sujud,
2: doa sujud.
0: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
2: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
1: Aw yaqul
0: subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
2: Atau berkata, maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Ma yaqulu fi sujud tilawah,
2: doa sujud tilawah.
0: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: ويقول أيضا
0: الله

0: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام.
1: Bersujud wajahku kepada Rob yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Daud alaihissalam. Bacaan talbiyah.

0: Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikmu. Begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagimu.
1: Dengan nama Allah.
2: At-tashahhudu fi shalah.
0: Doa tasyahud.
1: Aku bertawakal kepada Allah.

0: Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Adab-adab harian Muslim. Etika di jalanan. Pertama, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu, tidak berlagak sombong di saat berjalan, atau mengangkat kepala karena sombong, atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Surah Luqman, ayat 18. Kedua, memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 30-31. Ketiga, tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak membuang air besar maupun air kecil di situ, atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat bernaung bagi manusia. Keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, menjawab salam bagi orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ini hukumnya wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada lima perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam. Muttafaqun alaihi. Keenam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim, masing-masing sesuai kemampuannya. Ketujuh, menunjukkan orang yang tersesat di jalanan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang-orang yang teraniaya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban untuk bersedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah, menolong dan membawanya di atas kendaraan adalah sedekah, atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaihi. Kedelapan, perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Pada suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan perempuan di jalanan. Maka ia bersabda kepada wanita, minggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan. Hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kesembilan, tidak mengebut ketika mengendarai kendaraan, khususnya di jalan ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong-menolong di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.
2: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat Al-

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab masuk rumah. Yang pertama, mengetuk pintu dengan pelan. Dianjurkan bagi seorang muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan pelan atau memencet bel pintu dengan tenang. Tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memencet bel terus-menerus, sebab hal itu dapat mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut.

0: sedang dimata-matai. Imam Ahmad berkata, jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem, atau menggetakkan sandalnya, atau alas kakinya. Amir bin Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya apabila ayahku masuk ke dalam rumah, beliau memberi isyarat kepada keluarga dengan isyarat yang mereka ketahui, lalu berbicara dan mengangkat suaranya hingga mereka mengenalinya. Abdullah bin Ahmad berkata, sesungguhnya apabila ayahku pulang dari masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadangkala ia berdehem agar orang-orang yang berada di dalam rumah mengetahui ketika ia masuk. Adab yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Adab yang keempat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هنا وإذ دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan di sini. Sementara jika ia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna, thumma liyusallim 'ala ahlihi." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya ia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal." Kemudian ia mengucapkan salam kepada keluarganya. Adab yang kelima, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Telah disebutkan hadis tentang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Mengucapkan salam dimaksudkan sebagai ramah tamah kepada ahli bait, tuan rumah, dan untuk menyebarkan kasih sayang di dalam rumah, serta menambah keakraban antara seseorang dengan keluarganya. Adab yang keenam, bersiwak. Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Bersiwak merupakan salah satu cara menjaga kebersihan mulut, juga dapat mengharumkan baunya, dan menunjukkan kepedulian kepada istri, dan berhias untuknya. Adab yang ketujuh, salat dua rakaat. Hendaknya seseorang mengerjakan sholat dua rakaat ketika masuk sebagaimana yang ia lakukan ketika keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhalta baitaka fashalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka sholatlah dua rakaat, karena itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk. Inilah akhir dari adab-adab masuk rumah, yang jumlahnya 7 adab. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Innalhamdulillahi nahmaduhu.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam ini.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.

0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi'aidi safaratin kiramin bararah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarahu, thumma amatahu fa'aqbarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idha sya'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fa'anbatna fiha habba.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qadba.
0: Dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yawma yafirrul mar'u min akhih.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abih.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tadhhaquha qatarah.
0: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufus zuwijat.
0: Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat.
0: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan.
1: Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
0: Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Wal-layli idza 'as'asa was-subhi idza tanaffas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makinin muta'in thumma amin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: Wa ma

0: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat.
0: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu, ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: In

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: Yaum.

yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'alan nas yastawfun.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilbina alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih di lak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynai yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalbu ila ahlihim qalbu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
1: Wa

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idhas sama'u syaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amman man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والسماء

0: roda.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
0: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
0: Wahum ala ma yas'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
0: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
1: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

0: itu.
1: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
0: Zul arsyil majid fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud?
0: Balil ladzina kafaru fi takdzibin wallahu min waraihim muhit.
1: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
0: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz.
1: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Was-samaa'i wat-thariqi wa maa adraaka mat-thariqun najmut tsaaqib.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
0: In kullu nafsin lamma 'alayha hafid.
1: Setiap orang pasti ada penjaganya.
0: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
1: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
0: Khuliq mimma indafiq.
1: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
0: Yakhruju min bainis sulbi wat taraib.
1: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi

0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
1: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Gelap.
1: Kamu mana Mer?
2: Lah, gue ketahuan juga sama dong.
0: Iya.
2: Ketahuan.
3: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustadz Musta'in Syahri, LC-MPD, Hafizahullah.
4: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi, boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya, yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya, maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan dia boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya.
5: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Ikhwata liman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Liman di hari Jumat 28 Agustus 2026. Pukul 12.41 bersama saya Andika Rian Pratama. Karhutlah di kawah Wurung Bondowoso capai 10 hektar. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Pelaksana BPPD Bondowoso Kristianto Putra Prasojo menyatakan, kebakaran hutan dan lahan di kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen mencapai sekitar 10 hektar. Kebakaran terjadi di petak 91C dan D, kawasan Gunung Ijen. Petugas mendapat informasi dari masyarakat, kemudian BPBD bersama Perhutani, Koramil, Polsek, BPBD Jatim, dan masyarakat langsung melakukan pemadaman. Dalam proses pemadaman, petugas menggunakan kepiok dan membuat ilaran api untuk mencegah kebakaran meluas. Informasi dari masyarakat menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 12 siang. Api kemudian berhasil dipadamkan. pada pukul 18:01 waktu Indonesia Barat, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak terkait. BPBD Bondowoso menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terlebih di musim kemarau ketika risiko kekeringan dan karhutla meningkat. Pemkot Surabaya perketat pengawasan proyek pelebaran saluran air. Melansir Antara Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan terhadap proyek pelebaran saluran air dan gorong-gorong, menyusul temuan pekerjaan yang tidak tepat waktu dan membahayakan pengguna jalan. Eri Cahyadi menyebut, temuan tersebut terjadi di Gedung Mangu Timur dan Tenggumung Wetan. Jalan menjadi bergelombang karena pengaspalan terlambat hingga 2 minggu. Kondisi disebut memicu kecelakaan pengendara motor. Atas kelalaian tersebut, Wali Kota memberikan tenggat 1x24 jam kepada kontraktor untuk menyelesaikan pengaspalan. Kontraktor kemudian menyelesaikan pekerjaan pada malam hari. Eri menegaskan, seluruh pelaksana proyek di Surabaya wajib mengikuti standar operasional. Pekerjaan harus dilakukan bertahap mulai dari penggalian, penutupan pengaspalan hingga jalan kembali mulus. Wali Kota juga meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang dan keselamatan masyarakat tetap terjadi perhatian dalam setiap proyek. Perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah hingga berawan. Pecinta Aliman, Ramadan selalu datang dengan suasana yang berbeda. Tapi bayangkan jika Ramadan tahun depan kita menyebutnya di Tanah Suci, di antara Ka'bah, Masjidil Haram, dan suasana ibadah yang begitu khusyuk. Bukan sekedar perjalanan, tapi kesempatan untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan menjadikan Ramadan sebagai momen yang sangat berkesan. Made Tour and Travel menghadirkan program umroh awal Ramadan dengan pilihan paket low basic dan superior untuk Anda yang ingin menjadikan awal Ramadan lebih istimewa. Dan bagi yang ingin memilih waktu lain, tersedia juga berbagai paket umroh lainnya dengan harga mulai 28 juta. Jadi pecinta Aliman, kalau Tanah Suci sudah menjadi impian, mulailah siapkan niat dan rencanakan perjalanan dari sekarang. Made Tour and Travel, Ramadan di Tanah Suci, sebuah impian yang layak diperjuangkan. Saya Andi Karyan Pratama, pamit undur diri, jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
0: Nah, itu dia. Ini rezekiku berarti ya?
1: Iya.
0: Tenang, wae.
1: Bagianku dikasih sekarang aja. Aku ada perlu, ya.
0: Ini rezekiku tenang lho, iki.
1: Iya, rezekimu itu, Bang. Wah.
0: Yo.
1: Satu ini, Bang. Weh, yang ikhlas, oh, Bang. Udah selembar, ya, kok enggak ikhlas. Alhamdulillah. Kok makan ya, Bang, ya? Alhamdulillah. Duluan, Bang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Apa itu?
0: Ini rezekiku. Cari dana ini anak nemu duit ini rezekiku.
7: Kowe baru nemu duit atau?
0: Aduh, aku malah ngomong ro kowe yo. Oh, aku mau nemu duit deh.
7: Gepiro.
0: Ya lumayan. Pasang jaluk lho, dana mau jaluk.
7: Aku kira arep jaluk. Mung aku pengen reti, jumlah iki okeh apa sithik.
0: Ayo okeh lumayan.
7: Nek okeh kuwi ora iso kudu di umumke. Tur kuwi ya dudu hakmu to. Mesake karo sing kelangan.
0: Ya ora iki rezekiku. Oh, sapa aku nemu ning dalan kok no. Rezeki saka Allah wis. Wih hakku rawopo.
7: Orang ngono kuwi tro, kowe mbok kelingan. Kowe nek umpamane sing duit kuwi mau tiba arep dienggo bayar sekolah, opo arep nggo ragat ning rumah sakit, kowe ora mesake kowe.
0: Lah terus aku kan goleki ning endi? Nek aku nemu ning dalan kok.
7: Ya kuwi tetep kudu diumumke.
0: Lah nek dhuwit kan ana tulisane nggone sapa? Ora ana tulisane ning jero kresek kene kok. Wah, iki rezekiku pokoke.
7: Ora ya, Tro, kuwi kudu rezekimu. Kuwi kudu di umumke.
0: Emang arep njaluk to kowe?
7: Ora, aku ora arep njaluk moh aku.
0: Wis ra apa-apa, tak kei ya, wis ora masalah. Sepenting kowe rasa kondo sapa-sapa.
7: Enggak, kudu akmu ya.
0: Iki ki rezekiku tenan, wis ra apa-apa to.
7: Ora moh,
0: wis ra apa-apa. Wis rasa.
4: Assalamualaikum.
0: Ya to.
4: Waalaikumsalam. Wonten apa ya, Pak?
0: Wis to, moh aku.
4: Nek ndandoske sepeda teng pundi, Pak?
0: Di sana, Tat.
4: Oh. Jenengan wonten apa ya kok rame-rame?
7: Ngeten, Tat. Rapopo yo domongke Ustaz yo.
4: Pripun.
7: Mas Mitra itu nemu uang, Tat.
4: Oh, ngeten.
0: Rezekiku.
7: Mbok midangetke Ustaz ku lho.
0: Pinten? 1 juta ya, Tat.
4: 1 juta.
0: Iya, ya, Tat.
4: Kok ndredeg, Mas? Ono apa, Mas?
0: Tadi nemu uang di sana tadi, Tat.
4: Lah nggih. Kok ndredeg jenengan? Lah nemu duit tak kudune seneng.
0: Lah katanya bukan haknya saya, eh.
4: Nggih.
0: Itu kan ya yo. Saya bingung dong di jalan kok enggak ada yang punya ya berarti rezeki saya Tat itu, Tat.
7: Bukan yo, Tat yo.
4: Ya nek nilaine gede kudu diumumno. Kok menawa ono sing kelangan ya mesakne biar kembali ke pemiliknya.
0: Oh gitu ya, Tat ya.
4: Nggih.
0: Kalau tak ndaleni sepeda rin kita nggih.
7: Eh, kowe karena ndi duite balik e sik.
0: Balik e piye? Ah mau wis kelong dijaluk dana 100 e. Ah piye?
7: Lah piye kudu hakmu aku iki.
0: Tuh.
7: Ayo tunggu sih, dirampung kek.
4: Oke. Tadi sudah ada yang dikasihkan ke orang lain.
0: Iya, Tat.
4: Nah itu diambil lagi ya.
0: Waduh.
4: Karena uang ini kan bukan uang jenengan. Nah kalau kita membawa harta yang bukan milik kita, terus kita kasihkan ke orang lain, maka itu statusnya pemberian yang nggak sah. Sehingga dia diambil lagi. Terus lakukan sebagaimana yang tadi jenengan umumkan. Selama setahun di tempat di mana jenengan menemukan. Bisa dengan cara misalnya ditempel pengumuman telah ditemukan sejumlah uang di sini. Nah, bagi yang merasa kehilangan silakan hubungi nomor ini. Atau di tempat-tempat umum. Misalnya di pasar telah ditemukan sejumlah uang. Bagi yang merasa kehilangan silakan hubungi. Nah, nanti kan dititeni jenengan duitnya bungkusnya apa? Kok ngomong bungkus? Ini bungkusnya pakai apa?
0: Plastik, Tat.
4: Plastik. Masih kresek. Kok dia bilang bungkusnya godong atau bungkusnya dompet, nah, berarti keliru. Paham, ya? Paham, Tat.
0: Weh, Dan!
1: Eh,
0: Bang. Ane ndi?
1: Mau pergi, Bang.
0: Weh, duitnya balik, ke?
1: Udah weh, habis, Bang. Udah habis.
0: Weh, weh, weh!
8: Balik, ke? Lupet meneh cah
5: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya memberi makna tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اصلح لنا امورنا كلها واصلح ولاة امورنا اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان انك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha mampu mengerjakan segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah pada kesempatan kali ini. Dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna, dan semoga ilmu yang kita pelajari bukan hanya teori tapi bisa diamalkan walaupun dengan segala kekurangan kita, walaupun dengan segala ketertatih-tatihannya kita, tapi harus ada spirit untuk mengamalkan dan harus ada spirit untuk merubah diri. Dan isu terbesar setelah Ramadan adalah istiqomah. Dan dasar dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. La istaqimu imanu abdi hatta istaqima qalbu, kata Nabi SAW. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Maka ini sesuai dengan materi yang kita bahas di Wabilus Sayyid. Karena ini tentang hati dan zikir. Dan zikir adalah makanan pokoknya hati. Hati akan mati kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah peran kita. Inilah peran kita di majelis ini atau di kitab ini. Kita ingin memperbaiki diri kita, berzikir kepada Allah sehingga hati kita bersih. Dan ketika hati kita bersih, kita akan bisa istiqomah. Kita akan bisa istiqomah. Dan hadirin Allah muliakan, berbicara tentang bersihnya hati, kata para ulama seperti Syekhul Islam, beliau menyebutkan wa aslu salahil qalbi salahu iradatihi wa niyatihi, bahwa dasar dari bersihnya hati itu adalah bersihnya niat dan bersihnya keinginan. Jadi kalau kita ingin membersihkan hati, yang paling pertama kita harus jawab adalah apa nawaitu kita. Nah, itu. Apa nawaitu kita? Apa niat kita? Apa tujuan kita? Fa in lam yasluh dzalika lam yasluh al-qalbu. Karena kalau tujuan, keinginan, niat kita enggak baik, hati enggak akan baik. Itu kaidah. Yang pertama kali mau ngapain kesini, nah itu apa niatnya
melakukan ini? Apa tujuan kamu melakukan langkah ini? Semua tentang itu. Al-qalbu wal-mughu allati idha saluhat saluhat laha sa'irul jasad wa idha fasadat fasada laha sa'irul jasad. Dan hati adalah segumpal daging yang kalau daging itu baik, semua jasad kita akan baik. Dan kalau segumpal daging itu rusak, semua jasad kita akan rusak. Dan semua, jadi dari sini berarti kualitas jasad kita itu ditentukan oleh niat kita. Karena jasad kita ditentukan oleh hati kita, hati kita ditentukan oleh niat kita itu. Itu silsilahnya, ibu-ibu. Silsilahnya itu. Jadi kalau pertanyaan, gimana sih cara nata hati Pak Ustadz? Ah ini, mulai dari nawa itu. Niatku itu apa? Nah inilah seringnya ketidakjujuran kita. Seringkali nawa itu yang kita ucapkan dengan lisan ketika kita mau melangkah, mau melakukan sesuatu, mau buat gebrakan sesuatu, itu berbeda dengan apa yang ada dalam hati kita. Atau sesungguhnya ada yang pada apa yang ada pada diri kita. Makanya yang jadi parameter adalah niat yang ada dalam hati, bukan yang ada di dalam lisan atau yang ada pada lisan. Kalau jujur ya bagus, itu berarti parameter. Tapi kalau nggak jujur, nggak ada gunanya. Tapi yang ada dalam hati itu jelas. Jadi keinginan dan niat kita itu yang menentukan bersih atau kotornya hati kita. Nah di kesempatan kali ini yang ingin kita tekankan. Sebelum kita bicara panjang lebar, sebelum kita kembali menyelami wabil shayyib, sebelum kita mencatat dan mendengarkan keterangan-keterangan para ulama, pertanyaannya simpel, apa niat kita ketika kita ikut kajian? Nah itu, apa keinginan kita ketika kita duduk di majelis? Anda tuh pengen apa sih? Itulah. Semuanya tentang itu. Ketika dari lubuk hati dia yang paling dalam, niat dia ingin baik, ingin jadi wanita soleha, maka dia akan amalkan isi kajian itu. Dan dia akan serius gitu loh. Dia akan serius ngikutin kajian, dia akan catat, dia akan resapi, dia akan tadabburi, dan dia akan coba amalkan. Kenapa? Karena tujuannya, keinginannya akan ingin berubah jadi wanita soleha. Tapi kalau niatnya ternyata hanya ngisi waktu, dia gak akan amalkan. Niatnya sekalian nunggu anak sekolah di TK atau playgroup, ya udah. Begitu anaknya udah bisa dijemput, ya dia udah lupa udah semuanya. Niatnya cari kenalan atau teman-teman yang punya kelebihan duniawi, ya udah nanti pas kajian dia hunting orang, siapa yang bisa dideketin. Niatnya cari pelarian ketika ada masalah, begitu masalah selesai udah nggak ngaji lagi nih orang, karena niatnya untuk pelarian toh. Begitu masalahnya selesai, udah lupa sama Allah. Semua tentang itu jamaah. Semua tentang itu. Wa aslu salahil qalbi salahu iradatihi wa niyatihi. Dasar dari baiknya hati itu ada pada baiknya niat dan baiknya keinginan.

Jadi itu yang perlu kita camkan. Hei hadirin Allah muliakan. Makanya ulama mengatakan kan awalul ilmi niyah, itu langkah pertama dalam ilmu atau dalam dunia ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu itu niat, bukan kecerdasan, bukan daya ingat yang kuat, bukan kekayaan, bukan modal, walaupun itu semua faktor penting. Jangan salah loh, itu bukan, itu gak penting, penting, tapi dasarnya bukan itu, dasarnya itu niat. Awalul ilmi niyah, kata para ulama. Kenapa? Karena ilmu itu ibadah hati, kata para ulama. Al ilmu ibadatul qalbi, kata Ibnu Qudamah rahimahullah dan para ulama yang lain. Ilmu itu intinya adalah ibadah hati. Nah, gimana hati bisa beribadah dan jadi baik? Nah, niatnya tadi. Makanya awalul ilmi, kata para ulama, niat. Itu hadirin. Nah, ini yang harus terus kita evaluasi, muhasabah. Kan itu yang dijelaskan ketika Ibnu Qayyim menjelaskan tentang muhasabah, introspeksi diri. Ini nih faktor utama yang harus dievaluasi. Karena semua itu bermuara ke sini. Tergantung ini. Sama kayak ibu-ibu nikah, berumah tangga, itu yang membuat kita apa gagal, terpuruk, hancur. Itu kan kalau usut punya usut ya. Kalau kita introspeksi diri, itu kan bukan, seringkali larinya pada niat. Apa niat kita ketika kita memutuskan menikah dengan dia? Apa niat kita ketika kita memilih dia? Nah, itu arahnya ke sana. Makanya ada banyak wanita minta cerai baru setelah 1-2-3 tahun nikah. Kenapa? Oh, ternyata niatnya ingin diperhatikan sama suami. Dapat suami yang cuek, gak terima, kita cerai. Nanti ada yang cerai lagi. Kenapa cerai? Ternyata niatnya pengen disayang, dipuji. Disayang itu maksudnya diungkapkan gitu loh, dikasih kata-kata gombal, kata-kata sayang. Ternyata suaminya dingin gitu loh, beku, bahkan bukan dingin lagi, suaminya baik dari sisi vertikal, soleh, tapi gak bisa ngungkapin, akhirnya gak puas, gugat cerai. Jadi intinya itu niatnya apa? Ada yang ketika ditanya, kenapa sih kamu, apa sih tujuan kamu nikah? Aku nikah untuk ibadah, gitu lah. Tapi ternyata begitu dikasih suami yang gak sesuai ekspektasi dia, gugat cerai. Padahal kalau benar-benar niatnya ibadah, harusnya dia gak bercerai dengan konteks itu, kecuali dalam sampai pada titik wajib cerai dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena ketika suami banyak kekurangan, tidak ideal, dan belum sampai titik wajib bercerai dalam ilmu fikih, sedangkan dari sisi istri niatnya tadi apa? Ibadah. Maka kesempatan ibadah kan terbuka lebar ketika suaminya underperforming, ketika suaminya jauh dari kata ideal, ketika suaminya
banyak kekurangan. Ibadah apa, Pak Ustaz? Ibadah sabar. Nah, itu. Tapi kan aku kan perempuan. Nah, katanya nikah buat ibadah. Ya, jangan bawa-bawa perempuan. Karena ibadah sabar itu gak kenal gender. Laki-laki perempuan itu beribadah. Ternyata niatnya bukan ibadah. Ibadah itu branding dengan lisan aja. Niatnya itu ingin dibelai ternyata. Niatnya itu ingin diperhatikan. Niatnya itu ingin dispesialkan. Itu. Kan begitu. Niatnya ingin jadi the one and only, ya itu. Nah begitu itu gak dapat, udah minta cerai. Jadi semua itu tergantung niat. Karena kalau niatnya ibadah, selama tidak sampai titik wajib bercerai, dia gak akan cerai. Kenapa? Masih bisa ibadah. Kalau bisa sih bertahan pada laki lo tuh gini-gini-gini, nyebelin, bla bla bla, temperamen, tapi dia gak main tangan. Walaupun gak main tangan, dia suka marah. Kan niat aku ibadah. Ya terus, emang lo bisa ibadah? Laki kayak begitu. Kan ibadah sabar, masih bisa. Gitu ya. Itu. Jadi seringkali kita tuh kemakan omongan sendiri. Dan seringkali gak jujur. Sebenarnya tujuan kita tuh apa? Tujuan kita apa dan niat kita tuh seperti apa? Itulah. Allah Ta'ala misawab. Itulah ibu-ibu. Misalnya contoh, ibu-ibu punya anak nih. Niat dan harapan ibu-ibu sekalian, ada gak pengen anakku anak yang soleh dan matang? Punya niat begitu? Ibu-ibu? Gak? Matangnya, gak pengen punya anak yang matang? Gak? Bukan anakku belum matang, tapi niatnya, harapan, keinginan. Ibu-ibu pengen anak ibu-ibu ketika dewasa matang atau pengen kekanak-kanakan? Matangnya. Saya pengen tuh anak aku matang. Kenapa? Ya kan? Emang pengen, emang ada di antara ibu pengen anak. Aku tuh pengen anakku childish terus, Pak Ustaz. Kan gak ada ya. Kita tuh pengen anak kita matang. Matang ya, matang. Matang. Dewasa gitu loh. Dewasa, matang. Matang kayak iya, buah mangga. Gitu loh. Bener kan ya, Bibu? Bener ya, pengen dewasa. Nah, saya mau tanya sama Bibu. Berikutnya, pengen punya anak yang bijak atau pengen punya anak yang apa? Yang lawannya bijak apa? Lawannya bijak apa? Childishnya tadi udah matang. Hah? Apa? Ceroboh. Ceroboh teliti. Aduh jelek nih bahasa Indonesianya nih. Kok ceroboh itu loh? Hah? Bijak gitu. Agak unik ya bijak ya. Lawan dari, lawan kata dari bijak apa? Lawan kata dari bijak. Serem banget di sini. Masa dungu? Enggak lah.
sana ya. Iya kali ya, ya gitu. Ya mungkin egois terus. Ya pokoknya lawan dari bijak lah, udah simpel aja. Nah, Ibu punya harapan itu enggak? Enggak punya harapan itu? Ada ya? Apa bijaksana ya?

Hadirin Allah muliakan. Pertanyaan saya berikutnya. Kalau anak salah, ibu-ibu kecewa apa enggak? Lalu ibu-ibu marah-marah apa enggak? Hah? Salah fatal. Kecewa enggak? Hah? Kecewa ya? Berarti niat kita belum murni, dia pengen jadi orang bijak dan orang yang matang. Kenapa? Karena syarat jadi orang bijak dan matang harus ngalamin kesalahan demi kesalahan. Gitu. Dan harus ada kesalahan-kesalahan besar dan fatalnya. Lalu dia belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam sebuah kata mutiara para ulama, sebenarnya ini berasal dari hadis, tapi hadisnya dilemahkan para ulama. Tapi kata para ulama maknanya sahih. La halima illa dhu athrah wa la hakima illa dhu tajribah. Tidak ada kematangan kecuali dimiliki oleh orang yang banyak melakukan kesalahan dalam hidup, kekeliruan dalam hidup. Dan tidak ada kebijaksanaan kecuali bagi orang yang kaya akan pengalaman hidup. Itu. Jadi ketika aku tuh pengen anak yang arif. Emang anakmu siapa? Anto. Ya, maksud aku tuh bukan namanya arif, maksudnya sifatnya tuh arif, bijak, mateng gitu. Bener niatnya begitu. Iya, aku niat banget, aku pengen banget. Kalau begitu, kamu harus kasih kesempatan anak kamu melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Harus ada ruang untuk itu. Bukan disuruh salah tuh anak, enggak. Enggak perlu disuruh juga dia akan salah. Dia harus punya, anak-anak harus dikasih ruang untuk menjalani kehidupan, lalu terjatuh atau melakukan kesalahan, bahkan fatal, maksudnya yang serius, lalu dia berusaha bangkit dan memperbaiki serta belajar dari kesalahan tersebut. Bahkan bisa jadi bukan 1-2 kali. Bisa jadi berkali-kali. Tapi itu menyakitkan. Aku kan ibunya. Itu kalau pengen punya anak yang arif. Gitu. Ya udah aku Agus aja lah Pak Ustadz. Ya walaupun namanya Agus, tetap kita pengen dia jadi arif pada saat dia besar. Gitu lah. Atau bijak dan matang. Nah ini jujur, niatnya apa itu niatnya? Makanya seorang ibu yang punya niat ingin anaknya itu jadi arif, jadi bijak, jadi matang, jadi dewasa, maka dia akan sabar ngadepin anaknya khususnya ketika melakukan kesalahan. Itu pengaruh tuh. Jadi kesabaran kan amalan hati kan. Kesabaran hatinya dalam menghadapi anak itu ternyata ditentukan oleh apa? Nawaitunya itu ditentukan oleh niatnya. Itulah. Allah Ta'ala misal. Inilah yang perlu kita renungkan, ibu. Saya rasa cukup sampai di sini sesi materi, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz beserta keluarga. Amin rabbal alamin. Oh iya, aku begitu juga yang bertanya. Saya sering sekali melepas apa sayang saya usahakan. Siapa ya? Apa yang saya usahakan dan apa yang saya sudah doakan dan apa yang sudah Allah kabulkan. Apa ini salah satu bentuk saya tidak punya rasa syukur ya Pak Ustadz? Contoh simpel, ketika saya belum dapat tiket Hafdin, loh kok ini masih ini loh. Saya berdoa agar Allah mudahkan untuk dapat tiket. Alhamdulillah nggak lama Allah kabulkan dan mudahkan. Tapi kemarin saat kajian Tathiyatul Sami berlangsung, ada teman yang baru tahun ini hijrah, sangat excited sekali mengikuti kajian. Dia berharap sekali bisa merasakan event ini untuk pertama kalinya. Dengan mudahnya saya memberikan tiket satu-satunya yang saya punya kepada beliau. Sampai rumah saya merasa bersalah sekali sama Allah karena sudah menyanyikan doa yang Allah kabulkan. Apa ini benar-benar saya tidak mensyukuri apa yang sudah Allah kabulkan ya Pak Ustaz? Terima kasih. Hadirin Allah mekan. Yang pertama, ini saya kan hanya contoh ya. Yang pertama, al-jamu awla minatarjin amkan. Menggabungkan lebih baik daripada memilah dan memilih salah satunya. Jadi kalau bisa datang bareng-bareng, ikut bareng-bareng itu lebih baik daripada kita kasih dan lo aja yang berangkat atau salah satunya saja yang berangkat. Jadi ya kalau kak cari lagi aja kesempatan atau cari lagi aja tiket lagi gitu loh, berusaha kalau masih ada. Jadi cari lagi biar dua-duanya bisa belajar bareng dan menikmati bareng. Kalau nggak bisa dalam konteks ini nih, maka kaidahnya la ithar fil ibadah, la ithar fil amali soleh. Tidak ada sikap mendahulukan saudara kita jika berkaitan dengan ibadah dan amal soleh. Nah, itu. Jadi mendahulukan saudara kita itu, menurunkan saudara kita kalau berkaitan dengan urusan dunia. Sebagaimana dalam hadis dan riwayat. Kalau masalah dunia, ada hubungan saudara kita. Itu hal yang sangat terpuji dan itulah karakter dan sifatnya kaum Ansor. Jadi itulah sifatnya para sahabat khususnya kaum Ansor. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka menomorsatukan saudara mereka dibanding diri mereka dalam masalah dunia walaupun mereka juga butuh terhadap hal tersebut. Tapi karena iman, mereka prioritaskan saudara mereka. Itu kalau masalah duniawi. Tapi kalau masalah ibadah, gak ada ihsan. Ibadah itu apa sih? Sholat. Gitu loh. Air buat wudhu. Air buat wudhu tinggal satu botol untuk cukup satu orang. Kita ada bertiga, kita dulu. Saf pertama dalam sholat bagi laki-laki, gak ada ihsan. Silakan Pak. Oh, silakan aja Mas. Bukan begitu. Dulu-duluan. Makanya kan kata misalnya kalau seseorang tahu keutamaan saf pertama, mereka akan berusaha mendapatkan saf pertama walaupun diundi. Karena besarnya keutamaan. Termasuk ini, menuntut ilmu, belajar. Itu bukan mendahulukan saudara, kita dulu. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya kita dulu, amankan kita, baru kita cari buat saudara kita gitu. Dan kalau kita jujur, insya Allah dapat dua-duanya. Jadi kalau kita jujur, insya Allah dapat dua-duanya. Gitu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan untuk ke depan demikian juga. Untuk ibadah apapun, kita dulu dapat, baru support saudara kita. Kalau berkaitan dengan ibadah. Kalau berkaitan dengan ibadah dan amal soleh. La itsar fil ibadah. Tidak ada itsar mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz tim Muhaji selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan ulama kita, doakan Ibnu Qayyim. Semoga mereka dirahmati oleh Allah. Pak, saya memutuskan untuk memakai hijab dalam 7 hari ini di usia 41 tahun. Rasanya deg-degan. Alhamdulillah. Hijabnya tuh bahan apa yang bikin orang deg-degan itu? Ya, mungkin bukan bahannya ya, tapi ini perubahan besar itu maksudnya, bukan karena bahannya berat atau apa. Jadi emang perubahan besar ini, dan kita senang dengarnya, bersyukur dengarnya, dan semoga beliau istiqomah. Dan ibu juga doain beliau nih, semoga beliau dijaga oleh Allah dan istiqomah dan pahalanya besar. Amin rabbal alamin. Banyak merasa khawatir sudah betul atau belum. Insya Allah udah betul. Jadi selama kita sudah mukallafah, udah dibebankan syarat, maka ini udah benar. Lalu kemarin merasa sedih. Kok teman-teman rasanya jadi jauh? Bukan mereka yang menjauh, tapi saya merasa ngobrol dengan mereka rasanya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tidak semenyenangkan dahulu. Apakah memang ini prosesnya? Saya jadi kerap merasa sepi. Saya memutuskan memakai hijab karena merasa ingin memulai sesuatu yang baik. Tapi belum ada rasa takut aurat terlihat. Bagaimana untuk menjaga supaya niat ini tetap kuat dan bisa istiqomah? Selama Ramadan kemarin saya banyak melihat konten Pak Ustaz di IG dan akhirnya membawa saya untuk ikut kajian hari ini di Indonesia. Terima kasih jazakallahu khairan. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga konten yang kita coba upayakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat. Dan semoga niat penanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah, dan kembalikan ke kajian kita hari ini, nawaitunya itu. Niatnya itu. Kalau niat kita untuk jadi wanita soleha, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk dicintai oleh Allah, insya Allah, istiqomah. Tapi kalau kita pakai hijab hanya tren, hanya karena stylist, atau karena lebih cantik kalau gue pakai hijab gitu. Karena ada banyak, sebagian perempuan tuh lebih cantik, atau banyak, bahkan bukan sebagian, banyak perempuan itu lebih anggun ketika dia pakai hijab. Akhirnya dia pakai hijab. Nah ini bahaya dengan nawaitunya. Tapi kalau nawaitunya ingin dicintai oleh Allah, ingin disayang sama Allah, ya itu luar biasa. Insya Allah istiqomah kalau kita apa strik di situ. Adapun sama teman-teman kita, pada dasarnya dirangkul dan diajak gitu loh. Dan jangan dijauhi. Kalau kok nggak semenyenangkan dulu, mungkin karena ada satu dua prinsip yang baru kita pelajari dan itu belum mereka ketahui. Jadi kita jangan langsung menggunakan bahasa-bahasa seperti sekarang tuh kita udah berbeda, kita nggak sama lagi, nggak on the same page lagi. Belum tentu juga, kan kita ini baru belajar nih. Dan pada saat kita mengikuti kajian atau mengikuti konten tersebut, kan teman-teman dekat kita nggak melihat nggak nonton atau nggak menghadiri apa yang kita lihat dan pelajari, otomatis ada sebuah perbedaan. Karena apa? Karena mereka belum tahu apa yang kita sudah tahu, gitu loh. Mereka belum tahu apa yang kita sudah tahu. Jadi apa namanya, hadirin Allah muliakan, itu coba dikasih tahu, gitu. Perlu dikasih tahu. Makanya itu kan gaya bahasa Nabi Ibrahim ketika mendakwahi ayah beliau. Kata beliau dalam surat Maryam 43, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang engkau belum tahu. Nah itu, baik tuh. Lihat bahasanya indah. Nggak ngomong, oh kita beda. Nggak, saya dapat ilmu, saya dapat ilmu yang belum sampai ke engkau, gitu loh. Itu bahasa Nabi. Jadi ini gaya bahasa gaya bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang perlu kita lakukan, apalagi kalau teman-teman dekat ya, teman-teman, kenapa sih kita dekat sama seorang? Kan sebenarnya banyak persamaan. Kita dekat tuh karena punya persamaan dan seringkali lebih dari 1, 2, 3. Nah, merangkul sosok-sosok yang dari awal sudah dekat dengan kita dan punya banyak persamaan dengan kita, secara teknis peluang berhasilnya besar dan tidak kecil, secara teknis loh, walaupun hidayah di tangan Allah. Dan itu terbukti kan, Abu Bakar itu dekat sama Nabi SAW sebelum Nabi SAW jadi Nabi. Dan begitu Nabi SAW menjadi Nabi, beliau orang pertama yang menerima. Khadijah, istri orang pertama yang menerima. Abu Bakar, laki-laki pertama. Ali bin Abi Thalib, anak muda pertama atau anak kecil pertama. Kenapa? Karena dekat sama Nabi sebelum jadi Nabi, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, bahkan satu atap, satu rumah, seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, hamba sayangnya Khadijah yang dikasih ke Nabi SAW, itu semua beriman kepada Nabi SAW. Karena kedekatan itu lahir dari persamaan-persamaan yang seyogianya lebih mudah. Tapi memang semua di tangan Allah dan hidayah milik Allah. Bisa jadi enggak juga. Cuma yang diminta dari kita adalah jangan cepat-cepat menilai sebelum berusaha. Jangan cepat-cepat buat kesimpulan, kok aku mulai gak nyambung ya, padahal kita belum dakwahi, kita belum ajak, kita belum merangkul, kita belum ceritakan experience kita. Ada banyak orang ketika kita ceritakan bahwa bagaimana kita dulu misalnya hambar, hati ini gersang, lalu kita mendapatkan hidayah, lalu kita coba jalanin dan ternyata mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, itu pendengar merasakan hal yang sama. Ya aku juga ngerasain hambar hidup ini, gersang hidup ini. Oh, aku harus nyoba nih, gitu hadirin. Jadi coba rangkul dulu lah. Di waktu yang sama, kita harus berusaha mencari lingkungan yang solehah, sahabat-sahabat yang soleha, bahkan lebih soleh dari kita. Penting itu. Lebih senior dalam kesolehan dari kita. Karena istiqomah itu butuh lingkungan, sebagaimana kita udah bahas. Istiqomah butuh lingkungan. Dalilnya apa? Istiqomah butuh lingkungan. Di antara dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 101. Wa kaifa takfurun wa antum tutra alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Allah berfirman, bagaimana kalian bisa kufur? Bagaimana kalian bisa sampai kufur? Artinya, kalian tuh gak mungkin kufur. Bagaimana gak bisa kufur? Sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Dan hidup di tengah-tengah kalian Rasulullah SAW. Gitu. Jadi, ayat ini menunjukkan dua obat anti kufur. Nah, itu. Yang pertama, ilmu Al-Quran dibahas, dikaji. Makanya orang kalau mau istiqomah harus datang ke kajian, harus duduk di majelis ilmu, harus dengar ayat Quran dibaca, dikaji, harus dekat dengan Al-Quran. Lalu yang kedua, wafikum Rasul, punya lingkungan. Dan para sahabat lingkungannya Rasulullah SAW, udah selesai masalah. Tapi Rasul udah wafat, iya, tapi orang-orang yang berusaha meneladani beliau masih banyak, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah dan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam masih ada. Kita cari orang-orang kayak begitu. Jadi berjalan paralel. Paralel apa? Rangkul teman-teman main kita yang udah lama, tetap dirangkul, bukan baik gitu loh. Di waktu yang sama cari juga sosok-sosok yang solehah, dan kalau bisa solehnya di atas kita sehingga kita bisa istiqomah. Dan kita butuh teladan dan real, teladan real. Makanya cari yang lebih senior dari segi kesolehan, dari segi ilmu, dari sisi menjaga lisan gitu loh hadirin. Itu penting. Dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak jamaah sekalian. Dan semoga Allah jaga keistiqomahan kita dan jaga niat kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapannya tentang dunia. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, lagi hijau, semua orang senang. Cuman perhatikan, dunia yang kita seriusi ini, ada orang itu bangun kerja itu malam-malam sudah berangkat kerja. Di pasar itu jam 1, jam 2 sudah ramai. Ada orang kerja susah payah, serius. Bisnisnya dijaga luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang. Karena mengumpulkan pundi-pundi dunia. Serius. Tapi ayo sesekali kita melihat dunia dengan cara pandang Allah. Serius kita ini menggapai apa yang bisa digapai dari dunia. Serius. Tapi bagaimana Allah melihat dunia? Surat Al-Ankabut ayat 64. Belajarlah melihat dunia sebagaimana Allah melihat dunia. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahwun, senda gurau, wa la'ibun, permainan. Di dunia yang panjenengan seriusi, dunia yang panjenengan takutkan kerugiannya, dunia yang jenengan jaga betul-betul serius, tapi menurut Allah itu cuma senda gurau, permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita ini jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Menseriusi dunia, menyantaikan akhirat. Harus konsepnya dibalik. Penegasan ini diulangi lagi oleh Allah. Surat Al-Hadid ayat 20. Tadi yang pertama surat apa? Al-Ankabut 64. Itu masih ditegesi Allah statement ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah katakan, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, pakai lafad annama. Annama itu dalam bahasa Arab, kok coro Surabaya artinya mek. Ngerti mek? Cuma, hanya, kono liani. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah, cuma, bahasa Surabaya mek, laibun, permainan. Walahun, sendagura. Jadi ayo kita mulai memahami dunia ini dengan cara pandang Allah. Ad-dunya darul mamar. Dunia ini kampung lewat. Wal akhiratu darul maqar. Sedangkan dunia kampung menetap.

azza wajal. Kita enggak punya apa-apa di tempat itu. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah azza wajal. Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mereka mengkaji di antara mereka. Apa yang akan terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun yang namanya sakinah. Sakinah itu faktor penting dalam kebahagiaan manusia. Kedamaian, ketentraman itu turun. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7, di tahun ke-6 Hijriah, maka terjadi perjanjian Hudaybiyah. Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman, di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau kehilangan kedamaian dalam hidup ini, datanglah ke rumah Allah. Bertamu di rumah Allah. Dengarkan ayat-ayat Allah. Kaji kalamullah. Sakinah akan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan rahmat Allah jalla jalaluh itu akan meliputi mereka. Tiap sholat kita mengatakan Rabbil firli warhamni. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Ternyata di antara tempat rahmat Allah meliputi manusia itu adalah rumah Allah. Di saat kita mengkaji wahaffathumul malaika. Malaikat itu ngelilingin majelis ini. Memang enggak kelihatan mereka. Mereka tercipta dari cahaya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya keliling. Keliling mereka. Traveling. Kemana mereka? Nyariin apa mereka? Mereka mencari majlis ini. Mereka terbang dengan sayap. Karena mereka adalah makhluk yang bersayap, yang tercipta dari cahaya. Ketika ketemu ada majelis ilmu, bukan hanya di majelis kita saat ini, dimanapun ada majelis ilmu di muka bumi ini, di rumah-rumah Allah, itu para malaikat akan saling menyeru, halumma ila bumiyatil, ayo ikil, onok dikil. Maka mereka turun kemudian mengelilingi majelis ilmu itu. Mereka letakkan sayapnya mendengarkan kajian. Maka antum dengarkan kajian, jangan tidur. Dan yang terpenting dari itu, wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Allah akan menyebut orang-orang yang di majelis ilmu ini, nama antum akan disebut sama Allah azza wajalla.

0: Faedah Kajian.
1: Ini paling penting. Orang tua, terutama bapak, karena ibu mabu. Udah jelas ya ibu bapak, tiap hari gitu ya. Seorang bapak harus bisa untuk berdialog dengan anak. Diskusi yang hangat dan menyenangkan. Ada sebuah disertasi S2 di Ummul Qura, di Riyadh, maaf, di Ibnu Saud. Itu judulnya Dialog Orang Tua dengan Anak. Diungkap di dalam Quran ada 17 kali, 17 kisah. Dialog orang tua dengan anak. Dan yang uniknya Pak, ini catatan untuk para bapak. 14 kali bapak dengan anak. 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali tidak disebutkan identitas nama bapaknya. Berarti para bapak, hari Ahad atau Sabtu punya libur, jangan dihabiskan untuk touring semua.

Jangan dihabiskan untuk mancing. Jangan dihabiskan untuk goes. Dan juga jangan dihabiskan ngaji sehari sampai 3 kali, makanya anaknya dibiarin tidak pernah disapa. Kenapa? Karena anak punya hak ya. Untuk apa? Kita duduk bersama, dialog. Coba antum ambil aja contoh Nabi Ibrahim dialog. Itu perintah wahyu yang udah pasti, tapi tidak doktrin langsung. Ya bunayya, inni arafil manam an adbahu. Pandur madataro, wahai anakku, coba kalimatnya juga. Aku mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Kalau kita mah, pokoknya kamu kesana ya, kamu harus gini ya. Nggak pernah dialog gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu wahyu, udah benar, pasti benar wahyu. Tapi masih memberikan kesempatan, apa yang kau lihat? Bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail, ifal ma tumar, sata di Juni insyaallah ya, nasolihin. Silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang saleh. Nabi Yakub dialog sampai sakratul maut. Pesan terakhir dialog. Jadi tidak begini. Tidak hanya begini, Nabi Yakub kan ya, di akhir hayatnya. Bapak nanti akan meninggal, hati-hati kamu harus menyembah hanya Allah. Tidak begitu kan? Tidak hanya begitu. Tapi Allah mengkisahkan dengan sebuah dialog di akhir hayat. Mendekati wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian memperhatikan kepada sebuah kisah? Ketika kematian datang kepada Nabi Yakub, sakaratul maut, maka Nabi Yakub mengumpulkan keturunannya, mengumpulkan anak-anaknya. Lalu beliau berkata, apa yang kalian akan sembah jika aku telah meninggalkan kalian? Maka anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilah yang satu, yaitu Allah. Dan aku berserah diri kepadanya. Lihat. Maka yang namanya bapak, yang sadar jadi bapak itu mesti kita punya waktu untuk duduk dengan anak, dialog, diskusi. Diskusi ketika kita mungkin berekreasi, diskusi ketika kita berada di mobil, diskusi ketika kita duduk dengan anak di rumah. Dan itu indah sekali. Sampai di dalam Al-Quran diulang-ulang. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an begitu indah ya semuanya. Dan ini menunjukkan bapak yang sadar harus menderek anaknya.

0: Faedah Kajian. Sesudah kita tahu kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu makhluk Allah yang paling afdol, tidak manusianya, tidak malaikatnya, tidak jin-jinnya, semuanya makhluknya Allah, tidak ada yang mampu menandingi kedudukan Rasul. Maka dipastikan Rasulullah yang paling dahsyat musibah. Karena musibah itu berbanding lurus dengan apa? Kedudukan seseorang. Nek awakmu ecek-ecek, musibah ya ecek-ecek. Nek awakmu wong tok, musibah ya gede. Karena tadi Nabi mengatakan asadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar bala musibahnya adalah al-anbiya. Maka otomatis Rasulullah adalah orang yang paling dahsyat musibahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazaa' ma idzamil balaa'." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Saya mau tanya, manusia di jagat raya ini yang paling besar pahalanya siapa? Rasul. Otomatis paling besar apanya? Musibah. Makanya nanti kalau sudah saya bandingkan musibah-musibah yang menimpa Nabi, jenengan akan enggak layak mengeluh. Karena enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang menimpa baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam berdakwah. Kita baru dijuluki Wahabi, mengkeret. Mengkeret enggak enak sedih, enggak enak kabeh. Nabi, nanti saya cerita, sabar dulu. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, perhatikan, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Sungguh aku benar ditimpa rasa takut yang tidak ada seorang siapapun yang ditimpa rasa takut seperti aku. Bahkan para nabi yang lain tidak pernah diberi rasa takut melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dikepung, Rasulullah sudah pernah ditimpai batu besar. Rasulullah pernah diracun. Aku diberi ditimpai rasa ketakutan, tidak seorang pun di jagat raya ini yang diberi rasa ketakutan yang sama seperti aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikasih demam dua kali lipatnya demamnya Anda semua. Rasulullah ketika sakit keras, para sahabat merasakan panasnya badannya Nabi luar biasa. Sampai Rasulullah menjelang wafat kan membawa apa? Kain, terus dia bahkan saking panas. Walaqad udzitu fillahi wa ma yuza ahadun. Sungguh aku telah disakiti di jalan Allah, tiada seorang pun di muka bumi yang disikat, disakiti seperti aku disakiti. Walaqad atat alayya thalathuna min baini yawmin wa layla wa mali wa bilali ta'amun. Telah datang 30 hari, satu bulan penuh, tidak ada satupun makanan di rumahku. Tidak ada makanan. Sebutkan seandainya di dalam satu masjid ini, setiap orang menyampaikan musibahnya masing-masing, ada yang stres, ada yang sedih, ada yang hampir bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik, insyaallah enggak ada. Bandingkan dengan musibahnya Nabi, enggak ada apa-apanya. Jika Anda mengatakan, ya Ustaz, aku lahir sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahku, ya Ustaz, ibuku cari pekerjaan sendiri, Ustaz, saya enggak punya ayah. Wallah, ketahuilah, Rasulullah belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah yatim.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani

0: أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
0: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
0: تبلي ويخلف الله تعالى.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
0: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
0: ما يقول إذا وضع ثوبه.
1: Doa melepas pakaian.
0: يقول بسم الله.
1: Dengan menyebut nama Allah.
0: دعاء دخول الخلاء.
1: Doa masuk WC.
0: يقول بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: Doa keluar WC.
0: غفرانك.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: ذكر سأسي وضوء.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: Doa keluar rumah.
0: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
1: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: الذكر عند دخول المنزل.
1: Doa masuk rumah.
0: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
0: Doa al-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was salatu was salam ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia, dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'a'ul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: أذكار المساء.

0: ketika jual beli muamalah
1: merupakan kebutuhan
0: yang harus kita penuhi
1: dan kita tidak bisa lepas darinya,
0: kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum
1: seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi.
4: وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
3: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصَّرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat. Setelah datang kepadanya berita tentang kenabian, telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya, maka kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapakah orang yang paling baik agamanya? Jadi orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan atau memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya yang suci, dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai pada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihissalam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar.
6: Ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun kathira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas akidah, di atas manhaj, ahlus sunnah wal jamaah. Qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan akidah. Artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.
7: Al-arba'un an-nawawiyah min al-ahadith sahihah an-nabawiyah. Al-hadith al-rabi' wal-ishrun.
8: Hadis ke-24. Haramnya kezaliman.
9: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fima yarwih 'an rabbih 'azza wa jalla, annahu qala: Ya 'ibadi, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
8: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
9: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظ عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
10: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
11: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
9: من الأحاديث الصحيحة النبوية الحياء من الإيمان عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
10: Malu adalah sebagian dari iman.
11: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV serta para pendengar radio suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada sore kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pembelajaran ilmu tasrif. Dan pada sore kali ini kita akan mentasrif jenis fi'il baru, ya, meskipun kita masih pada pembahasan fa'ala yufa'ilu. Adapun fi'il yang akan kita tasrif adalah wala yuwali. Fi'il wala yuwali adalah fi'il termasuk jenis mafruq. Alhamdulillah. Fi'il lafif mafruq. Dan kita telah menjelaskan, ya, mungkin 13 tahun yang lalu, karena acara ini dimulai tahun 2013 dan sekarang tahun 2026, ya, 2013 ke 2026 kan 13 tahun, ya, cukup lama juga, ya. Di awal-awal acara tasrif ini saya menerangkan tentang macam-macam dari fi'il, ya, ditinjau dari bangunan yang membangunnya atau huruf yang membangunnya, ya, ditinjau dari huruf yang membangunnya. Secara besar atau secara garis besar, fi'il dibagi menjadi dua, yaitu al-mu'tal dan fi'il as-sahih. Kemudian as-sahih dibagi menjadi salim, mudha'af, ya, dan apa namanya, mahmus, ya. Sementara fi'il mu'tal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mithal, kemudian ajwaf, kemudian naqis, kemudian lafif. Lafif dibagi menjadi 2, lafiful mafruq wa lafif maqrun. Nah, maka fi'il yang kita tasrif kali ini adalah termasuk fi'il lafif mafruq. Apa itu lafif mafruq? Lafif, ya, kita pahami dulu fi'il lafif. Lafif adalah fi'il yang terdiri dari 2 huruf illah, ya. Dalam, jadi ada 2 huruf illah yang menyusun fi'il tersebut. Apabila fi'il apabila fa'ul fi'il dan ainul fi'il adalah huruf illah, huruf illah itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya, maka termasuk fi'il lafif maqrun. Sedangkan jika huruf illah terletak pada fa'ul fi'il dan lamul fi'il, maka itu disebut fi'il lafif mafruq. Ya. Dan yang kita tasrif adalah wala yuwali. Ya, wala yuwali, ya. Fa'ala. Ya, jadi huruf illahnya terletak pada fa'ul fi'il dan lamul fi'il. Nah. Kemudian apa wala yuwali, apa artinya? Apa arti dari wala yuwali? Mungkin, maaf, ya, agak buram di layar ini. Coba sorotannya kurang begitu jelas, ya. Gitu loh. Ya. Jadi lensanya kayaknya kurang mendekat. Ya. Jadi wala yuwali, ya,
wala yuwali. Di dalam kamus Al-Ma'ani memiliki banyak sekali arti. Ya, wala yuwali di dalam kamus Al-Ma'ani memiliki beberapa arti. Ya. Yang pertama adalah taba'a, ya ini mengikuti. Mutaba'a yaitu mutaba'a itu mengikuti, tapi artinya kalau ada kabar kita ikuti, kalau ada kabar lain kita ikuti gitu. Ada hal yang baru kita ikut, yaitu mutaba'a, ikut mengikuti perkembangan ya. Taba'al amra atau wala bainal amrain, ya ini taba'a, mengikuti. Atau juga artinya ahabba yaitu mencintai. Ya. Ya, mencintai seperti wala fulanan. Wala fulanan. Wala fulanan artinya mencintai fulan. Atau juga artinya adalah nasara. Ya. Artinya nasara yaitu menolong. Nah, taib. Jadi kita ambil arti ahabba, mencintai saja. Ya, jadi awala yuwali dalam bahasa Arab, ya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Yang pertama mengikuti, mencinta, yang kedua mencintai, dan yang ketiga adalah menolong. Ya. Tayyib, kita tasrif secara lughawi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala, walaya, walau, walat, walata, walaina. Kita ulangi. Wala, walaya, walau, walat, walata, walaina. Kita ulangi. Wala, walaya, walau, walat, walata, walaina. Kita ulangi. Wala, walaya, walau, walat, walata, walaina. Kita ulangi. Wala, walaya, walau, walat, walata, walaina. Kemudian bersama dengan dhamirnya, huwa, wala, huma, walaya, hum, walau, hiya, walat, huma, walata, hunna, walaina. Kita ulangi. Huwa, wala, huma, walaya, hum, walau, hiya, walat, huma walata, hunna walaina. Kita ulangi. Huwa wala, huma wala, hum walau, hiya walat, huma walata, hunna walaina. Kemudian walaita, walaituma, walaitum, walaiti, walaituma, walaitunna. Kita ulangi. Walaita, walaituma, walaitum, walaiti, walaituma, walaitunna. Kita ulangi. Walaita, walaituma, walaitum, walaiti, walaituma, walaitunna. Kita ulangi. Walaita, walaituma, walaitum, walaiti, walaituma, walaitunna. Gitu. Kita tasrif bersama dhamirnya. Anta, walaita, antuma, walaituma, antum, walaitum, anti, walaiti, antuma, walaituma,
antunna walaitunna, anta walaita antuma walaituma, antum walaitum anti walaiti, antuma walaituma, antunna walaitunna. Tahu lagi? Anta walaita antuma walaituma, antum walaitum anti walaiti, antuma walaituma, antunna walaitunna. Ana walaitu, nahnu walaina. Ana walaitu, nahnu walaina. Kemudian yang mudhari, yuwali. Yuwali, yuwaliyani, yuwaluna. Tuwali, tuwali, tuwali, tuwaliyani, yuwalina. Tuwali, ya, tuwaliyani, yuwalina. Tayyib, kita ulangi. Yuwali, yuwaliyani, yuwaluna. Tuwali, tuwaliyani, yuwalina. Kita ulangi. Yuwali, yuwaliyani, yuwaluna. Tuwali, tuwali, tuwaliyani, yuwalina. Kita ulangi. Yuwali, yuwaliyani, yuwaluna. Tuwali, tuwaliyani, yuwalina. Naam. Kita tasrif dengan dhamir, ya, huwa yuwali, huma yuwaliyani, hum yuwaluna, hiya tuwali, huma tuwaliyani, hunna yuwalina. Kita ulangi. Huwa yuwali, huma yuwaliyani, hum yuwaluna, hiya tuwali, huma tuwaliyani, hunna yuwalina. Kita ulang lagi. Huwa yuwali, huma yuwaliyani, hum yuwaluna, hiya tuwali, huma tuwaliyani, hunna yuwalina. Tuwali, tuwaliyani, tuwaluna. Tuwalina, tuwaliyani, tuwalina. Tuwali, tuwaliyani, tuwaluna. Tuwalina, tuwaliyani, tuwalina. Kita ulangi. Tuwali, tuwaliyani, tuwaluna. Tuwali.

tuwalina, anta tuwali, antuma tuwaliani, antum tuwaluna, anti tuwalina, antuma tuwaliani, antunna tuwalina, anta tuwali, antuma tuwaliani, antum tuwaluna, anti tuwalina, antuma tuwaliani, antunna tuwalina, uwali nuwali, ana uwali, nahnu nuwali, ana uwali, nahnu nuwali. Ya, kemudian yang amr, wali, waliya, walu, wali, waliya, warina, wali, waliya, walu, wali, waliya, walina, anta wali, antuma waliya, antum walu, anti wali, antuma waliya, antunna walina. Taib. Demikian tasrif secara lughawi, dan kita sekarang menginjak kepada tasrif istilahiyah. Wazannya masih sama, yaitu fa'ala, yufa'il, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan, fahuwa mufa'ilun, wadhaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Ya, kita tasrif wala yuwali muwalatan, wila'an, wila'an, fahuwa muwalin, wadhaka muwalan, wali, la tuwali, muwalan, muwalan. Kita lagi, wala yuwali muwalatan, wila'an, wila'an, fahuwa muwalin, wadhaka muwalan, wali, la tuwali, muwalan, muwalan. Kita ulangi, wala yuwali muwalatan, wila'an, wila'an, fahuwa muwalin, wadhaka muwalan, wali, la tuwali, muwalan, muwalan. Tapi demikian tasrif lughawi dan istilahi untuk fil wala yuwali. Dan mungkin ada di antara para pendengar atau pemirsa yang mengikuti acara ini yang ingin berinteraktif, ya silakan menghubungi nomor yang tertera di layar televisi ya. Ya. Ada? Ada? Nah, silakan.

0: Assalamualaikum.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Nggih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Naam.
0: Ummu Abdillah, Ustaz.
1: Oh, Ummu Abdillah. Suaranya kurang keras tadi. Coba dikeraskan apa namanya? Speakernya ya.
0: Ya.
1: Naam, silakan Ibu. Ummu Abdillah, tafadhol.
0: Ya, silakan. Mencintai atau melindungi saya.
1: Mencintai, menolong, mengikuti.
0: Menolong.
1: Nah, itu arti wala yuwali. Naam. Taib ana madhi.
0: Walaitu.
1: Taib antum amar.
0: Walu.
1: Naam. Ana mudhari.
0: Wali.
1: Anti mudhari.
0: Walina.
1: Taib hunna madhi.
0: Hunna walain walaina.
1: Naam. Antunna mudhari.
0: Anti. Wa tua antunna. Antunna walina.
1: Taib saya telah mencintai.
0: Walaitu.
1: Kamu sedang mencintai.
0: Kamu tuwali tuwali.
1: Kamu. Naam. Dia satu orang laki-laki sedang mencintai.
0: Wala.
1: Apa?
0: Wala. Yuwali.
1: Apa?
0: Yuwali.
1: Tayyip. Kemudian, kamu satu perempuan mencintailah.
0: Wali.
1: Nah, dia atau mereka tiga orang perempuan telah mencintai.
0: Walaituna.
1: Dua. Dia dua orang perempuan telah mencintai.
0: Walaituma.
1: Dia.
0: Ya. Oh, walata.
1: Nah. Kemudian kalian banyak laki-laki telah mencintai.
0: Kalian. Wala walaitum, walaitum.
1: Tayyib, sekarang yang istilahnya tafadhali.
0: Wala, iwali, walatan, wilatan, wilaan, mualin, wala mualin, dadakah mualan, wali, tuwali,
1: wala, tuwali.
0: Wali lah tuwali, mualan, mualan.
1: Naam. Wala yuwali muwalatan wilaan wilaan fahuwa muwalin wadhaka muwalan wali la tuwali muwalan muwalan. Naam. Cinta.
0: Muwalatan wilaan wilaan.
1: Aywa. Yang dicintai?
0: Muwalan.
1: Yang mencintai?
0: Muwalin.
1: Ayyap. Jangan kau mencintai?
0: Ratuali.
1: Waktu mencintai?
0: Walan, walan.
1: Tayyip. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wahai banyak perempuan, janganlah kalian mencintai orang-orang kafir.
0: Ya Nisa. Ya Nisa'u.
1: Ya Nisa'u.
0: Ya Nisa'u lah. La tuwa la tuwali al kafiro.
1: Kurangi.
0: Ya nisa'u la tuwali al kafiro.
1: Antuna.
0: Ya nisa'u la tuwali itu.
1: Antuna kok tuwali?
0: Tuwalina.
1: Aywa.
0: Ya nisa'u la tuwalina. Al-kafiroh.
1: Aywa. Ya nisa'u la tu'alina al-kafiroh. Nah, sekarang ke dalam bahasa Indonesia saya biasanya ya.
0: Ya, Ustaz.
1: Ya. Ana walaitu ustadhi.
0: Aku mencintai ustadku.
1: Naam, ahsan. Ada pertanyaan, Umabdillah?
0: Sementara belum, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Saya kalau khair, barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Mungkin ada yang masuk lagi ya? Naam. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Ani ini ya.
2: Naam.
1: Naam, tayyib. Silakan Ibu Ani.
3: Waalaikumsalam.
2: Ustaz. Bismillah. Walaina. Iwali. Iwaliani. Iwaluna. Tuwali. Tuwaliani. Iwalina. Tuwali. Tuwaliani. Tuwaluna. Tuwalina. Tuwaliani, tuwalina, Wali Nuwali Wayuwali Uma Yuwaliani Iwaluna Iya Tuwali Uma Tuwaliani Una Yuwalina Anta Tuwali Antuma Tuwaliani Antum Tuwaluna Anti Tuwalina Antuma Tuwaliani Antuna Tuwalina Ana Uwali Nahnu Nuwali
1: Masya Allah. Naam.
2: Rina
1: ya.
2: Wali Walia Walu Wali Walia Walina
1: Naam.
2: Anta Wali Antuma Walia Antum Walu Anti Wali Antuma Walia Antuna Walina
1: Taib. Apa arti wala yuwali, Ibu Ani?
2: Mencintai atau menolong.
1: Aywas, mencintai atau menolong. Anti amr
2: wali.
1: Hunna mudhari
2: yuwalina.
1: Taib. Ana madhi
2: walaitu.
1: Taib. Huma mudhakkar mudhari
2: yuwaliani.
1: Naam. Antum amr.
2: Walu.
1: Naam. Nahnu madhi.
2: Walaina.
1: Naam. Anta mudhari.
2: Tuwali.
1: Tayyib. Antuna amr.
2: Walina.
1: Naam. Kamu satu perempuan sedang mencintai.
2: Tualina.
1: Tayyib. Kalian banyak perempuan mencintailah.
2: Tualina.
1: Nah, mereka banyak laki-laki telah mencintai.
2: Walau.
1: Nah, dia satu orang perempuan sedang mencintai.
2: Tuwali.
1: Naam, saya telah mencintai.
2: Walaitu.
1: Tayyib, naam. Sekarang yang istilah kita fardali, Ibu Ani.
2: Wala yuwali yuwalatan.
1: Muwalatan.
2: Muwa.
1: Iya.
2: Muwalatan bilaan bilaan muwalin muwalan wali latu wali muwalan muwalan
1: ahsan naam tayyib janganlah kau mencintai
2: muwalan Ratu Wali.
1: Naam. Orang yang mencintai.
2: Muwalin.
1: Naam. Waktu atau tempat mencintai.
2: Muwalan.
1: Cinta.
2: Muwalan.
1: Apa? Cinta. Muwa.
2: Muwalatan.
1: Muwalatan. Ada tanya. Muwalatan terus.
2: Wilaan. Wilaan.
1: Naam. Kemudian mencintailah.
2: Wali.
1: Naam. Tayyib. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wahai Ahmad, cintailah orang mukmin dan jangan kau mencintai orang kafir.
2: Wahai Ahmad, cintailah
1: ya,
2: cintailah orang mukmin
1: dan jangan mencintai orang kafir.
2: Dan jangan mencintai.
1: Naam. Apa bahasa Arabnya?
2: Ya Ahmadul. Wali.
1: Wali.
2: Al-Mu'mina.
1: Bukan wali, wali gitu.
2: Wali.
1: Al-Mu'mina.
2: Al-Mu'mina. Wa la tuwali. Al-Kafira.
1: Aywa. Naam. Kalau walat al-ummu ibnaha, apa bahasa Arab? Apa bahasa Indonesia-nya?
2: Walat umuhu.
1: Walat al-ummu ibnaha. Apa bahasa Indonesia-nya?
2: Ibu mencintai putranya.
1: Ahsan, ahsan. Masya Allah, masya Allah. Ada pertanyaan Ibu Ani?
2: Ini tadi Ustaz. Mafruq.
1: Mafruq, ya. Kenapa?
2: Maksudnya? Termasuk. Termasuk.
1: Fi'il
2: mutar. Fi'il mutar.
1: Iya, fi'il mutar. Tapi bedanya dia dua.
2: Latif.
1: Termasuk lafif. Nah, lafif, mafruq.
2: Ilatnya satu dan tiga.
1: Ilatnya di huruf ke-1, huruf asli yang ke-1, dan huruf asli yang ke-3.
2: Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi mungkin ada yang bergabung. Yang masih ada kesempatan bagi para pemirsa yang mengikuti acara ini, silakan untuk bergabung ya. Baik. Ya, sambil menunggu apa namanya pemirsa yang ikut bergabung dengan berinteraksi atau berinteraktif pada acara ini, ya kata wala yuwali, ya ini adalah kata yang sering muncul ketika kita membahas tentang akidah, ya ada istilah al-wala wal bara, ya al-wala'u wal bara, cinta dan berlepas diri, ya gitu loh. Bahwa ciri atau sikap seorang mukmin adalah tidak berkasih-kasih, ya tidak berkasih-kasih dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika kita mendengar penjelasan tidak boleh seorang mukmin yuwali atau bersikap wala kepada orang-orang di luar Islam itu maknanya semena-mena, bukan. Ya. Bebas mengambil hartanya, bebas menodai haknya, oh tidak seperti itu. Ya. Praktiknya tidak seperti itu. Karena bagaimanapun kita di dalam memahami agama Islam harus mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita melihat praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat beliau. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat benci kepada kekufuran, benci kepada orang-orang kufar, benci kepada kemusyrikan dan benci kepada orang-orang musyrik. Akan tetapi tidak pernah tercatat di dalam sejarah bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengganggu orang-orang yang di luar Islam tanpa hak, ya berbuat zalim dengan kepada mereka, tidak, ya tidak, apalagi kepada keluarga, kepada orang tua, kita dilarang untuk menyakiti hati mereka, dilarang untuk melukai hati mereka. Seandainya pun orang tua kita, ya na'udzubillah, dan semoga diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, berlainan keyakinan dengan kita atau melakukan hal-hal yang sangat-sangat besar dosanya, kesyirikan misalnya, kita pun tetap diperintah oleh Allah Azza wa Jal untuk berbuat baik, untuk ihsan, untuk melembutkan ucapan kita. Namun kita dilarang untuk mencintai dalam artian cinta agama, cinta berupa keimanan, ya. Tidak boleh mencintai perbuatan mereka, ya. Tidak boleh mencintai kesyirikan yang dilakukan orang tua, tidak boleh mencintai kekufuran yang dilakukan oleh orang tua, ya. Tidak boleh cinta atas dasar akidah. Adapun cinta dalam bentuk tabiat kita sebagai manusia, ya, karena memang orang tua berhak untuk dicintai oleh anaknya, ya, maka ini tidak mengapa. Jadi kata wala yuwali ini sering muncul ketika kita membahas tentang masalah-masalah akidah, keyakinan, ya, terutama apa, ketika bersikap dengan orang-orang yang ada di luar Islam. Ya, ada yang ikut bergabung? Tayyib. Ketika nampaknya tidak ada yang berinteraktif lagi dengan kami dan waktu menunjukkan hampir pukul 5. Saya rasa kita cukupkan di sini. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup acara pada sore kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Azhari Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nurkolis Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Sabiq Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: Madai Turen Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 kbps, dengan polaritas H.

0: horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika gumpalan ini baik maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah, ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baik, menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu. Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini melimpahkan untuk kita karunia. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia banyak-banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan wa qalilum min ibadiyya syakur, sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunianya.
5: Namanya orang tua, mungkin omongannya sering nyerecok atau sering ngomel, itu harus sabar. Karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu enggak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyenang no atine wong tua, tapi jari wong Jawa gak dioleno gae. Gak dianggap, yang diunggul-unggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati. Karena itu bagian dari berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Harus sabar. Karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Ya. Tidak boleh meninggi di depan orang tua, gak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita. Itu ya.
6: Apa saja penyebab doa kita bisa tertolak? Simak penjelasan berikut ini.
7: Banyak sebab doa kita tertolak ya. Di antara yang saya ingat, pertama termasuk kesyirikan itu sendiri. Ya, seseorang berdoa kepada Allah, juga berdoa pada selain Allah. Ini adalah hal yang sangat buruk ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa orang yang memohon padanya dan mohon kepada selainnya, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berdoa tujukan hanya kepada Allah semata, jangan sampai melakukan kesyirikan dalam doa. Ya, jangan berdoa meminta kepada Rasulullah, jangan berdoa meminta kepada Malaikat Jibril, jangan meminta kepada fulan ini, pada fulan itu. Langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Sebagaimana di antara sebab doa tertolak adalah kemaksiatan. Kemudian juga memutuskan, seorang yang memutuskan hubungan silaturahim ya, dan silaturahim atau hubungan kekerabatan yang paling wajib untuk dijaga adalah kepada orang tua, kepada kedua orang tua ya. Jadi di antara sebab seseorang bisa tertolak doanya adalah karena durhaka kepada orang tua, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang ketika dia berdoa, maka akan sampai kepadanya, akan Allah ijabahi. Selama malam yad'u bima'siyatin, selama doanya itu bukan mengandung maksiat, selama dia juga tidak bermaksiat. Demikian pula selama dia tidak memutuskan silaturahim, tidak durhaka. Kemudian juga diantaranya adalah seorang dia makanannya, minumannya, tubuhnya itu tumbuh dengan usaha haram. Ini juga bisa menjadikan doanya tertolak. Ya, makanya berusaha untuk makan, minum, demikian pula apa saja yang ada pada diri kita, yang masuk ke tubuh kita, ini dari usaha yang halal, bukan usaha yang haram. Karena itu sekali lagi dapat memutuskan, dapat menghalangi doa diterima. Kemudian terakhir yang saya ingat, ya, bahwa seorang yang terburu-buru dalam doanya. Makanya ketika berdoa jangan terburu-buru. Ya, maksudnya terburu-buru di sini bagaimana? Terburu-buru untuk mendapatkan ijabah dari doa. Sebenarnya ya semestinya tugas kita hanyalah berdoa pada Allah, adapun hasilnya seperti apa kita serahkan pada Allah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Sekiranya belum Allah kabulkan, maka seorang akan mendapatkan pahala dari doanya tersebut. Tugas kita berdoa, hasilnya kita serahkan pada Allah. Tidak perlu kita terburu-buru untuk ijabah doanya. Kok tidak diijabahi, kok tidak diijabahi ya? Nanti lama-lama kita akan malas untuk berdoa, sehingga kita bisa meninggalkan doa. Ya, jadi, terus berdoa. Ada orang yang sehari setelah berdoa dikabulkan, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan hingga dia meninggal dunia, bisa jadi ada yang tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di akhirat. Ada juga yang cara Allah mengabulkan doanya adalah dengan dihindarkan dari keburukan yang setimpal dengan doanya. Wallahu ta'ala alam.

batasan soft ya, atau maksimal jarak soft yang seseorang itu dihitung tetap berada dalam satu soft ya. Ini saya dapatkan dari sebagian ulama Saudi ya. Meskipun dalam hal ini nggak ada dalil khususnya, nggak ada ya. Patokan maksimal orang itu dikatakan softnya putus itu berapa meter, nggak ada. Tapi para ulama mereka beristinbat ya, dan menghasilkan hukum selama seseorang ini ada, karena berkaitan dengan kasus kemarin ya, kasus corona, nasallahu salamah, yang mana ketika saat itu kita sholatnya apa berjarak, itu muncullah pertanyaan batas jarak orang sholat itu seberapa ya, sehingga dikatakan masih dalam satu shaf ya. Sehingga para ulama mengatakan batas seseorang berada tetap dihitung dalam satu shaf ini adalah 3 hasta ya, atau kurang lebih 1,5 meter, yaitu dihitung menggunakan jarak seseorang sujud ya. Jadi para ulama ini pintarnya seperti itu ya. Jadi kalau mereka akan mencari dalil dulu, kalau dalam masalah ini dalil nggak ada, mereka akan mencari kira-kira permasalahan apa yang paling menyerupai masalah ini ya. Dalam masalah ini mereka dapati, oh ini kita bisa ambil jaraknya pakai jarak sujud ke tempat orang berdiri sholat. Dan kita ketahui ya, yang mana dalam kitab-kitab fikih disebutkan normalnya jarak orang, kita kalau dalam syariatnya menghukumnya pakai bilangan normal, rata-rata ya. Normalnya orang berdiri ketika sholat itu sujudnya kurang lebih 3 hasta atau 1,5 meter kurang lebih. Maka dalam masalah ini pula dikatakan seseorang masih berada dalam satu shaf selama jarak antara dia dengan makmum yang tadi, makmum yang sudah dewasa dan sholatnya nggak main-main tadi, ini nggak lebih dari 1,5 meter ya. Kalau memang lebih dari 1,5 meter udah dekat aja seperti itu ya. Ya itu kan yang menyebabkan putus shaf ini kan kalau dibiarkan dalam keadaan lama ya. Tapi kalau memang si anak ini bolak-balik seperti itu ya, kemudian juga jaraknya cukup lebar, ya udah mendekat aja seperti itu ya. Tapi selama jaraknya itu nggak sampai lebih dari kurang lebih 1,5 meter atau 3 hasta, maka dia tetap terhitung sholat di berada dalam satu shaf ya. Kenapa kok ini masalahnya penting para jamaah? Karena dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya secara makna ya, tidak ada sholat atau tidak sah sholat orang yang sholat sendirian ya, atau orang yang tidak, atau orang sholat yang sholatnya ini nggak nyambung dengan shaf yang lain. Nah ini termasuk permasalahan yang diperhatikan oleh para ulama, sehingga mereka berusaha untuk mencari kira-kira batasnya berapa maksimal itu dengan jarak makmum yang ada di sebelahnya. Jadi itu jawabannya adalah kurang lebih 1,5 meter. Wallahu a'lam.

Yang pertama kita harus ya mengetahui tadi bagaimana hukum seorang itu kerja di bank. Ketika seorang kerja di bank dan kita meyakini bahwasanya bank itu adalah sumber dari riba dan produk utamanya adalah riba, maka hasil pekerjaan atau gaji yang diperoleh dari pekerjaan riba ya tentu kita meyakini itu adalah yang tidak halal atau diharamkan, karena Allah dengan tegas mengatakan wa halallahul bai'a wa harrama riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga banyak dalil-dalil dari sunnah yang lainnya menunjukkan diharamkannya riba. Meskipun itu pekerjaannya atau gajinya besar, meskipun orangnya secara zahir adalah akhlaknya baik, namun dari si agama otomatis dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak ada ancaman di dalam Al-Qur'an seperti ancaman pemakan riba, yaitu berupa tantangan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika tidak meninggalkan riba maka umumkanlah peperangan melawan Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang yang masih bertransaksi dengan cara ribawi berarti dia berani nantang Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau seorang suami berani menantang Allah, apakah layak untuk kita jadikan sebagai imam, kita sebagai pemimpin? Rasulullah juga mengatakan kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh badan yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka layak untuk dirinya. Nah, sehingga kalau ada laki-laki pegawai bank, untuk yang pertama ya menasihati calon suaminya, suruh keluar, suruh cari pekerjaan yang lainnya. Diberikan pengertian kepada kedua orang tua. Tidak hanya harta sebagai sumber dari kebahagiaan, namun lebih penting daripada itu, bagaimana keluarga itu dibina, dibimbing di atas syariat agama Islam. Itulah kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Apa gunanya memiliki banyak harta, akan tapi

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala'.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Bersih, tidak ada corak yang ada pada dirinya. Fa'abawahu yuwahidanuhu, maka bapaknya bisa menjadikannya sebagai Yahudi atau bisa menjadikannya sebagai Nasrani. Dan alhamdulillah kita sekarang kedua orang tua kita menjadikan kita sebagai seorang muslim. Dan kita masih berada di atas fitrah tersebut dari kita lahir sampai kita saat ini. Nah, maka ketika kita melewati fase-fase kehidupan tersebut, kecil kita masih dirawat oleh orang tua. Kemudian kita beranjak masuk SD, juga masih dirawat oleh orang tua. Sekolah pun bahkan kita itu dipilihkan. Nah, pasti semuanya ini enggak milih ini SD di mana. Nah, ya kan, teman-teman semuanya? Kemudian ketika kita masuk SMP, mungkin ada yang milih. Cuman itu sebatas penawaran saja biasanya dari orang tua. Nah, karena nanti pasti akan persetujuannya, keputusannya akan berakhir di orang tua juga. Nah, mau mondok di mana? Pondok A seperti ini, pondok B seperti ini, pondok C seperti ini, sekolah A seperti ini, sekolah B seperti ini, sekolah C seperti ini. Wah, aku mau yang sini, Pak. Nah, misalnya SPP-nya 60 juta satu bulan. Ya kan juga enggak bisa orang tuanya. Akhirnya keputusan pun masih berada di orang tua bahkan ketika kita SMP dan juga SMA. Nah, namun berbeda ketika kita sudah dalam usia baligh, dalam usia yang beri adzimmah walidain. Jadi orang tua kita itu sudah dalam segi pahala dan dosa itu sudah berlepas diri. Kalau kita sudah baligh, nah, dosa maupun pahala itu berada di pundak kita sendiri. Pahala kita dapatkan, dosa juga kita tanggung sendiri. Maka pada umur-umur seperti ini, keputusan atau jalan hidup antum semuanya, kita semuanya, itu kita tentukan. Kita belajar untuk menentukan jalan hidup kita sendiri, karena sudah dewasa. Nah, maka jangan sampai ketika kita memasuki perguruan tinggi, lulus SMA, nah kita mengambil langkah-langkah yang salah. Nah, karena kita dihadapkan pada persimpangan, apakah kita akan menuju ke kanan atau kita menuju yang ke kiri, namanya persimpangan ya, percabangan. Nah, maka pada malam hari ini kita akan membahas beberapa langkah atau beberapa khutwah dalam bahasa Arabnya, yang jikalau kita bisa mengetahui itu lebih awal, maka kita tidak akan menyesal kemudian hari. Nah, dan ini tentunya akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya, baik yang sedang di persimpangan tersebut ataupun bagi orang-orang yang memiliki anak-anak yang berada di persimpangan tersebut. Nah, yang pertama, ketika seorang pemuda atau pemudi berada di persimpangan pertama dalam hidupnya, sudah masa dewasa ini, yang pertama harus kita luruskan atau kita pelajari adalah hendaknya kita meluruskan niat. Paling, aduh Ustaz, kalau niat itu biasa, mesti di mana-mana langkah pertama itu meluruskan niat. Niat itu sangat penting, ikhwah. Bahkan saking pentingnya niat, Al-Imam An-Nawawi, muridnya Imam Syafi'i, pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis pertama tentang apa? Tentang niat. Dan banyak sekali para ulama yang menjadikan hadis niat ini itu berada di pembahasan paling depan dalam kitabnya. Walaupun yang meriwayatkan itu cuma satu orang. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis Ahad. Tapi karena pentingnya niat itu, maka kita wajib meluruskan apapun pembahasan kita dalam kehidupan, dalam beribadah, dalam fikih. Itu semuanya pertama yang paling utama adalah meluruskan niat kita. Kita masuk ke perguruan tinggi, belajar. Ada yang memutuskan untuk bekerja, tapi kita membahas tentang kita masuk di perguruan tinggi saat ini. Ada yang niatnya belajar, ya kan? Wah, karena pasti aku lulus SMA, melanjutkan pelajaran, Ustaz. Nah, ada yang niatnya berbakti kepada orang tua. Sakjane lek isok kerja-kerja, Ustaz. Kalau bisa kerja-kerja, cuman karena orang tua menyuruh saya untuk kuliah, maka ya sudahlah, berbakti pada orang tua, saya kuliah. Nah, ada yang memilih kuliah atau belajar melanjutkan pendidikan tinggi karena dekat dengan rumah. Terlebih lagi warga Surabaya enggak wajib asrama kan gitu ya, waktu promosinya dulu. Maka ada yang memilih gitu pasti. Kemudian ada yang memilih kuliah biar enggak gap year kalau istilah antum ya. Enggak gap year. Kalau gap year sudah enggak kuliah, enggak kerja, di rumah tok. Itu kan mungkin dipandang tidak bagus oleh masyarakat sekitar kita. Pasti ada yang seperti itu. Ada yang melanjutkan kuliah karena biayanya murah. Nah, perguruan tinggi, salah satu yang termurah, ya di kampus kita tercinta ini. Ada yang pasti memiliki pandangan seperti itu. Namun ketahuilah ikhwah bahwasannya alasan-alasan tadi itu hanyalah niat pendukung kita dalam belajar. Jangan sampai kita menjadikan alasan-alasan tersebut sebagai tujuan utama kita dalam belajar. Dalam mengarungi kehidupan pertama kita, di persimpangan pertama kita. Karena apa? Karena belajar itu ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Sehingga kalau ibadah atau artinya ya, afwan, sesungguhnya thalabul ilmi atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, kata Rasulullah SAW. Maka jika lo ini ibadah, maka niatnya hanya satu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kalau kita meniatkan talabul ilmi untuk orang tua kita, kalau orang tua kita meninggal, betapa banyak orang ketika ditinggal mati orang tuanya, putus harapan. Nah, stres. 3 bulan, 1 bulan, 1 tahun, akhirnya dia mengurung dirinya. Nah, karena dia tujuannya untuk orang tua. Nah, kalau misalnya tujuan kita dekat dengan kampus, kalau misalnya rumah kita itu di pedalaman, apa kita masih ingin kuliah? Betapa banyak orang di pedalaman, mending saya tidak jauh-jauh dari orang tua, mending saya di sini saja. Nah, melanjutkan usaha bapak saya, tidak menuntut ilmu. Nah, kalau kita niatnya karena kita rumah kita dekat dengan kampus, bisa jadi kalau jauh nggak kuliah kita atau tidak menuntut ilmu. Nah, kemudian kalau biaya murah, kita niatkan biaya murah. Kalau misalnya kuliah itu nggak ada yang biayanya hanya 3 juta, semuanya 100 juta, apa kita masih ingin menuntut ilmu? Tentunya tidak. Karena niat-niat tadi itu niat pendukung, sedangkan niat yang paling utama, karena thalabul ilmi adalah ibadah, maka niat yang paling utama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, wajib kita ketahui. Dan kalau kita niatkan kepada Allah, Allah tidak akan mati. Allah tidak akan hilang dari kehidupan kita. Dan kalau kita niatkan kepada Allah, niat kita dalam thalabul ilmi tidak akan mudah tergoyahkan. Karena kalau niat karena Allah, itu abadi niatnya. Akan diberikan keistiqoman oleh Allah SWT. Sebagaimana kata Imam Malik, makana lillahi abqa. Apapun kalau karena Allah, maka itu akan abqa, akan abadi. Akan istiqomah, akan konsisten. Wa makana lighairillahi inqata'a wa zala. Dan apapun yang tidak karena Allah, bisa putus, kayak tadi ya. Bisa hilang, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Oleh karenanya, yang pertama, luruskan niat kita semuanya. Karena ini adalah yang paling utama. Kalau niatnya sudah tidak benar, maka dia tidak akan bisa melanjutkan kehidupan thalabul ilminya dengan baik, dan dia akan memilih persimpangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, para thalabul ilm dan jamaah sekalian, ketika kita berada di persimpangan pertama dalam kehidupan kita, kita harus punya prinsip dan tidak FOMO. Nah, ini pelajaran juga bagi para jamaah ini. FOMO itu apa, Ustaz? Kan ngerti niku. FOMO itu lek bahasa Madurane fear of missing out. Bahasa Madura. Madura Inggris sana ya. Nah, artinya takut kalau ketinggalan. Nah, takut ketinggalan apapun, Pak. Jadi lek koncone A melok A, koncone B melok B. Soalnya wedi ketinggalan karena takut ketinggalan dia. Ketika kita berada di persimpangan hidup pertama, wajib kita punya prinsip dan tidak FOMO. Nah, karena kalau orang punya prinsip, minimal tandanya adalah dia tahu 5 tahun ke depan dia jadi apa. Nah, pasti di daurah prakuliah antum sudah dijelaskan kan. Kalau antum kuliah, antum harus bisa membayangkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan antum bisa jadi apa. Kalau orang punya prinsip, dia tahu itu, akan tahu, ada bayangan, nanti suatu saat saya akan menjadi seperti apa. Tapi kalau dia FOMO, ikut-ikutan, pasti, kenapa kamu kuliah? Ya, ikut-ikutan teman, Ustaz, gitu. Disuruh orang tua, Ustaz. Ya, karena dia tidak punya prinsip dan tujuan ketika ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, hendaknya kita melihat esok hari itu mau ngapain, esok hari mau mengamalkan apa, esok hari mau jadi apa. Dan hal ini sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap manusia melihat apa yang akan ia amalkan pada esok hari. Nah, makanya jangan FOMO, ikhwah. Kita harus tahu, besok bangun pagi jam 3, sholat malam, sholat subuh, besok belum nyuci baju, saya nyuci baju. Nah, gitu. Tapi kalau nggak nyuci baju, laundry. Tahu, besok KRS, misalnya Kamis, besok harus KRS, belum KRS. Seperti itu. Kalau belum KRS, nggak lanjut kuliah, besok harus cuti. Bagaimana caranya? Nah, harus tahu kita, dan harus kita persiapkan. Karena Allah SWT menyuruh kita untuk itu. Hendaknya kita mengetahui apa yang kita amalkan pada hari esok. Dan jangan kita menjadi imma'ah. Nah, jadi ada istilah orang-orang yang FOMO itu. Kalau sekarang kan FOMO ya. Antum FOMO ini, ikut-ikutan. Kalau dulu istilahnya di Arab itu imma'ah. Orang-orang yang FOMO itu imma'ah. Itu dari kata ana ma'ak. Makanya imma'ah. Nah, dan ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya. La yakunanna ahadukum imma'ah. Jangan sampai di antara kalian ada yang menjadi imma'ah. Orang-orang yang imma'ah. Ya kan enggak tahu istilah apa itu imma'ah. Maka qalu, maka murid-muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qalu wamal imma'ah ya Abu Abdurrahman? Apa itu imma'ah wahai Abu Abdurrahman? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innama ana ma'an nas in ihtadau ihdadaitu. Imma'a itu orang yang mengatakan aku bersama manusia. Kalau manusia itu dapat hidayah, ya aku ikut dapat hidayah. Wa in dallu dalaltu. Tapi kalau manusia itu sesat semuanya, ya aku juga ikut sesat. Berarti kan dia enggak punya pendirian. Kalau semuanya ikut A, dia ikut A. Semuanya ikut B, dia ikut B. Semuanya ingin tinggal di luar asrama, daftar semuanya tinggal di luar asrama. Nah, ya kan? Kemudian semuanya kalau azan sudah di-setel rekaman oleh musyrif, sudah dibangunin, tapi ada yang tidur lagi satu, ikut tidur lagi. Nah, itu kan imma'ah, dia enggak punya pendirian. FOMO. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang imma'ah. Jadi kalau antum kan karena PBA ya sama MPI belajar bahasa Arab semuanya, jangan gunakan istilah FOMO lagi. Gunakannya istilah imma'ah. La takun imma'ah anta, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi imma'ah, kita berlindung agar tidak menjadi orang-orang yang imma'ah. Dan sebenarnya FOMO itu boleh saja, ikhwah. Asalkan dalam hal-hal yang bermanfaat. Asalkan dalam hal-hal yang bermanfaat. Parameter hal-hal yang bermanfaat akan kita bahas. Tapi yang penting ketika kita FOMO itu, ketika kita mengikuti seseorang, harus membuahkan dua hal. Yaitu ampunan dari Allah dan juga cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin FOMO kepada orang, harus ada dua. Ampunan dari Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan. Dan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk kita ikuti, yang berhak untuk kita FOMO-i kecuali siapa? Siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha" Katakanlah wahai Muhammad, jikalau umatmu itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka katakanlah ikutilah aku wahai umatku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan ampunan bagi dirimu. Nah, makanya FOMO terbaik itu kepada Rasulullah SAW. Dapat dua, apa tadi? Cinta dan juga ampunan dari Allah SWT. Dan sebagaimana makna syahadat la ilaha illallah, apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Begitu pula makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, artinya ada nih, yaitu la matbu'a bihaqqin illan nabi. Makna syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah la matbu'a, tidak ada suri tauladan bihaqqin yang berhak untuk diikuti illan nabi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap ya, karena kita seringnya tuh mendengarkan la ma'budah bihaqqin ilallah, tapi jarang tuh kita mendengarkan makna syahadat Rasul itu la matbu'a bihaqqin illan nabi, tidak ada suri tauladan yang paling berhak untuk kita ikuti, kita fomoi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karenanya kalau FOMO, yang paling aman FOMO kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita hendaknya menghindari FOMO-FOMO negatif. FOMO-FOMO negatif. Nah, misalnya ada acara yang diadakan oleh BEM, yang diadakan oleh kampus, seminar dan sebagainya, tapi kita masih di asrama. Ya, karena alasannya karena teman-teman banyak di asrama, Ustaz. Kan FOMO ya. Nah, maka jangan seperti kita meniru hal demikian. Karena FOMO itu sebenarnya dapat mendatangkan hal-hal yang negatif. Dan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Jumu'ah, antum semua sudah hafal. Ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'au tijaratan." Lanjutkan. "Aw lahwan." Lanjutkan. "In faddu ilaiha." Artinya, dan jikalau orang-orang itu melihat tijarah, barang dagangan, ada yang jualan datang. Aulahwan atau sendagurau. Infaqtu ilaiha, maka dia akan mendatangi hal tersebut. Orang Arab dulu itu ikhwah, ya kayak sekarang kita itu Indomaret dekat, barang-barang luar negeri gampang kita impornya. Kalau orang dulu mau memenuhi kebutuhan itu harus pergi ke negeri lain. Arab itu tandus, enggak punya buah, ya kan? Enggak punya beraneka ragam tumbuhan dan juga buah-buahan yang bisa dimakan. Oleh karenanya banyak kebutuhan yang mereka itu harus nyetok dulu. Makanya kan kaum Quraisy itu li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wassaif, mereka suka berpergian safar ketika musim dingin dan musim panas. Tujuannya kemana? Kadang-kadang ke Syam. Mereka berjualan, mereka jual kurma karena kan di Arab tumbuh kurma. Kemudian dia balik bawa pakaian atau bawa minyak, ya kan? Bawa buah-buahan. Nah, dan kalau balik ini pasti yang terbatas. Kita sekarang bisa pakai kontainer. Kalau orang dulu pakai onta. Kalau ada rombongan kafilah dagang datang, infaddu ilaiha. Banyak sahabat yang ke dagangan itu, karena kalau enggak ke situ ya habis gitu. Wa tarakuka qaima, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meninggalkanmu sendiri wahai Muhammad. Dan dalam tafsir Mukhtasar fi Tafsir, meninggalkanmu di mimbar sendirian wahai Muhammad. Nah, jadi lagi majelis ilmu ini atau mungkin lagi khutbah Jumat karena di surat Jumu'ah ya. Kemudian datang kafilah dagang, pergi mereka, FOMO mereka. Satu ke datangi kafilah dagang tersebut, semuanya akhirnya meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan hal yang tidak baik. Nah, banyak ilmu yang kita, yang harusnya didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, tapi mereka meninggalkannya karena barang dagangan. Maka apa kata Allah SWT? Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang meninggalkanmu sendirian tadi, ma indallahi khairun, sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih baik, ilmu itu lebih baik, ibadah itu lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, daripada senda gurau, daripada jual beli barang dagangan. Nah, jadi ilmu, ibadah, apapun yang di sisi Allah SWT itu lebih baik daripada apapun. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk berpaling dari dua tersebut, maka jangan sampai kita mau. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, para talabatul ilm sekalian dan juga para jamaah, ketika seorang pemuda berada di persimpangan jalan, persimpangan hidup pertama dalam hidupnya, harus menentukan jadi besok jadi apa, lulus stay ali jadi apa, maka hendaknya pemuda tersebut produktif dan mengikuti hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, produktif mengikuti hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, mengikuti hal-hal yang bermanfaat itu merupakan tanda kebaikan agama kita. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mahfum mukhalafahnya berarti kalau kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan kita lebih sering atau bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat, itu berarti tanda keislaman kita baik. Itu yang pertama, ya kan? Jadi kalau kita produktif, niatnya itu adalah agar kita menjadi seorang muslim yang hakiki. Nah, maka hendaknya kita selama masa kita di persimpangan pertama dalam kehidupan kita itu, hendaknya kita mencari hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memberikan kepada kita itu dampak, atau kalau orang-orang menyebutnya sekarang itu investasi leher ke atas lah, gitu kan ya, seperti itu. Nah, dan indikator sebuah hal dapat dikatakan bermanfaat itu ada dua ya. Tapi ini berlaku di halal yang mubah ya. Karena kalau wajib, ya pasti bermanfaat dan mendapatkan pahala. Maka wajib kita lakukan. Sholat wajib kita lakukan. Puasa wajib kita lakukan. Karena selain itu berpahala, pasti bermanfaat apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kalau sunnah, ya kita lakukan. Karena pasti itu bermanfaat dan mendatangkan cintanya Nabi Muhammad SAW dan cintanya Allah SWT. Kan itiba'u sunnah mengikuti Nabi, mendatangkan cinta Allah SWT. Maka kalau wajib dan sunnah, gak usah ditanyakan. Pasti harus kita, minimal kita berusaha untuk menjalankannya, yang sunnah dan wajib kita menjalankannya untuk yang wajib. Nah, kalau yang mubah ini, ada dua indikatornya yang boleh kita catat. Yaitu yang pertama adalah, hendaknya hal tersebut mendatangkan manfaat bagi kita. Apa yang kita ikuti dari hal-hal yang mubah mendatangkan manfaat bagi kita. Nah, sepak bola, olahraga, bermanfaat atau tidak? Ya kalau bisa ikut-ikut sepak bola. Badminton bermanfaat ikut. Ya kan? Walaupun tidak, bukan perkara agama. Karena itu memberikan kesehatan badan, dapat membuat kita rajin dalam beribadah, tidak gampang sakit. Maka boleh kita mencari hal yang bermanfaat dari demikian. Unsur yang kedua, hendaknya tidak ada unsur kemaksiatan dalam hal yang mubah tersebut. Sepak bola bermanfaat tadi ya. Tapi kalau sepak bolanya pakai celana pendek sampai di atas lutut, maksiat atau tidak? Maksiat. Maka kemaksiatan tadi menjadikan sepak bola itu mending enggak usah deh. Kan gitu ya. Kalau memang sepak bola tersebut membuat kita, meskipun buat kita sehat tapi kita membuka aurat, ya enggak usah sepak bola. Nah, solusinya apa? Ya pakai training yang paling panjang. Mendaki olahraga, sehat. Tapi kalau ketika kita mendaki, pulangnya Ahad malam membuat kita telat atau bahkan enggak masuk kuliah hari Senin, ya kan? Apakah mendaki itu jadi bermanfaat? Maka tidak menjadi bermanfaat. Solusinya apa? Ya mendakinya Jumat, pulangnya Sabtu, Ahad istirahat, Jumat setelah kuliah ya maksudnya. Jumat setelah kuliah pulang Sabtu, Ahad istirahat, Senin bisa kuliah lagi. Jadi jangan sampai, kalau kita ingin mencari hal yang bermanfaat, carilah. Tapi pastikan ada dua hal, betul-betul memberikan manfaat dan tidak ada unsur kemaksiatan di dalam hal yang mubah tersebut. Ya. Dan ketika kita mencari hal-hal yang mubah yang mendatangkan kemanfaatan bagi kita seperti olahraga, ya kan? Seperti mendaki, seperti ikut seminar, seperti ikut organisasi, menjadi BEM, menjadi UKM dan lain sebagainya. Nah, maka hal-hal yang mubah ini bisa menjadi ibadah jikalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaidah fikhiyah disebutkan al-'adatu tanqalibu ibadatin binniyatis shalihah. Sebuah kebiasaan mubah berarti kan, kebiasaan ini kan, dapat bernilai pahala atau bernilai ibadah jikalau diniatkan dengan niat yang salihah atau niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hal ini juga ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tadi. Karena ada qawaid fikhiyah tadi dijelaskan, maka Al-Imam An-Nawawi juga menjelaskan innal mubaha idza qasada bihi wajha Allah sara ta'atan wa yusabu alaihi. Sesungguhnya setiap hal-hal yang mubah jikalau diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah maka dia akan menjadi ketaatan dan akan diberi pahala, kata Al-Imam An-Nawawi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, oleh karenanya setiap aktivitas yang kita jalani yang mubah hendaknya kita meniatkan itu semuanya karena Allah SWT. Kita makan supaya kita terpenuhi gizinya. Walaupun gak ada MBG, kita makan siang agar gizinya terpenuhi. Dan kalau terpenuhi, kita bisa semangat dalam murojaah. Malam-malam kita gak ngantuk dalam murojaah, ya kan, di masjid. Nah, Sehingga kalau kita semangat dalam menuntut ilmu karena sebab makan tadi, maka makan itu bisa benar ibadah. Tidur, ya kan? Tidur kita niatkan dalam istirahat supaya kita bisa bangun subuh atau mungkin bangun sholat tahajud. Maka dengan tidur tadi, jika diniatkan karena Allah, akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau kita, ikhwas kalian, meniatkan seluruh aktivitas mubah kita karena Allah, tidak mungkin kita akan terperosok dalam kemaksiatan. Karena enggak mungkin kita meniatkan maksiat karena Allah. Enggak mungkin kita meniatkan maksiat kita itu karena Allah. Dan jangan sampai ini, karena kita suruh produktif ya, jangan sampai seorang pemuda itu mager. Mager apa? Malas gerak. Kalau orang dulu itu gabut istilahnya. Atau gaji buta. Nah, makan gaji buta kan ya gak ngapa-ngapain tapi digaji kan tanpa sebab. Nah, karena apa? Karena jikalau kita banyak waktu kosong, kita malas gerak, malas memaksa diri kita untuk hal-hal yang bermanfaat, maka tidak ada yang akan menghampiri kita kecuali hawa nafsu kita. Nah, dan disebutkan ini, disebutkan bahwasanya innan nafsa, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, an-nafsu illam tushgiluha fit ta'ah, tubuh jiwa itu kalau enggak disibukkan dalam hal ketaatan, syaghalatka fil ma'siyah, maka jiwamu itu tadi akan menyibukkanmu dalam hal kemaksiatan. Habis belajar malam harusnya tidur, enggak tahu mau ngapain kan, ngobrol, tiba-tiba enggak taunya HP-nya miring itu insyaallah. Miring semua HP-nya insyaallah itu. Dan nanti kalau jamaah enggak tahu maksudnya HP miring, ditanya anak-anaknya, maksudnya HP miring itu apa anakku, kan gitu. Dan kalau mahasiswa ini insyaallah sudah paham semuanya. Ya maksudnya HP miring adalah main game. Nah, aslinya sudah belajar malam, sudah waktunya tidur, tapi malah main game. Nah, bukan hanya saat satu game aja 30 menit kan gitu ya. Gak kerasa itu sampai tiba-tiba 3:30 subuh. Nauzubillahi min dzalik. Karena jiwa kita kalau tidak kita paksa dalam ketaatan, pasti dia mengajak kepada hal yang seperti itu, kemungkaran. Dan ini bukan hanya perkataan Imam Syafi'i. Jauh sebelum itu Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Yusuf Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu, la ammaratum bisu, akan senantiasa miraran, ini tikraran wa miraran, mengajak kepada kemungkaran. Maka hati-hati kita, kalau kita gak pengen kemungkaran, maka hendaknya kita mencari kesibukan yang bermanfaat. Nah, terbagi sebagai pemuda yang masih berada di persimpangan pertama dalam hidupnya. Nah, kemudian sebelum kita azan, yang satu poin ini, hendaknya kita menghindari kesombongan. Menghindari kesombongan. Nah, orang pemuda itu zaman sekarang PD-nya itu terlalu besar, percaya dirinya besar. Dan juga karena memang hidup di dalam zaman yang berkecukupan, tingkat intelektualnya itu pasti lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena dia kecil minum susu, semua gizinya terpenuhi. Beda dengan zaman-zaman orang dahulu, makan singkong, susu enggak ada, ya kan? Ketika makan itu, makan siang nanti makan apa? Pagi dicari. Nah, beda intelektualnya dan juga rasa percaya dirinya. Maka tak jarang banyak sekali anak muda itu yang sombong, yang merasa dirinya itu baik. Dan sombong ini merupakan akumulasi atau dampak dari pujian yang bertubi-tubi dia dapatkan. Jadi orang sombong itu sebenarnya, ikhwah, itu karena sering dipuji. Karena sering dipuji. Oleh karenanya kalau kita muji orang biasa aja. Makanya kan, kalau dipuji, maka kita, kata para ulama, dilempar pasir orang yang muji. Ya biar gak jadi kagum kepada kita. Karena semakin banyak pujian yang kita terima, dapat mengakibatkan kesombongan dalam diri diri kita. Nah, padahal kita itu lahir itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, ikhwah. Nah, dalam Al-Qur'an Al-Karim surat An-Nahl ayat ke-78 Allah SWT berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, "La ta'lamuna syai'a." Dalam keadaan bodoh, tidak tahu apapun, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu hadza hadhihi, tidak tahu dzalika tilka, tidak tahu ma. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati, agar kita belajar mendengar, belajar melihat, belajar merasakan kehidupan ini. Nah, dan orang yang sombong akan sulit belajar. Nah, ini yang mahasiswa baru, mahasiswa lama juga ya, jangan sombong. Kalau sombong sulit belajar, sulit, ah sudah tahu ini ustadznya ngajari mubtada khobar gitu kan, sudah tahu anak sudah belajar mutkin ini, tapi ternyata ustadznya itu memberikan faedah yang lain. Nah, tapi karena kata sombongannya, seakan-akan faedah itu terskip atau tidak tercatat dalam otaknya karena dia sombong. Nah, dan dalam para ulama menyebutkan juga, la yata'allam al-mustahyi wal-mutakabbir. Orang yang tidak bisa belajar atau orang yang tidak bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, contohnya adalah orang yang malu dan juga orang yang sombong. Malu bertanya, ya kan, ada permasalahan malu bertanya, dia tidak akan mendapatkan ilmu dari ustadznya. Orang yang sombong, dia merasa sudah tahu ilmu tersebut, maka ketika orang menjelaskan apapun, maka dia tidak akan mengambil faedah dari orang itu. Nah, dan ketahuilah, sepintar-pintarnya kita di sekolah sebelumnya, di kehidupan sebelumnya, bukan kehidupan sebelumnya, sekolah sebelumnya, kita pasti menemukan orang yang lebih pintar daripada kita di tempat baru ataupun di tempat yang lainnya. Ini dicamkan ini. Sepintar-pintarnya diri kita di sekolah sebelumnya, kita pasti menemukan orang yang lebih pintar daripada kita di tempat yang baru. Atau mungkin di tempat yang lainnya. Kalau di sini mungkin belum ketemu, di tempat yang lainnya pasti akan kita temui. Dan itu sudah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Dan sesungguhnya di atas orang-orang yang memiliki ilmu, yang alim, itu ada orang yang lebih alim lagi. Nah, maka tidak ada alasan, ikhwah, kita menyombongkan diri, baik karena ilmu kita, baik karena latar belakang kita, baik karena penampilan kita, karena sesungguhnya di atas kita, di atas orang yang berilmu, di atas orang yang kaya, di atas orang yang good looking, pasti ada orang yang lebih lagi daripada kita semuanya. Mungkin kita azan dulu. Fadhal.

Baik, kita lanjutkan. Tinggal 3 poin. Poin yang kelima, jangan terlalu introvert. Jadi pemuda yang berada di persimpangan pertama hidupnya beranjak dewasa, jangan terlalu introvert. Jangan terlalu pendiam. Nah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang-orang yang bergaul, bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan menyuruh kita untuk bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, dan dalam sebuah hadis juga Rasulullah Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladhina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Sesungguhnya seorang mukmin yang dia berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia, dan dia bersabar akan itu, akan gangguan manusia, karena kita berinteraksi dengan manusia itu beda-beda. Orang Jawa beda, orang Sumatera beda, orang Kalimantan beda, orang Sulawesi beda, orang NTB beda. Pasti ada dinamika atau permasalahan yang timbul dari interaksi kita. Lebih baik kita bersabar terhadap itu ketimbang kita tidak berinteraksi dengan mereka. Kita menjadi orang yang introvert, ya kan? Kita pendiam saja. Karena kalau kita pendiam itu tandanya kita tidak mau sabar atas hal yang timbul dari interaksi kita tersebut. Ya, enggak mau resiko, saya tidak introvert saja. Maka ini tidak baik bagi seorang pemuda. Nah, introvert nanti bakal berlanjut introvert. Ya kalau masih muda introvert bakal berlanjut umur 30, umur 40. Bahkan anak pun melihat sendiri. Bahkan sampai nikah punya anak 3, 4. Nah, ada orang masih introvert. Nah, maka jangan sampai kita seperti itu. Nanti berpengaruh dalam pekerjaan, berpengaruh dalam hal-hal di kehidupan kita. Kemudian yang keenam, mencari sahabat yang baik. Nah, dan sahabat itu as-shadiq man saddaqaka, adalah yang membetulkanmu kalau salah. Walaisa man saddaqaka, dan bukanlah yang membenarkan seluruh ucapanmu. Itu teman yang baik. Dan kita perlu teman, terlebih lagi di asrama atau di luar asrama, apalagi ngekos sendiri, perlu teman yang mengingatkan sholat, mengingatkan baca Quran. Nah, karena sekelas Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa ini, seorang Nabi loh ini, diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, ya kan? Ibarat kata pada zaman tersebut, Nabi Musa itu MC-nya. Apa MC? Main karakter kalau istilah antum, ya kan? Gak mungkin Nabi Musa itu disuruh melawan Fir'aun, gak mungkin kalah ibaratnya, kan MC. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah SWT untuk ditemani oleh saudaranya itu Harun. Apalagi kita semuanya yang NPC. Ya kan? NPC, kalau kita bukan MC, NPC. Nah, nanti jamaah bisa tanya anak-anaknya gitu, istilahnya seperti itu. Nah, maka perlu kita memiliki teman, karena kita kadang futur, kadang gak semangat. Teman nanti yang dapat menyemangati kita, ayo puasa sunnah, ayo kita ikut seminar, ayo kita jangan melanggar peraturan kampus, ayo kita berbahasa Arab. Itu ada teman yang dapat saling menguatkan. Cari sahabat. Yang ketujuh, yang terakhir, dari semua yang sudah kita lakukan tadi, hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita overthinking. Nah, overthinking niku galau, Pak. Mikir terus, mikir dilebokno ati niku overthinking. Jangan kita overthinking, ikhwas sekalian. Setelah kita melakukan hal tersebut, nah itu masuk azam kita. Maka fa idza azamta fatawakkal ala Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah berazam, kemudian sudah berikhtiar, maka bertakwakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkanlah semua tadi kepada Allah SWT. Nah, dan ini telah disebutkan dalam sebuah hadis juga, agar kita senantiasa bersemangat dalam hal yang bermanfaat,
dan jangan sampai kita lemah dan hendaknya kita meminta pertolongan pada Allah Taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah kalian wahai manusia atas hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Nah, kalau misalnya ketika kuliah ingin mendalami IT, lakukan. Ketika kuliah ingin mendalami bisnis jual beli, lakukan. Kalau itu bermanfaat. Setelah melakukan itu, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah melakukan hal ini dan itu aku niatkan untuk mendekatkan dirimu kepada diriku kepada ketakwaanmu dan untuk menjauhkanku dari maksiat kepadamu. Ya kan doa. Maka berikanlah kekuatan kepadaku. Nah, itu doanya. Salah satu contoh doanya. Wala ta'jis, janganlah engkau lemah, janganlah engkau overthinking. Ya kan kalau lemah dulu lemah. Kalau sekarang janganlah engkau overthinking karena orang overthinking itu banyak sekarang. Orang ngakunya enggak lemah, kuat karena nge-gym. Kuat badannya tapi secara mental lemah karena sering overthinking. Maka itu tiga step dari Rasul ya. Semangat, minta tolong pada Allah dan jangan lemah. Nah, dan jangan kita overthinking atau ragu terhadap masa depan kita. Tadi di awal sudah disebutkan, niat yang bagus, orang yang niat karena Allah dan orang yang tidak FOMO, tidak imaah, itu pasti bisa melihat 5 tahun lagi dia menjadi apa, 10 tahun lagi dia menjadi apa. Nah, dan kalau kita sudah demikian, maka kita tidak akan ragu atas takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersama prasangka hamba-Nya. Innani ma'adhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku bersama prasangka hamba-Ku. Kalau prasangkanya baik, ya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Tapi kalau prasangkanya buruk, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang ia prasangkakan. Itulah kiat-kiat yang dapat kita lakukan, yang dapat antum semua lakukan ketika berada di persimpangan pertama dalam hidup, ketika antum ingin memutuskan jadi apa, dan juga anak-anak jamaah sekalian, jika lo dalam kursi ini, yang bisa kita lakukan, 7 poin itu hendaknya kita amalkan bersama dan juga hendaknya kita meminta pertolongan pada Allah Taala supaya menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di dalam kebaikan dan hamba-hamba Allah SWT yang dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas,

Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya, akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling,
manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala Al-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka Al-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah Anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar ibn Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman, para pendengar radio Suara Al-Furqan, pemirsa Al-Iman TV dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari Jumat malam, ya, malam Sabtu, dan hari ini masuk hari yang ke-16 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasanya pada hari Jumat malam kita akan mengikuti kajian Tafsir Al-Quranul Karim, dan saat ini telah sampai pada Surah An-Nisa. Insya Allah mulai ayat yang ke-152. Dan kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد جماعة مسلمين جماعة مسلمات para pemirsa Al-Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar Suara Al-Iman, dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di malam yang berbarokah ini, kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim, dengan panduan tafsir Al-Jalalain Jalaluddin Al-Muhalli dan Jalaluddin Min As-Suyuti rahimahullah. Kita sekarang pada ayat yang ke-152 dari surat An-Nisa, Beliau rahimahullah taala mengatakan, yakni qala musannif rahimahullah taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu bayna ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kanallahu ghafurar rahim." Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, beriman billahi, beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan para rasul-rasul Allah, kullihim, semuanya, walam yufarriqu, dan mereka yang mau beriman dan beriman kepada Allah dan para rasulnya itu tidak membeda-bedakan baina ahadim minhum, antara salah satu dari para rasul. Ulaika, mereka itu, saufa nu'tihim, pasti kami akan memberikan kepada mereka, bin nuni walia, yani nu'tihim atau yu'tihim, kalau nu'tihim kami berikan kepadanya, yu'tihim Allah berikan kepadanya, saufa nu'tihim bin nuni wal ya, ajurahum, pahala mereka, thawaba a'malihim, pahala dari amal perbuatan mereka, wa kana Allahu ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, li auliyaihi, kepada wali-walinya, rahima, maha penyayang, bi ahli ta'atihi, dengan orang-orang yang taat ini kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini tentang janji Allah kepada orang yang mempunyai dua karakter. Yang pertama, beriman kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, yakni beriman kepada para rasul dan tidak membeda-bedakan para rasul. Apa arti membeda-bedakan para rasul? Membeda-bedakan para rasul itu ada dua kemungkinan. Membeda-bedakan para rasul itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang pertama. Membeda-bedakan dalam arti membeda-bedakan di titik kerasulan. Mengakui rasul ini, mengingkari rasul itu. Jadi beriman kepada rasul ini, gak beriman kepada rasul itu. Gitu. Dan ini haram. Dan ini yang maksudkan namanya ini. Kenapa? Karena orang Yahudi itu beriman kepada Musa, beriman kepada Uzair. Tidak, tapi tidak mau mengakui kenabian Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani juga begitu. Mereka beriman kepada Isa, tidak mau mengakui kenabian Musa, Uzair, tidak mau mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, membeda-bedakan para rasul di titik ini itu haram. Itu adalah haram dan itu kekufuran karena semuanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini membeda-bedakan di titik yang pertama. Kedua, para jamaah yang Allah taala membeda-bedakan dalam arti mengetahui, meyakini perbedaan mereka dalam kemuliaan dan keutamaan. Dan ini benar. Keyakinan semacam ini benar. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan tilka rusulu fadhalna ba'dhum 'ala ba'd. Para rasul itu fadhalna ba'dhum, kami muliakan, kami beri keutamaan. Ba'dhum 'ala ba'd, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi ba'dhum 'ala ba'd, sebagian mereka pada sebagian yang lainnya. Nah, sehingga jelas bahwa akhirnya kita itu meyakini. Jadi semua nabi itu sama di titik kenabian, tapi beda-beda di titik keutamaan. Yang paling utama adalah Rasul-Rasulul Azmi. Dari Rasul-Rasulul Azmi itu, yang lebih utama lagi adalah para Khalilullah, kekasih-kekasihnya Allah. Dan yang paling mulia adalah pemegang, yakni maqamah mahmuda, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Nabi Dawud punya keistimewaan ini yang tidak dimiliki nabi yang lain. Nabi Ayub punya keistimewaan ini yang tidak dimiliki nabi yang lain. Begitu. Jadi para nabi itu berbeda antara satu dengan yang lainnya di titik keutamaan. Jadi makna tadi, walam yufarriqu baina ahadin minhum, ini tidak membeda-bedakan antara masing-masing dari para nabi. Yang dimaksudkan adalah membeda-bedakan di masalah kenabian. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka mendapatkan pahala yang besar karena amal perbuatan mereka, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yas'aluka ya Muhammad, yas'aluka ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab bertanya kepada Muhammad, al-yahud, maksudnya dari orang-orang kitab itu adalah orang-orang Yahudi. Antunazzila alaihim kitaban minas sama, supaya kamu mau menurunkan kepada mereka kitab dari langit langsung, jumlatan, sekali langsung turun bleng gitu. Kama unzila ala Musa, sebagaimana kitab yang semacam itu pernah diturunkan kepada Musa. Kitab Taurat itu turunnya itu langsung bleng, langsung semua. Ta'annutan. Ta'annutan itu mereka tanya itu hanya untuk ngeyel, bukan benar-benar mau beriman, bukan untuk ngeyel-ngeyelan gitu. Fa in istakbarta dzalik, jika kamu menganggap permintaan mereka itu kok kebangetan banget ya, kok sampai ngomong semacam itu gitu. Faqad sa'alu Mereka jangan kamu tuh jangan heran. Faqad sa'alu mereka dulunya ay abauhum dulu pak nenek-nenek moyang mereka itu pernah minta Musa kepada Musa, Nabi Musa, akbar a'lam min dzalik, yang lebih besar, yang lebih parah dibandingkan ini. Kalau mereka mengatakan arinallah jarah, perlihatkan kepada kami Allah secara nyata. Allah itu sebenarnya wujudnya kaya apa tuh? Ini iyanan, iyanan itu dengan langsung bisa dilihat dengan mata telanjang. Fa'akhadatuhumus sa'ikatu, akhirnya mereka semuanya mati gitu malah. Setelah permintaan itu mati, al-maut. Iqaban lahum sebagai hukuman terhadap mereka. Bidzulmihim karena kezaliman mereka. Haitsu ta'annatu fis su'al. Di mana mereka itu ngeyel dalam minta itu minta sih enggak-enggak. Summa takhallul 'ijla, kemudian setelah itu mereka menjadikan anak sapi ilahan sebagai tuhan. Ilahan sebagai tuhan. Mim ba'di ma ja'adhumul bayyinat, padahal telah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Al-mu'jizat ala wahdaniyah, ala wahdaniyatillah, yaitu mu'jizat atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'fauna dzalik, tapi kemudian kami maafkan perbuatan mereka itu. Walam nasta'silhum, kami enggak habiskan mereka. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa sultanan, bukti-bukti mubina yang nyata, yang jelas. Tasallutan bayyinan lahiran alihim. Tasallutan itu apa ya? Apa ya? Kekuatan gitu, yang jelas, yang nampak alihim atas mereka. Haitsu amarahum biqabli anfusihim. Di mana Allah memerintahkan kepada mereka, Musa memerintahkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka sendiri, taubatan sebagai bentuk taubat, fa'atau, mereka pun menurutinya, mentaatinya. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menceritakan bagaimana dulu orang-orang Yahudi itu mereka pernah mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta sesuatu. Mereka itu minta-minta, yang mereka minta itu tujuannya dua. Apa itu tujuannya? Itu bukan untuk beriman. Kalau sampai enggak bisa jawab, itu akan jadi bahan cemoohan. Diri ini nabi, katanya nabi, kok enggak bisa jawab, enggak bisa, enggak ngerti. Kamu itu nabi beneran apa enggak? Oh, itu namanya ta'anutan. Nah, kalau sampai bisa jawab, ya mereka dari awal minta tanya itu bukan untuk mencari kebenaran. Karena mereka bukan untuk mencari kebenaran, ya akhirnya mereka enggak mau beriman. Karena memang bukan untuk mencari kebenaran. Nah, mereka minta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Al-Quran itu turun langsung. Kayak Musa gitu loh. Pergi memenuhi perintah Tuhannya, pergi ke Bukit Tulisina, beberapa puluh hari kemudian pulang membawa kitab Taurat. Lembaran-lembaran kitab Taurat lengkap langsung. Lah kamu kok gak coba turunkan kayak begitu? Itu pertanyaan, permintaan bukan untuk taruhan keimanan. Murni karena kepingin ini untuk mematahkan, melemahkan kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Muhammad, terus enggak usah dikubris. Enggak usah diladeni mereka. Dulu nenek moyang mereka enggak cuma bertanya itu, enggak cuma minta itu. Mereka bertanya, mereka minta kepada sesuatu yang lebih berat dibandingkan itu. Mereka kepadamu cuma minta Al-Quran turun langsung jumlatan wahidah. Tapi mereka pernah minta kepada Musa untuk diperlihatkan langsung wujudnya Allah. Arinallaha jahratan. Allah Subhanahu wa taala nuruti mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala nuruti mereka. Dalam arti Allah jadi apa ya? Lihatlah ke gunung itu. Kalau kamu bisa melihatnya nanti. Maka bisa, kalau enggak akan terjadi begini, terjadi begitu. Akhirnya yang terjadi mereka itu adalah fa'akhadat humus sa'iqah. Mereka mati semua sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Nah, tapi yang mati enggak semuanya loh ya. Yang melakukan itu mati, yang lainnya masih hidup. Nah, setelah itu mereka nyembah anak sapi buatan Samiri. Ini anak sapi, ini buatan Samiri yang diklaim sebagai Tuhan, yang diklaim sebagai Tuhan. Ini dan semuanya itu, ini semuanya, ini hal yang semacam itu. Akhirnya Allah Maha Ta'ala Maha Pengmaaf, Maha Pemurah. Meskipun sudah kayak begitu, Allah tidak menghancurkan mereka secara total. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mereka itu tidak hancur secara total. Hanya orang-orang yang berbuat salah itu yang dihancurkan oleh Allah, dan yang lainnya masih bisa menurunkan turunan Bani Israel sehingga mereka sampai masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Nah, para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh karena itu menghadapi orang yang bertanya, menghadapi orang yang minta sesuatu, itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang bertanya, tanya memang benar-benar untuk cari ilmu, supaya tahu, maka ladinilah orang-orang semacam itu. Karena salah satu di antara cara bertanya, cara menuntut ilmu itu memang bertanya. Abdullah bin Abbas tatkala ditanya, dari mana kamu masih muda kok ilmu sangat luas, gitu. Kata beliau, jadi beliau mengatakan, qalbun akul walisanun saul. Ya, karena qalb hati yang selalu mau diajak berpikir, walisanun saul, dan lesan yang selalu banyak bertanya, selalu jadi banyak untuk bertanya. Nah, sanun saul. Nah, itu yang pertama gitu ya, pertanyaan yang pertama. Tapi yang kedua, ada pertanyaan itu yang sifatnya ngeyel. Mau apa ya? Mau buat permasalahan, tujuannya bukan untuk dijawab. Dijawab juga enggak ada fungsinya, hanya untuk yang semacam tadi. Dan itu yang dulu terjadi pada kaum Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka meskipun tidak sampai habis binasa. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

0: warfa'na fawqahum. Jin Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah-kisah yang pernah terjadi pada nenek moyang mereka dari kalangan Bani Israel. Jadi dari kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka orang-orang Yahudi yang ingin banyak tanya, banyak minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa rafa'na fawqahum tur, dan kami pernah mengangkat bukit Turisina, gunung. Bimitsaqihim, untuk mengambil perjanjian dari mereka. Jadi bukit Turisina diangkat oleh Allah di atas mereka. Ini sampai gak benar dalam sumpahnya, dalam perjanjiannya dibelekno ke mereka. Tatkala gunung itu ada di atas kepala mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian itu, wa rafa'na fawqahum tur, kami angkat di atas mereka bukit Turisina. Yani al-jabal bimitsaqihim, yani untuk mengambil sumpah mereka, ai bisababi akhdhil mitsaq alaihim. Sebabnya adalah Allah ingin mengambil sumpah kepada mereka. Liyakhafu wa yaqbaluh, agar mereka khawatir lalu mau menerima kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, wa huwa mudhallun mudhillun alaihim. Jadi Allah mengatakan kepada mereka tatkala itu mereka dinaungi oleh gunung itu, di atasnya ada gunung itu. Udkhulul bab, masuklah kalian ke pintu ini, bab al-qaryah, pintu kampung, perbatasan kampung. Sujada, dalam kondisi sujud, ay sujud dan hina, sujud merunduk. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, la ta'du, ay nyani, jangan kalian melampaui batas. Wa bi qira'atin bi fathil 'ain, la ta'addu, la ta'addu, gitu. Dengan memfathah 'ain, wa tasdidid dal, yani dan mentasdidkan dal. Wa fihi idghamut ta fil asl fid dal, dan dengan ini maka ada huruf ta yang usulnya ada itu diidghamkan ke dal. Maknanya la ta'tadu, jangan kalian itu melampaui, jangan kalian itu melampaui. Fisabti, dalam hukum yang terkaitan dengan hari Sabtu. Yani bistiyadil haitani fihi, yaitu mengambil, mencari ikan pada waktu itu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil, kami hukum dari mereka itu perjanjian yang ghalidh. Ala dzalika, atas itu, fanaqalu, mereka pun melanggarnya. Para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu diceritakan oleh Allah ke orang-orang Bani Israil di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nenek moyang mereka dulu itu selalu salah kepada Musa. Akhirnya mereka dimurkai oleh Allah. Maka ampunmu itu jangan. Meskipun bangsa Yahudi, tapi kalau beriman maka akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaui. Ini oleh mereka. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada mereka agar mereka mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah di Sabtu itu kisah yang kondang. Jadi dulu di zamannya Nabi Musa itu Allah menurunkan satu syariat. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan jadi satu syariat tentang larangan bekerja hari Sabtu kepada orang-orang Yahudi. Jadi dari mulai azan maghrib, terbenamnya matahari Jumat, sampai terbenam matahari hari Sabtu, itu larangan kerja, total kerja apapun yang bernilai profit, ya, yang bernilai cari duit gitu, maka itu terlarang. Maka itu terlarang. Jadi itu hari Sabtu. Nah, orang-orang Yahudi mereka enggak betah dengan kondisi rumah yang semacam itu, diisolasi oleh banyak itu. Mereka enggak betah hari Jumat itu kenapa mereka hari Sabtu itu kenapa mereka kata Allah menguji mereka. Tatkala hari Sabtu itu mereka kan pekerjaannya nelayan. Ikan itu banyak ke permukaan, ngeceh dia kalau bahasa kita. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa toh. Itu malam Sabtu, hari Sabtu nggak boleh kerja. Mereka tuh hanya wanti-wanti, pokoknya nanti besok kalau kalian pasti tak tangkap. Ternyata ikannya tahu dengan beri ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keesokan harinya pada waktu sudah masuk hari Ahad, sepi, ikan itu masuk ke dasar lautan. Jadi Ahad, Senin, Selasa sampai Jumat begitu. Sabtu muncul lagi ikan ini. Berulang-ulang semacam itu. Akhirnya mereka melanggar aturan-aturan mereka sendiri yang mereka tetapkan-tetapkan sendiri untuk menjadi kebaikan yang bersama. Nah, pada zaman yang dimulakan Subhanahu Wa Ta'ala. Ini wala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa bimana qulihim ma ma zaida wal ba'li sababiyah, dan karena sebab mereka melanggar bahasa sababiyah mu'allaqah bi mahluf, yang kaitannya dengan barang sesuatu yang terbuang. Ai la'annahum, kami laknat mereka bi sababina qulihim, karena pelanggaran mereka, mereka yang membatalkan. Jadi mitsaqahum, karena mereka membatalkan sumpah mereka, perjanjian mereka. Wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Bi ayatillah, dengan apa? Dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa qatlihim, mukjizatnya Allah. Dan wa qatlihim, dan mereka telah membunuh al-anbiya, para nabi. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa jalur yang dibenarkan. Wa qaulihim, dan ucapannya mereka. Lin Nabi, kepada sang Nabi SAW, kulubuna huluf, hati kita telah terkunci. La ta'i kalamak, gak mampu memahami apa yang kamu ucapkan. Bal taba Allah, jadi bahkan yang terjadi itu Allah Subhanahu Wa Taala itu taba Allah, menutup gitu, aliha, kepada jadi hatinya. Jadi bikufrihim, karena sebab kekufuran mereka. Fala ta'i wa'lon, akhirnya gak mampu memahami wajangan. Fala yu'minuna illa qalila, mereka enggak mau beriman kecuali sangat sedikit sekali yang mau beriman. Minhum, di kalangan mereka, ka Abdullah ibn Salam wa sahabihi, kayak Abdullah ibn Salam dan para ini teman-temannya yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan bagaimana nenek moyang mereka dulu itu tukang melanggar aturan, membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya memang enggak begitu pokoknya itu. Alasannya itu adalah pokoknya akhirnya tidak mau beriman kecuali hanya sangat sedikit ini sekali. Wa bi kufrihim, dan karena sebab kekufuran mereka. Jadi sebab kekufuran mereka untuk yang kedua kalinya, bi Isa, dengan Isa. Wa qarrara al-ba, dan Allah mengulang lafaz ba itu lil fasli bainahu wa bain ma utifa alaihi, karena ada jarak yang jauh, garis pemisah gitu antara ucapan ini dengan ma'tuf yang sebelumnya, ataf yang sebelumnya. Kan kembalinya kepada fafimana kulihim. Tapi kemudian ada kata-kata yang lain, akhirnya diulangi labinya itu. Kalau langsungan itu kan mestinya tanpa bi. Ini wabi kufrihim, thanian, kedua kalinya bi Isa, dengan Isa. Wa qarrar ba, dan Allah mengulang-ulang lafad ba. Lil fasli bainahu wa bainama utifa alih. Ya, karena ada jarak antara dia sebelumnya. Wa qawlihim, dan ucapan mereka ala Maryam, tentang Maryam, buhtanan azima, sebuah kedustaan yang jelas. Haitsu ramauha bizina, di mana mereka menuduh Isa itu berbuat, yang menuduh Maryam itu berbuat zina. Pada jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dulu orang-orang Yahudi itu apa? Bagaimana dulu ini orang-orang Yahudi itu mengkufuri, mengingkari, enggak mau beriman kepada nabi mereka. Enggak mau beriman kepada nabi ini mereka. Bahkan mereka bikin cari-cari alasan. Cari-cari alasan bagaimana agar tatkala mereka enggak beriman itu enggak salah begitu. Padahal itu satu kefatalan yang amat sangat fatal sekali dalam beragama. Nah, wallahu alam. Bismillah. Tep. Insyaallah Subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari untuk membuka atau membaca tafsir ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pada kajian yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan tafsir surah An-Nisa mulai dari ayat 152 dan selanjutnya. Dan insyaallah pada perjumpaan berikutnya kita akan kembali mengikuti lanjutan dari pembahasan pada malam hari ini. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab, memberi kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Kami tunggu pertanyaan Anda dan kita buka dengan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai sholat Ustaz, sholat berjamaah. Benarkah Ustaz sholat di shof pertama itu harus dimulai dari tengah kemudian ke kanan dulu, tengah kanan kemudian baru kiri, kemudian kanan lagi, kiri lagi? Apakah ada aturan seperti itu? Ataukah bisa dipenuhi dulu yang sebelah kanan Ustaz, dari tengah terus ke arah kanan, terus baru nanti kalau sudah penuh softnya sampai pojok baru tengah ke kiri? Apakah demikian Ustaz, mana yang benar dari kedua hal tersebut? Silahkan Ustaz.
0: Baik, bismillah. Untuk masalah yang pertama tentang masalah tata cara membuat shaf dalam sholat berjamaah, gitu ya. Jadi shaf itu kan ada imam, ada makmum. Jika makmumnya itu satu, maka di samping kanan. Jika makmumnya itu dua, maka dua-duanya di belakangnya imam. Nah, sekarang kalau makmumnya banyak, bagaimana cara natanya? Bagaimana cara natanya? Ada dua dalil yang perlu difahami dalam masalah ini. Dalil yang pertama itu adalah dalil yang menunjukkan keutamaan bagian kanan dibandingkan dengan bagian kiri. Innallaha yusalluna ala mayaminis shufuf, gitu kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala itu bersalawat memberikan kebaikan kepada shaf yang bagian kanan, yang bagian kanan. Di satu sisi Rasulullah SAW itu menganjurkan agar semakin dekat dengan imam itu semakin baik, gitu. Makanya disuruh untuk yang terdekat dengan imam itu orang-orang yang mulia, liyani ulul ahlami wan nuha, andanya yang berada di sekelilingku, yang ada di sekitarku itu yang orang adalah. Tatkala orang itu sholat, maka dia di belakang imam. Satu, dua makmum gitu ya, di belakang imam. Karena kalau satu kan di samping, belakang imam. Kalau kemudian datang lagi, maka kalau sama antara kanan dan kiri, maka yang kanan, pilih yang kanan. Tapi kalau kanan itu jauh dari imam, yang kiri dekat dari imam, maka ambil yang kiri. Jadi, dua-duanya dipaparkan, disatukan. Kalau kanan-kiri itu sama, maka ambil yang kanan, karena keutamaan tadi. Tapi kalau kanan sudah jauh, dan yang dekat itu yang bagian kiri dari imam, maka hendaknya dia ngambil yang sebelah kiri. Sehingga akhirnya itu, kanan dan kiri itu seimbang. Karena memang shaf itu dimulai dari tengah. Dari posisi tengah, posisi imam. Allah Allah. Dan itu yang lahir. Amalan kaum muslimin jilan ba'da jil. dari satu generasi ke generasi yang lain. Caranya ya begitu. Jadi dari satu generasi ke generasi yang lainnya, jadi maka ini caranya adalah semacam itu. Wallahu alam. Ini bisawab. Nah.
1: Ya. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz berkaitan dengan Maulid Ustaz. Nah, pertanyaan pertama, apakah dibolehkan atau diperbolehkan kita berpuasa setiap hari Senin dengan niat karena kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau kita bermaulid dengan cara berkumpul lalu membaca Quran, membaca sejarah Nabi dan makan-makan Ustaz, maka hukumnya bagaimana Ustaz? Demikian dua pertanyaan ini Ustaz, silahkan.
0: Bukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di bulan ini. Mereka itu hanya para ulama itu hanya berselisih tentang tanggalnya. Sebagian mengatakan 12, sebagaimana yang kondang, sebagian mengatakan yang lain. Tapi harus diingat bahwasanya yang kejadian di bulan ini itu bukan hanya lahirnya beliau, tapi wafatnya beliau juga pasti wafat di bulan ini, bulan Rabiul Awal. Juga hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terasa kurang adil itu. Kalau yang diperingati di bulan ini kok lahirnya tok, kok wafatnya, hijrahnya maupun yang lain. Itu titik yang pertama. Titik yang kedua. Kalau orang itu berpuasa karena gembira, yakni dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa pada hari Senin, dorongannya bukan itu. Karena tatkala Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis, patok andalah karena amal pada hari itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para malaikat ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku kepingin tatkala amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Begitu kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dorongannya perlu ditata ulang. Memang puasa pada hari Senin dan Kamis itu satu amal kebaikan. Tapi amal kebaikan itu ini adalah karena dorongan tertentu, motivasi tertentu, dan itu yang diamalkan, yang diinginkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang masalah kumpul-kumpul, jadi orang kumpul-kumpul yang berkaitan dengan maulid ya, itu kan ada banyak gambaran. Gambaran yang pertama, kumpul-kumpul itu sudah ada, hanya memanfaatkan momen mereka memang biasanya kumpul-kumpul untuk membahas tentang maulid kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pripun

0: Ya, kalau di hari-hari ini yang dibahas dalam khutbah Jumat, itu kan Jumatan, itu kan karena mereka Jumatan. Itu tentang lahirnya, keagungannya, lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Gambarannya itu ya karena khutbah Jumat, memang ada momen kajian rutin gitu. Lalu untuk bulan Rabiul Awal ini di apa ya disangkutkan atau ada kajian yang rutin itu materinya dihentikan sementara untuk membahas tentang keagungan cinta Rasulullah SAW, itu nggak ada masalah sama sekali. Karena memang biasanya begitu. Yang dipermasalahkan itu adalah yang membuat acara khusus bernuansa perayaan. Ini di hari itu, di waktu itu, dan itu yang iqamatul maulid, itu yang menegakkan maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan maulid, dan itu yang dibidahkan oleh para ulama karena mengkhususkan hari tertentu untuk mendekatkan kepada Allah dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gambarannya. Jadi perlu didudukkan dulu maulid itu apa untuk kemudian kita membahasnya dan mendudukkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Baik, demikian jawabannya disampaikan. Semoga dapat dipahami, khususnya bagi yang bertanya maupun yang lainnya. Dan kita masuki pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya baru membeli rumah. Lalu bentuk rasa syukur saya atas rumah saya tersebut, saya mengundang orang ya untuk kampung ya, orang-orang kampung ke rumah saya untuk kajian. Kemudian setelah itu ada acara makan-makan. Maka bagaimana hukum amaliyah tersebut, Ustaz? Silahkan.
0: Ini hukum amal yang semacam itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu makan-makannya itu tidak dianggap perayaan dan tidak dianggap ibadah dengan zatnya. Tapi itu bentuk dia itu syukur gitu atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesyukuran itu karena dapat nikmat bisa beli rumah diwujudkan dengan ngundang-ngundang tetangga, ngundang-ngundang teman. Ini untuk ketemu, ngobrol, gitu-gitu aja. Ini kemudian sudah sekali itu tak nggak berulang-ulang tiap tahun begitu. Karena kalau tiap tahun begitu, jadinya id perayaan. Jadinya itu id sebuah ini perayaan, dan dalam perayaan yang tidak ada yang itu berkaitan dengan masalah duniawi, yang apa ya, yang itu berkaitan dengan masalah agama ya, yang diizinkan oleh Rasulullah SAW itu hanya dua, Idul Fitr sama Idul Adha. Yang lainnya kalau memang itu terkait dengan masalah agama, maka jadinya terlarang. Adapun kalau tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama, maka itu masuk dalam fikih muamalah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian jawabannya disampaikan. Semoga dapat dipahami, dan pertanyaan berkaitan dengan tasyakurannya karena membeli rumah tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan. Dan seperti biasanya, Ustaz, sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami harapkan Ustaz untuk memberikan kesimpulan ataupun ikhtitam dari pembahasan yang disampaikan tadi, Ustaz. Silahkan.
0: Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak mengulas yang disampaikan yang ketulah kita pelajari tadi. Anak hanya perlu anak kepingin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa atawuz zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullahu ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Qur'an tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Qur'an. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فسبح باسم ربك.

Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadzim lazzat, perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah.
2: Adab-adab menguap. Menguap adalah perbuatan yang berasal dari setan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-utasu minallah wa tatha'ubu minasyaitan, fa idza tatha'aba ahadukum falyad'a yadahu ala fihi, wa idza qala ah ah

0: syaitana yadhaku min jawfihi. Wa inna Allah azza wa jalla yuhibbul utasa wa yakrahu tathauba. Yang artinya, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Dan jika ia katakan, ah, ah, maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apabila seseorang hendak menguap, ia harus memperhatikan beberapa adab berikut. Antara lain, adab yang pertama, berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan. Seseorang harus berusaha menolak, mengalahkan, dan menahan kuapan, khususnya ketika sedang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum fi sholati falyaqdim mastata' fa inna syaitana yadkhul." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian menguap dalam sholatnya, hendaklah ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin, karena setan bisa masuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang tidak perlu merasa heran karena setan bisa masuk, karena setan adalah makhluk yang tercipta dari api yang dapat berubah, berpindah, dan bergerak seperti hawa dan angin. Ia tidak berjasad seperti manusia. Selama hadis tersebut sahih dari Nabi SAW, maka wajib mengakuinya dan mempercayai kebenarannya, walaupun orang-orang merasa heran. Sebab Nabi SAW seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Adab yang kedua, meletakkan tangan di mulut. Tujuan meletakkan tangan di mulut ketika menguap ialah agar mulut tidak terbuka, yang pada saat itu manusia terlihat buruk, dan pada saat itu juga setan sedang menertawakannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tercantum pada adab yang pertama. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fi, fa inna syaitana yadkhulu." Yang artinya, apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya, karena setan bisa masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Adab yang ketiga, tidak mengeluarkan suara ah. Jangan mengeluarkan suara ah atau suara wah, sebagaimana yang tercantum pada adab yang pertama. Sebab setan sedang menertawakannya jika ia mengeluarkan suara seperti itu. Adab yang keempat, tidak mengangkat suara ketika menguap. Mengangkat suara kuapan termasuk adab buruk yang dianggap sepele oleh orang-orang. Padahal perbuatan ini dapat membuat orang lain menghindar dari pelakunya. Terkadang, sebagian orang jahil mengangkat suaranya ketika menguap dengan maksud ingin membuat orang sekelilingnya tertawa. Dan tentunya setan juga menertawakan perbuatannya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang telah disebutkan pada adab yang pertama. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan adab dalam menguap, bersin, tidur, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan betapa agungnya agama Allah yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik pada malam maupun siang hari. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang agung ini. Islam yang universal menyeluruh ini mengatur seluruh kondisi manusia yang tidak akan pernah didapat pada syariat-syariat lainnya. Ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang sesuai pada semua tempat dan zaman. Sebab tidak ada agama lain yang mengatur permasalahan ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Demikianlah akhir dari adab menguap yang seluruhnya berjumlah 4 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahman Ar-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بِقَوْلِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya kan?

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Wa in

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: يُفْسِدُونَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa idz qala

0: بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."
1: Lalu,

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana."

0: Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

0: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang."
1: Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
0: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Wa idh qul

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

0: Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

0: Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."
1: Oh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, 'Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang.'" Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. وَإِذْ قَتَلْ

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

0: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

0: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

0: Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.
1: Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

0: الْأَبْصَارِ.
1: Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahid.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.
0: قُلْ

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.
1: Qul

0: Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: قل أطيع

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Idh qalat imra'atu 'imran.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.
1: Qala rabbi amma yakunu li ghulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha.
0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

0: أَنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan, dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

0: Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahu al-qasasul haq.

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

0: Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
1: Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka, yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bala.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih. Wa in

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya." Wala

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

0: Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.
1: Kayfa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu

bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

0: mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim.
1: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.

Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

0: برحمة الله هم فيها خالدون.
1: Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.
1: Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Kuntum khaira ummatin ukhrijat li

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

0: ملكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.

0: Beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi

0: Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَدَوْتَ

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

0: Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?
1: Bala.

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

0: Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
0: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

0: الأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

0: Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.
1: Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'idhatun lilmuttaqin.
0: Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

0: Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir.

0: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar?
1: Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

Dan tidak lain ucapan mereka, hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
1: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

0: akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.
1: ولقد صدق

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati.

0: تابوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: Walain muttum au qutiltum la ila Allahi tuhsyarun.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.
1: Fabi

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

0: Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, "Itu dari kesalahan dirimu sendiri." Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami

berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

0: yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.
1: Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum.

yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung."

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau, Muhammad, dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

0: تتقوا فلكم أجر عظيم.
1: Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya, Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar."

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api." Katakanlah Muhammad, "Sungguh, beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya, jika kamu orang-orang yang benar?"

Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

0: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan.

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Rabbah.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
0: Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an, kepada hamba-Nya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: kafira.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.
0: Wa

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

0: ula.
1: Bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.
0: Wa yaw-

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Yaum.

0: mahjuran.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijram mahjuran.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
1: Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila.
0: Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

0: نَصِيرًا
1: Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: قُوَّتِنَا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
1: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

0: تَدْمِيرًا.
1: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: Wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa hudwan ahadhal ladzi ba'athallahu rasula.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

0: Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
0: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
0: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
0: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
1: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.
1: Wa idza qila lahum usjudu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Tabar.

0: Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.
1: Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura.
0: Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

0: qawama.
1: Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

0: Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

0: وتأعين وجعلنا للمتقين إماما.
1: Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami, sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama.
1: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
0: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
1: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
0: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh, kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, "Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami."

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

0: Lalu diciptakannya tujuh langit dalam dua masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

Ketika para rasul datang kepada mereka, dari depan dan dari belakang mereka, dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya, kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

0: الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
1: Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri.
1: Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

0: Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Wa min ayatihi annaka taral ardha

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: حَقَّتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."

Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
1: Ala innahum fi miryatin min liqa

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini, dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhill aw udhall. أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
4: Azkarus sabah,
5: zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آفات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Asbahna.

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahu

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim. Dan
1: subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته
2: ثلاث مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah.

0: dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ada.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fid nahr. Ayuhal ikhwah wal akhawat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita panjatkan puji puja syukur kita kehadirat Allah azza wa jalla atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat ketakwaan, dan nikmat ilmu. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pembahasan berikutnya setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifat sombong, kemudian sedikit kita bahas tentang sifat tawadhu. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang ujub. Tentang ujub, apa hakikat ujub dan apa bahaya ujub tersebut. Ruwiya an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdain wa qad a'jabathu nafsuhu." Ketika seorang laki-laki berjalan dengan jalan keangkuhan, berjalan dengan jalan keangkuhan karena dia memakai dua burdah, dua helai burdah. Sungguh dia sedang ditimpa ujub. Khasafallahu bihil ar. Maka Allah pun membelah bumi, lalu menenggelamkan orang tersebut ke dalam perut bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dan orang ini pun akhirnya masuk ke dalam perut bumi, berteriak-teriak dia terus, ya, terjun dan berteriak-teriak dia di dalam perut bumi tersebut sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang seorang laki-laki karena dia memiliki dua pakaian burdah, maka dia ujub dan ditampakkan pada kelakuannya, yaitu berjalan dengan penuh ujub. Dan dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum orang tersebut dengan satu hukuman yang berat, yaitu ditenggelamkanlah orang tersebut ke dasar bumi, ke perut bumi. Dia pun berteriak dan itu terus sampai datang hari kiamat. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan bahwa ujub dosa besar. Karena Nabi mengabarkan tentang hukuman, hukuman yang pernah terjadi yang sifatnya langsung pada orang-orang terdahulu. Maka ini peringatan sekaligus ancaman bahwa ini bisa terjadi kepada siapapun yang melakukan sebabnya, yang ujub. Begitu dahsyatnya hukumannya, bagaimana dia terus jatuh ke dasar bumi terus, dan itu sampai hari kiamat. Dan ini hukumannya setimpal karena dosa ujub itu, ketika seorang merasa dia tinggi, merasa dia mulia, merasa dia sudah melakukan sesuatu yang besar karena dirinya, lihat dirinya hebat, maka hukumannya adalah ditenggelamkan ke dalam bumi sedalam-dalamnya.
1: ini gambaran bahwasanya keadaan dia saat dihukum adalah keadaan yang hina. Karena bumi identik dengan bawah dan identik dengan hina. Dan dia ditenggelamkan ke dalam perut bumi sehina-hinanya. Dan keadaan sangat hina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu bersabda dalam hadis yang lain, salasu muhlikat, ada tiga dosa yang membinasakan. Syuhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i binafsi. Pelit yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang ujub dengan dirinya. Nah, hadis ini hasan. Dan dalam hadis ini Nabi mengabarkan di antara dosa yang membinasakan itu ada tiga dosa. Yang pertama, syuhun muta', pelit yang ditaati. Pelit itu adalah sifat sekaligus fitrah bagi setiap orang. Pada asalnya orang itu memang pelit. Setiap orang pelit, itu pada asalnya. Tetapi harus dilawan dan menjadi tercela kalau diikuti. Kalau diikuti dosa. Syuhun muta', pelit yang ditaati. Dilawan, pelit itu dilawan. Wa hawan muttaba', yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Sebagaimana pelit, maka manusia juga ada keinginan-keinginan kuat yang menyelisihi syariat. Maka termasuk yang binasakan orang yang menjadi budak sahawatnya. Sahawat itu harus dilawan. Keinginan-keinginan diri, ya, keinginan-keinginan diri yang menyelisihi syariat harus dilawan. Itulah jihad an-nafs yang tidak pernah akan habis sampai hari kiamat. Berjihad melawan diri sendiri. Berjihad melawan diri sendiri untuk menundukkannya. Ya. Untuk menundukkan jiwa kita. Karena kalau kita kalah dengan jiwa kita, hawa nafsu kita, maka sebagaimana dikabarkan dalam hadis ini, kita akan binasa. Maka selawat. Kalahkan hawa nafsu kita sehingga dia juga dia mengikuti kemauan hati kita, kemauan iman kita dalam kesolehan, dalam ketaatan, dalam amal-amal soleh. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, seorang ujub dengan dirinya, ujub dengan dirinya karena memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Maka dia melihat bahwasanya dirinya sudah hebat. Karena kecerdasannya, dia bisa ini. Dia melihat amal-amal soleh yang sudah dikerjakan karena kemauan dirinya yang kuat. Semata-mata karena dia hebat. Ini ujub. Ujub. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia mengingatkan peran Allah Azza wa Jal. Saya tidak akan sholat tanpa pertolongan Allah. Saya tidak akan berilmu tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal. Jangan semua keutamaan, ilmu, harta. Kita nisbatkan pada diri kita sebagai yang memperolehnya semata. Tidak. Semua adalah karunia dan anugerah dari Allah Azza wa Jal. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah bisa mencegah, bahkan mencabut dari siapa yang dikehendakinya. Allah yang Maha Kuasa. Jadi hati-hati dari tiga dosa yang menyesakan ini. Pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, serta ujub terhadap diri sendiri. Warwiya an Mas'ud annahu qala al-halaka fi syai'in fi syai'ain al-ujubu wal-qanut. Kata sahabat Ibnu Mas'ud bahwa kebinasaan itu ada pada dua perkara. Yang pertama adalah ujub, yang kedua adalah putus asa. Innama jama'a bainahuma li'anna sa'adata la tunalu illa bitalabi wa tasmir wal qaniti la yatlu. Digabungkan keduanya tak lain karena apa? Kebahagiaan itu tidak akan diraih kecuali dengan mencari dan mengejarnya. Sementara orang yang putus asa, dia tidak mengejarnya. Dia putus asa. Dia merasa bahwa saya percuma, saya kejar. Sudah kejauhan, ya begitu. Nggak mungkin terkejar. Dia putus asa. Wal mu'jabu yadhunnu annahu qad dhahara min radi raysah. Sementara ujub mengira bahwasanya dia telah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan sehingga dia tidak berusaha lagi. Ini penyebabnya kenapa disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa kebinasaan itu dua sebabnya. Ya. Yang pertama itu adalah putus asa. Karena orang itu untuk menggapai kebahagiaannya harus berusaha. Berusaha mencarinya, sungguh-sungguh dalam mencarinya. Nah, orang yang putus asa sudah tidak ada harap, merasa tidak punya harapan sehingga tidak bergerak ya. Tidak ada usaha. Nah. Yang kedua ujub. Ujub pun demikian. Pasti binasa dia. Karena dia merasa sudah berhasil mendapatkan cita-cita yang tertinggi. Sehingga dia berhenti di situ sudah. Sudah tidak belajar lagi, sudah tidak berusaha lagi. Keduanya sama-sama berhenti dalam mencari dan mengejar kebaikan. Qala Mutarrif rahimahullah. Berkata Al-Mutarrif rahimahullah ta'ala, li'an abita na'iman wa usbiha da'diman ahabu ilayya min abita qa'iman wa usbiha mu'jabah. Sungguh aku semalam tidur dan di pagi hari menyesal karena tidak sholat malam, masih lebih aku cintai daripada aku semalaman sholat tetapi kemudian di pagi harinya aku ujub. Ini bahayanya ujub. Ternyata lebih besar bahaya ujub daripada sholat, manfaat sholat semalaman. Tapi dikatakan mending saya tidak bangun untuk sholat daripada bangun sholat semalaman tapi paginya ujub. Hati-hati. Ini saking bahayanya penyakit ujub. Ya, masih mengalahkan apa sholat sunnah semalaman. Hati-hati masalah ujub ini. Disebarkan semua yang kita dapat, disebarkan semua yang kita raih kepada Allah Azza wa Jal. Karena semuanya memang dengan takdir Allah. Semua adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buang kebiasaan, buang jauh-jauh kebiasaan bahwa ini karena usaha saya semata, ini karena kesungguhan saya semata. Kalau bukan saya, nggak mungkin. Nah, ini hati-hati. Hati-hati seperti ini. Tapi nisbatkan semuanya karena Allah. Semuanya dengan takdir Allah. Semuanya alhamdulillah. Ya, karena kehendak Allah dan sebagainya. Lalu kemudian beliau menjelaskan tentang bahaya ujub yang lain. Wa'lam annal ujaba yad'u ilal kibri. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya ujub itu menggiring kepada kesombongan. Li'anna ahadu asbabih. Karena ujub merupakan satu di antara sebab-sebab sombong. Fayatawalladu minal ujubi al-kibru. Dari ujublah lahir sombong. Dari apa sifat ujub tadi kemudian lahir sombong, yang tadinya hanya ujub, dia membesar-besarkan ibadahnya saja, dia menganggap bahwasanya ibadahnya sudah besar sendiri. Itu awalnya, akhirnya dia bertemu dengan orang yang lebih rendah ibadahnya atau ketaatannya atau ilmunya, lalu dia menganggap remeh temannya, menganggap dirinya lebih mulia daripada temannya tadi. Fa yatawalladu minal ujubil kibru wa minal kibri al-afatul katsirah wa hadza al-halqi. Nah, karena tadi disebut bahwasanya kibir itu satu di antara sebabnya sombong, dan dari ujublah sombong itu lahir. Kemudian dari sombong inilah lahir berbagai macam kerusakan, berbagai macam
2: kerusakan,
1: permusuhan, saling benci, bahkan saling bunuh, ya saling mendzalimi, saling bunuh, banyak akibatnya gara-gara awalnya ujub kemudian sombong. Ini berkaitan dengan sama makhluk. Adapun yang berkaitan dengan Al-Khaliq Jalla Jalaluhu, wal innama, kata beliau, fa ammal khaliq fa innal ujaba bi ta'at. Adapun kepada Khaliq, maka ujubnya seorang hamba itu dengan ketaatannya. Ujub dia dengan ketaatannya. Melihat dirinya dan melihat ketaatannya sudah sangat banyak. Semua ketaatan-ketaatan yang besar-besar sudah berhasil dia gapainya. Begitu. Lalu dia melihat dirinya hebat. Bangga dengan dirinya. Ya. Seolah-olah semuanya benar-benar hanya karena usahanya, kehebatan dirinya. Nah, ini dia yang disebut di sini. Ini termasuk ujub kepada Al-Khaliq. Jadi, ujubnya itu dengan taat. Natijatasti'dhamiha, faka'annahu yamunnu ala Allah Ta'ala bifi'liha. Dan itu muncul akibat dari dia menganggap ketaatan telah dikerjakan ini besar, sangat besar, seolah-olah dia telah memberi kepada Allah dengan perbuatannya ini, seolah-olah dia telah memberi sumbangsih gitu kan, telah berjasa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang telah dia lakukan. Ini ujub, ini ujub kepada Allah. Ya, lupa nikmat Allah kepadanya sehingga dia mendapatkan taufik untuk ketaatan tersebut. Orang harus tahu bahwa taat itu karena Allah. Seorang itu bisa taat itu karena Allah, karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa seorang itu beribadah, tidak bisa orang itu taat. Nah, Maka betul ibadahnya besar yang telah dikerjakan, ibadah agung insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jadi masalah ketika melihat dirinya yang agung, dirinya yang hebat. Nah itu masalahnya. Padahal dia tidak akan bisa melaksanakannya kecuali karena pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Lantas apa yang dibanggakan dengan dirinya? Seandainya bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia dapat melaksanakannya. Berarti lemah apa enggak lemah? Lemah. Diri kita itu lemah. Apa yang terus yang diujubkan? Enggak ada. Enggak ada, enggak boleh ujub dengan diri kita. Semuanya karena Allah. Semuanya dikasih oleh Allah. Kok kemudian melihat dirinya karena membesarkan ketaatan tadi, menganggap sangat besar sekali ketaatan yang dilakukan, maka kemudian dia pun merasa ujub. Fa in dhafa ila dzalika an yara haqqan indallahi idlala. Kemudian kata beliau, wa innama yatafaqadu afatul a'mal min khafa raddah duna radiha wa ujiba biha. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang dapat mengetahui bahaya-bahaya amalnya hanyalah orang-orang yang takut amalnya ditolak. Nah, ini yang penting. Orang yang banyak amal tapi dia tetap khawatir kalau amalnya ditolak. Sadar dia bahwa semuanya karena pertolongan Allah. Semuanya karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di satu sisi masih banyak kekurangan, kealpaan, tidak khusyuk, ya tergesa-gesa, pikiran kemana-mana, bacaannya salah-salah. Maka khawatir dia kalau amal-amal yang telah dikerjakan sebelumnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang benar. Benar. Jadi orang yang dapat melihat bahaya amal itu orang yang takut kalau amalnya ditolak, bukan orang yang ridho dan ujub terhadap amalnya, menganggap besar amal tersebut yang membuat dia ujub. Orang yang ujub tidak akan melihat bahwasanya ada kekurangan pada amalnya. Wal ujubu inna ma yakunu biwasfi kamalin min ilmin aw amal. Ujub itu tak lain adalah karena ada sifat mulia, sifat kesempurnaan, baik berupa ilmu ataupun suatu amal. Di orang yang punya ilmunya atau orang yang punya amalnya, itu biasanya dia biasanya mereka lah yang ujub. Ya, ujub karena telah menggapai satu gapaian berupa ketaatan-ketaatan yang luar biasa. Fa in dhafa ila dzalika an yara haqqan indallahi idlala. Dan apabila ditambahkan kepada ujub ini, ya, dia melihat telah punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan idlal namanya. Disebut dengan idlal. Ini ujub plus ini. Ya. Ujub plus ujub dengan amalnya, kemudian dia memandang bahwasanya dengan amal-amal yang telah dia lakukan, dia punya hak yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini double ini. Nah, ini double. Double kesalahan. Fal ujubu yahsul bi isti'dami ma ujiba bihi. Nah, ini kita kenalan dulu, dikatakan di sini ujub itu terjadi disebabkan seorang menganggap besar amalan atau ilmu atau harta, tapi di sini berkaitan dengan amal dan ketaatan yang telah dia lakukan. Wal idlal yujibu tawakkul jazaa. Nah, adapun idlal di plus. Plus apa? Plus bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan balasannya. Berhak untuk mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dia perbuat. Karena hak gitu kan, karena hak. Berarti seolah Allah wajib menjaga keluargaku, kan? Memberikan ketenteraman padaku. Allah wajib karena aku banyak amal-amal solehnya luar biasa. Allah wajib melindungiku, menjagaku. Nah, seperti itu. Allah mengatakan dia telah punya hak yang harus ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini lebih lancang lagi. Dan yang seperti ini disebut dengan al-idlal. Al-idlal. Mislu an yatawaqqa'a ijabata du'aihi wa yunkiruddahu. Sebagai contoh, contoh dari idlal, yaitu seorang yang telah memiliki banyak amal dan ujub pada dirinya, dia menyangka, dia yakin bahwa doanya akan dikabulkan dan mustahil doanya akan ditolak. Seolah-olah begitu bangganya dia, sampai berlebihan, sampai merasa dirinya punya hak yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kalau dia berdoa, pasti Allah Ta'ala kabulkan, tidak mungkin diingkari. Ini idlal namanya. Ini idlal. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Kemudian, i'lam anna Allah Subhanahu wal mun'im alaika bi'ijadika wa ijadi amalika. Kemudian ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang yang pemberi nikmat kepadamu dengan keberadaanmu. Setiap orang itu ada di muka bumi ini karena Allah yang menciptakannya. Semuanya karena Allah. Keberadaanmu dengan semua fasilitas pada dirimu. Ya. Tangan, kaki, otak, kecerdasan, ilmu, itu semua adalah nikmat dari Allah. Termasuk nikmat dari Allah yaitu keberadaan amalmu. Amal semua yang kita kerjakan ini itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla, ciptaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan. Sehingga apa? Apa yang kita ambil kesimpulan di sini? Kesimpulannya adalah tidak ada jalan untuk berbuat ujub bagi orang dengan amalnya. Amal apapun. Ya, apapun itu amalnya. Wala alima bi ilmihi, termasuk orang alim karena ilmunya, dan orang yang tampan karena ketampanannya, dan orang yang kaya karena kayanya. Idh kulla dhalika min fa'illah. Kenapa? Tidak boleh, karena semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamal adamiyyu mahallun li faydin ni'ami alaihi. Ketahuilah bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang akan mendapatkan nikmat yang sangat melimpah. Ya, wa kaunuhu mahallan lahu nikmatun ukhra. Dan itu masih banyak nikmat-nikmat yang lain ada pada seorang hamba. Dan semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Berarti kita itu enggak punya apa-apa. Kalau enggak punya apa-apa, ya terus apa yang mau dibanggakan? Apalagi bangga-bangganya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena banyaknya ketaatan, sehingga karena bangga kita pun futur. Malas belajar lagi, seolah-olah telah menggapai apa yang telah digapai. Fa'in indal ilma hasla bi kudratika. Kalau kamu bilang bahwasanya ilmu kamu dapat dengan kemampuanmu sendiri, wala yatasawwar ilmu illa wujudika, wujudi amalika wa iradatika wa qudratika. Maka kamu harus tahu, memang bisa ilmu itu ada tanpa keberadaan dirimu dan keberadaan amalmu dan keberadaan keinginanmu dan juga kemampuanmu. Itu siapa yang menciptakan? Nah, berarti tanpa Allah Azza wa Jal kita enggak bisa apa-apa, bahkan kita enggak ada. Maka kita enggak ada. Maka jangan ucup. Jangan ucup. Fa min aina qudratuka? Tanya lagi. Dari mana asal kemampuanmu itu? Katanya kamu bilang kamu punya ilmu yang banyak karena kemampuanmu. Kamu punya nikmat yang banyak karena kemampuanmu. Ya, seperti apa kemampuanmu tersebut? Dari mana asalnya? Kullu dzalika minallahi ta'ala la minka. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan darimu. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan darimu. Fa in kana al-amal bi qudrah fal qudrah miftahuhu. Apabila suatu amalan itu dengan kemampuan, maka kemampuan adalah kuncinya. Wa hadzal miftah biyadillah, dan kunci ini ada di tangan Allah. Wa lam tu'tal miftahu la yumkinuka al-amal. Kalau tidak dibukakan kunci itu untukmu, kamu tidak akan bisa beramal. Kama law qa'atta inda khazanati munqlatin lam taqdir ala ma fiha illa an tu'tamitauha. Begitulah kunci tersebut. Sebagaimana seandainya engkau itu duduk di depan almari, lemari yang tertutup, terkunci. Kamu ingin membukanya, enggak bisa-bisa. Maka kamu tidak akan pernah bisa membukanya, kecuali sampai ada orang yang memberikan kuncinya. Nah, inilah kunci daripada amal. Kunci pada amal. Yaitu kemampuan. Dan kemampuan itu di tangan Allah Azza wa Jal. Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Dan Allah halangi serta mengambil dari siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, lan yudakhila ahadun minkum amaluhu al-jannah. Lan yudakhila ahadan minkum amaluhu al-jannah. Sesungguhnya, tidak ada satupun di antara kalian yang akan dimasukkan surga oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah, tidak bisa. Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Termasuk saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja saya ini Allah Ta'ala matikan dengan rahmat darinya dan karunia-Nya. Jadi pada asalnya hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk karena amalnya. Wa'lam anna al-ujba yakunu bil asbabil lati yaqa'u biha al-kibr wa qad sabaq. Kemudian ketahuilah bahwa ujub itu terjadi karena sebab-sebab terjadinya sombong. Jadi sama. Penyebab ujub ini sama bagaimana penyebab sombong, sama. Wa min dzalikal ujub bin nasab, oleh karena itu ada ujub karena nasab. Kama yatakhayyalu syarifu annahu yanju bi syarafi abaihi, seperti seorang yang ujub karena kemuliaan bapaknya. Wa ilajuhu an ya'lam annahu mata khalifa abah. Maka cara mengobatinya adalah dengan seorang mengetahui bahwasannya kapan dia menyelisih bapaknya. Wadana anau mulhak bihim. Ya, kapan dia telah mewarisi bapaknya. Nah, dia menyangka bahwasanya dia telah ikut bapaknya dari mana. Padahal dia tidak tahu. Banyak orang tuh bangga dengan bapaknya, itu dengan kakek moyangnya yang hebat-hebat. Tapi memang pernah. Tapi apa benar dia sudah mengikuti orang tuanya atau kakek moyangnya tersebut? Atau jangan-jangan tidak? Kakeknya ya mulia dia, karena amal-amalnya, karena ketaatan-ketaatannya atau yang lainnya. Tapi ini cucu yang sekian generasi mengaku-ngaku tanpa amal, apakah kemudian dia mulia seperti kemuliaan kakeknya? Jawabannya itu tidak. Jawabannya itu tidak. Maka itu katakan kepada kita, ya, nah, fa inna lam yakun ujba min akhlaqihim balil khauf wal irzida ala nafsi wa inna ma syarafu bit ta'at was sifat wal mahmudah. Seorang itu tidaklah dalam Islam seorang itu mulia karena nasab, karena mulianya kakek nenek moyangnya, tidak. Tetapi mereka dapat mulia semata-mata karena ketaatannya, sifat-sifatnya yang terpuji, ya, bukan karena nasabnya. Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh-sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Dan Nabi SAW berkata kepada putri tercintanya Fatimah.
3: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

ya, dengan kemuliaan-kemuliaannya. Padahal seharusnya dia mulia dengan ketaatannya dia sendiri. Dia mulia dengan amalnya sendiri. Jangan mengandalkan amal dan ketaatan kakek nenek moyangnya. Kakek nenek moyang mulia dengan ketaatannya, ya, dengan amal-amal solehnya. Maka kita untuk mendapatkan kemuliaan sama dengan ketakwaan, dengan akhlak yang mulia. Kemudian dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi kita SAW bersabda, "La ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamah ala raghabati ba'ir lahu ragha fa yaqul ya Rasulullah aghisni wa qul la amliku laka shay'an qad ablaghtuka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tidak mendapati, ya, sungguh apabila aku mendapati seorang di antara kalian datang kelak di hari kiamat, di lehernya ada onta yang siap, yang sedang menginjak-injaknya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, bantulah aku. Apa yang bisa aku lakukan?" Aku hanya bisa bilang, "La amliku laka syai'an. Sungguh aku tidak memiliki apapun untuk menolongmu. Qad ablaghtuka." Dan ini sudah aku sampaikan waktu di dunia. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara cara menghilangkan sombong. Maaf, melainkan angkuh. Sama dengan sombong. Ya. Bahwasanya tidak ada satu sisi apapun itu pada kita. Ya. Yang dengan itu kemudian kita memang punya hak pantas untuk ujub. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya. Baik dengan kecerdasan, dengan ilmu, dengan harta yang kita miliki, atau dengan nasab, ya, kemuliaan yang ada pada kakek nenek moyang kita, tidak ada. Karena memang kita semua yang ada pada kita dari kenikmatan-kenikmatan itu adalah dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kemudian juga taat dan ketaatan, amal soleh yang besar-besar yang kita lakukan, jihad, haji, ya, berkali-kali haji, berkali-kali umrah, membangun masjid, membangun rumah, membantu orang lain, membangun pesantren. Semua dia lakukan dari amal-amal yang besar. Sekalipun demikian, tidak ada hak, tidak ada layak dia untuk ujub. Tidak ada. Hal itu karena apa? Karena semua yang dilakukan, dia bisa melakukannya karena pertolongan Allah Azza wa Jal. Tanpa pertolongan Allah, dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak akan mungkin bisa menahan, tidak bisa mungkin dia dapat mengalahkan pelit yang ada pada dirinya. Tidak mungkin dia dapat bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan semua kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang berhak untuk mendapatkan pujian-pujian tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tersebut.

0: di tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
8: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para awliya, semua pada takut pada Allah ta'ala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka, untuk mereka minta pada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, datangilah Allah di malam hari, nangislah, mintalah kepada Allah SWT. Allah Maha Mendengar.

0: Allah Maha Pemberi, kita berharap pada manusia, siapapun orangnya, tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin, siapapun orangnya, dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla, ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya.
1: Nabi sallallahu alaihi pernah bertanya kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, al muflisu minna man la dinar wa la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah enggak punya uang, enggak punya harta benda sama sekali. Itu bangkrut sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah nanti di hari kiamat, Pak. Jadi pahalanya banyak bergurung-gurung, Pak, pahalanya, Pak. Kemudian apa? Waqad syatama hada, dia pernah mencaci orang lain. Wadaraba hada, dia pernah mukul orang lain. Wa aqada mal hada, dia pernah mengambil hartanya orang lain. Utang enggak bayar, dia pernah apa? Merampok, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Dia pernah apa? Menuduh saudaranya, menghancurkan ya kehormatan saudaranya, dia fitnah dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Diambillah pahala-pahala tersebut, Pak. Sedikit demi sedikit habis sampai akhirnya apa? Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang yang didolimi pun dipindahkan kepada dirinya. Itulah kebangkrutan yang nyata.
2: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.

0: indah.
1: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadats, hatta yatawaddaa, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
3: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
4: Faedah kajian. Hikmah pensyariatan hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya, Maha Penyayang. Coba lihat di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini, yaitu wanita-wanita yang mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat untuk menutupi auratnya. Ingat kaidah, setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna, maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan, melaksanakan pensyariatan hijab itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah, pengampunan, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimi Rahman, yaitu dzalika adna ayyurafna, itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan. Dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya, dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Makanya disebutkan dalam ayat ini, ayyu urafna fala yu'dzain, menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya, kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti.

0: فائدة كاجية.
1: Warawa Abu Hurairah radhiyallahu an. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjidi aw raha." Barang siapa yang berangkat ke masjid pagi maupun sore, pagi maupun petang, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, Allah azza wa jalla siapkan dia di dalam surga jamuan. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat pagi maupun sore. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang mulia ini, keutamaan berangkat ke masjid pagi maupun sore. Al-ghudu awwalun nahar, berangkat al-ghudu pagi, war-rawah akhirun nahar sore. Berangkat di waktu pagi maupun sore ke masjid, ke rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, maka yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi yang melaksanakannya di dalam surga nuzula, yaitu ada jamuan. Jamuan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. An-nuzul yaitu apa? Jamuan. Penghormatan, pemuliaan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi wali-walinya. Maka setiap kali seorang hamba semangat menunaikan ibadah salat di masjid pagi maupun petang, maka itu menambah baginya jamuan-jamuan untuknya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini hadis merupakan bagian dari hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya surga itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan ciptaan Allah Azza wa Jalla ini sudah ada. Makhluk Allah ini, surga ini sudah ada sekarang. Dan pahala itu, ya, pahala bagi orang hamba terus bertambah sesuai dengan tambahan amalannya. Maka penting sekali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla umur yang panjang dan amal yang soleh. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka lihat kisah dua orang yang ya masuk Islam. Begitu baru masuk Islam, satunya berjihad, mati. Sekawan yang satu belum mati. Setelah beberapa tahun baru dia mati. Ternyata yang mati belakangan ini, yang tidak mati di medan tempur, surganya jauh lebih tinggi daripada yang mati pertama. Heran para sahabat, loh kok dia ini tidak berjihad kok surganya lebih tinggi? Maka dijawab oleh Nabi SAW, alaysa qad shalla kadza wa kadza, bukankah dia telah salat sekian-sekian, wa shoma kadza wa kadza, bukankah dia telah puasa sekian-sekian. Maka panjang umur, baik amalan, ini akan menambah pahala seorang hamba dan menambah derajat seorang hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.

Faedah Kajian. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apalagi hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, ya, apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu, apa sih arti fitnah? Ya, fitnah itu disebutkan, ya, tentang fitnah dalam bahasa, ya, atau secara bahasa, fitnah itu yang pertama maknanya adalah al-ikhtibar wal-ibtila, ya, ujian dan bala, ya, ujian dan bala. Ujian itu lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan, ya, diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami menguji kalian dengan dua hal, syar wal khair, dan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami, ya, kamu akan dikembali, kalian akan dikembalikan. Di arti dari ujian dan fitnah pertama kali adalah, di antara makna-makna fitnah itu adalah ujian, ya, baik yang buruk maupun yang baik, ya. Kalau yang buruk biasanya disebut bala, musibah, bencana, ya, itu kebanyakan pada yang buruk. Kalau yang khair itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan pada kita, yang kita harus mensyukuri. Liyabluwani aashkuru am akfur, ketika Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dan nikmat yang Allah berikan pada beliau, Nabi Sulaiman mengatakan liyabluwani, ini untuk Allah menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna dari fitnah adalah al-ittirab was-sirah, kegoncangan yang ada pada satu kondisi. Goncang kondisi itu, ya. Terjadi pertikaian, perselisihan, pembunuhan, ya. Ini juga termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah, ya, yaitu perbedaan, pembunuhan, peperangan, apalagi antara sesama kaum muslimin. Ini semua adalah termasuk dari dalam kategori fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah juga bisa diartikan dengan kesesatan, kerusakan, ya. Ini juga merupakan fitnah. Ya, ketika seorang dapat terjerumus, ya, dalam satu ujian, dia terfitnah dengan ujian itu, ya. Kemudian dia menyimpang dari jalan yang benar, ya, meninggalkan al-haq, melangkah kepada kebatilan. Ini semua bagian dari ujian, bagian dari fitnah. Kemudian fitnah termasuk fitnah harta, fitnah anak, fitnah popularitas, ya. Karena itu bagian dari fitnah. Ya, seorang ingin dikenal, ingin disanjung, ya, ingin ditinggikan, itu semua fitnah. Ingin dihormati, itu fitnah. Jadi bagian dari fitnah itu. Jadi anak dan harta termasuk bagian dari fitnah. Kemudian juga di antara makna dari fitnah itu adalah, yaitu al-ihraq bin-nar, diazab dengan api, itu namanya fitnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar, yaitu yaumahum 'alan nar yuftanun. Ini ketika pada hari yang mereka itu diazab di atas api neraka. Itu namanya fitnah. Yaumahum 'alan nar yuftanun. Mereka diazab oleh Allah Ta'ala, ya, karena kekufuran mereka, ya, diazab dalam neraka. Itu juga bagian dari makna fitnah.

0: ذو عاعي غاغيغو فافيفو
1: زاغي ذو عاعي غاغيغو فافيفو
0: قاقيقو

Masya Allah. Masya Allah. Adik-adik, coba lihat ada seekor katak yang sedang duduk bersama.

0: Masya Allah. Coba lihat adik-adik, ada Ibu Amsa dan ketiga anaknya sedang berenang. Masya Allah, cantik sekali ya, angsa ciptaan Allah. Masya Allah. Loh, kok tidak ada apa-apa ya di atas dahan pohon ini? Sepertinya sesuatu mulai terlihat. Masya Allah, ternyata ada seekor bunglon. Bunglon memang diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah warna kulitnya agar bisa bersembunyi dari musuh. Masya Allah. Adik-adik di rumah, coba lihat. Ada dua ekor monyet yang sedang bermain di atas pohon. Masya Allah, monyet itu pintar sekali ya memanjat. Masya Allah. Adik-adik, coba lihat. Apa ya yang menggantung di atas dahan pohon itu? Tahu tidak? Nanti kepompong akan menjadi apa? Sepertinya kepompongnya bergerak-gerak loh. Yuk kita lihat. Masya Allah. Seekor kupu-kupu cantik keluar dari kepompong. Indah sekali ya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
1: Assalamualaikum teman-teman. Di luar sedang turun hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air yang berasal dari langit ke permukaan bumi. Hujan merupakan rahmat dari Allah dan rezeki bagi seluruh makhluk hidup. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 48 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Masya Allah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa air hujan adalah rahmat bagi kita. Air hujan juga berarti air yang sangat bersih. Dengan air hujan, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi minum hewan-hewan, dan masih banyak manfaat lain dari air hujan. Nah teman-teman, tahukah kalian bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan diterangkan di dalam Al-Quran loh. Salah satunya diterangkan di dalam surat Ar-Rum ayat 48.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Rahmanirrahim, yang artinya Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkan hujan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.
1: Masya Allah. Teman-teman, dari ayat tersebut kita jadi tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Oh iya teman-teman, kalian tahu tidak doa ketika hujan turun? Begini doanya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Kita ulangi lagi ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, saat turun hujan, jangan lupa dibaca ya doa tersebut, agar Allah menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Teman-teman, saat hujan, kita tidak boleh mencela dan merasa kesal ya. Karena hujan adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Coba bayangkan kalau tidak ada air dalam kehidupan kita. Tentu kehidupan kita akan sangat sulit sekali. Oleh karena itulah kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menurunkan air hujan. Alhamdulillah. Nah teman-teman, hujan sudah mulai reda. Kita baca doa setelah hujan turun yuk. Mutirna bifadlillahi warahmati. Arti dari doa tersebut adalah kita telah diberi hujan dengan karunia dan rahmatnya. Teman-teman, kita harus selalu bersyukur ya ketika hujan turun. Jangan lupa ya, terus amalkan doa ketika hujan turun dan setelah hujan selesai turun. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belajar alfabet.
3: A, B, C. A, B, C.
4: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar alfabet bersama Lulu. Kali ini kita akan belajar huruf H. Yang ini huruf H besar. Yang ini huruf H kecil. Lihat teman-teman, ada permainan papan labirin. Masya Allah. Teman-teman, kita perlu susun lingkaran warna agar sama dengan gambar yang ada di kartu. Lihat, ada 4 warna yang perlu disusun. Warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Ada 2 warna yang diawali dengan huruf H. Warna apakah itu? Betul, hijau. H, hijau. H, hijau. H, hijau. Warna apa lagi ya teman-teman yang diawali dengan huruf H? Betul sekali. Masya Allah, hitam. H, hitam. H, hitam. H, hitam. Teman-teman, yuk kita susun lingkaran di papan agar sama dengan susunan di kartu. Bismillah.

Ha. Hutan. Ha. Hutan. Ha. Hutan.

harimau. Ha? Harimau. Ha? Harimau.

Ha! Ha! Haji! Ha! Haji! Ha! Haji! Hujan. Ha, hujan. Ha, hujan. Ayo kita belajar menulis huruf H besar. Kita pilih warna merah. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Tarik garis lurus kedua di sebelah kanan. Dari atas ke bawah. Lanjutkan garis lurus mendatar. Dari tengah garis pertama ke tengah garis kedua. Ha! Kita ulangi lagi yuk teman-teman. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Tarik garis lurus kedua di sebelah kanan. Dari atas ke bawah. Lanjutkan garis lurus mendatar dari tengah garis pertama ke tengah garis kedua. Sekarang kita belajar menulis huruf H kecil. Kita pakai warna hijau. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Tarik garis melengkung ke arah kanan. Teruskan ke arah bawah. Ha! Kita ulangi lagi yuk teman-teman. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Tarik garis melengkung ke arah kanan. Teruskan ke arah bawah. Ha! Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mulai mengenal huruf H. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.